Terima kasih Warelon di Parapoda ada berada masih bersama kami RRI Program Pata Banda Aceh. Warelon Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf melakukan kunjungan ke Sekolah Rakyat 1 Darul Saadah Kabupaten Aceh Besar Senin 8 Juni 2026. Dan kunjungan tersebut dilakukan dalam agenda open house bersama orang tua dan calon murid yang akan menempuh pendidikan di sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, Mas. Dan dalam kegiatan tersebut, Warelon Menteri Sosial Republik Indonesia didampingi Wakil Gubernur Aceh Fatullah serta Bupati Aceh Besar Muharram, dan kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap pengembangan sekolah rakyat sebagai salah satu program identitas, maksud kami program prioritas pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Saifullah juga mengatakan secara umum pelaksanaan pembelajaran di sekolah rakyat tersebut ada di 166 titik di Indonesia yang berjalan dengan baik. Dan program ini dirancang untuk memberikan kesempatan pendidikan yang setara bagi anak-anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu agar dapat memperoleh pendidikan berkualitas. Dan menurutnya, pemerintah terus berupaya memperluas jangkauan program tersebut, bahkan pada tahun mendatang jumlah peserta didik yang mengenyam pendidikan di sekolah rakyat ditargetkan dapat mencapai lebih dari 100 ribu siswa di seluruh Indonesia. Ia juga menambahkan evaluasi dan perbaikan tata kelola akan terus dilakukan untuk memastikan kualitas pendidikan yang diberikan semakin baik. Dan pemerintah juga berharap sekolah rakyat dapat berkembang menjadi sekolah yang mampu mencetak generasi unggul dan juga berdaya saing. Melalui program ini, pemerintah ingin memastikan bahwa anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita dan masa depan yang lebih baik. Dan sekolah rakyat diharapkan menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas menuju visi Indonesia Emas 2045. Baik warahmatullahi, bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin

Terima kasih Warilun di Purapura ada berada masih bersama KBRR program Empat Banda Aceh. Warilun kami informasikan Pasar Tani Aceh 2026 untuk menyediakan ya beragam program aneka produk ya di lokasi Expo Bank Aceh Jalan Nyak Makam Lampineng dari pukul 8 sampai dengan selesai pada hari ini, hari Rabu 10 Juni 2026. Dan tentunya Warilun, bagi Warilun ya ada promo ayam potong putih ya, harga mulai dari Rp50.000 sampai Rp55.000 per ekor. Dan pastinya lebih murah dari harga pasar lainnya ya, buat yang seperti sayur-sayuran segar, buah-buahan segar, sembako. Dan juga ada bibit dan pupuk tanaman, bumbu masakan, gas LPG 3 kg subsidi, makanan siap saji, telur dan juga ayam potong putih tadi tentunya. Dan Warilun, untuk informasi juga pembelian gas LPG 3 kg wajib membawa KTP berdomisili di Banda Aceh tentunya. Baik Warilun, masih kami pilihkan lagu-lagu hiburan menemani suasana pagi Warilun semuanya. Kali ini ada satu buah lagu dari Nyi Armawati, ini dia.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Terima kasih Warilun di Warpon ada berada masih bersama kami RRI Program 4 Banda Aceh. Warilun Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Blambintang Aceh Besar merilis perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya pada Rabu 10 Juni 2026. Dan Warilun, secara umum wilayah yang diprediksi akan mengalami cuaca berawan sepanjang hari meskipun tidak terdapat potensi hujan yang signifikan, masyarakat tetap diimbau agar selalu waspada terhadap kemungkinan perubahan cuaca lokal terutama menjelang sore hingga malam hari. Berdasarkan data observasi meteorologi terbaru, cuaca pada pagi hari di Banda Aceh diperkirakan akan berawan dengan suhu udara kisaran antara 26 hingga 31 derajat Celcius. Angin berhembus dari arah barat daya dengan kecepatan 16 km per jam dan tingkat kelembapan udara berada pada 87%. Sementara pagi ini juga dinilai cukup nyaman untuk beraktivitas seperti olahraga, kegiatan pasar, dan atau perjalanan menuju tempat kerja dan sekolah. Memasuki siang hari, cuaca diprediksikan berawan, namun dengan suhu yang cenderung lebih stabil di angka 33 derajat Celcius. Arah angin tidak mengalami perubahan, hembusan dari selatan dengan kecepatan stabil 14 km per jam. Sementara kelembaban relatif stabil hingga mencapai 56% dan perubahan ini kemungkinan dapat mempengaruhi kenyamanan fisik terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki aktivitas siang hari. Dan pada malam hari kondisi cuaca di Banda Aceh diperkirakan berawan dengan suhu udara menurun kisaran 27 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius. Dan angin bertiup lebih normal dari selatan dengan kecepatan 15 km per jam. Dan juga kelembaban udara kembali meningkat hingga 82%. Dan kondisi ini dapat menyebabkan udara terasa lebih lembab yang mungkin berpengaruh pada kualitas tidur dan juga kenyamanan aktivitas di malam hari di luar ruangan. Warilun, BMKG juga menekankan pentingnya pemahaman terhadap perakiraan cuaca sebagai informasi strategis yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang berbagai kegiatan masyarakat, baik sektor pertanian, transportasi, perikanan, pariwisata, hingga dunia usaha. Dan selain itu, informasi ini juga penting bagi perencanaan kegiatan harian agar dapat berjalan lebih nyaman dan juga efisien tentunya. BMKG juga menghimbau seluruh masyarakat Banda Aceh dan sekitarnya agar tetap selalu memperbaharui informasi cuaca melalui kanal-kanal resmi BMKG dan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca lokal yang sangat penting terutama dalam kondisi iklim global yang semakin dinamis dan tidak menentu tentunya.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arihlon salimu bahagia bak bengah uronyo kamrempok lom dengan ulun tuan Nurul Jumita RRI Proput yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda Nembo Ilheblah di kawasan Belang Padang Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1250 kHz ngan red aplikasi RRI digital. Waktu kurang 8 menit waktu Indonesia bagian barat warihlon. Tanyo kalam acara Sireboh siaran informasi budaya obrolan dengan hiburan edisi Uro Rabu 10 Juni 2026. Bagi warihlon yang kena bergabung dalam acara Sireboh, silakan red 2 0651705508 0817 88 6 dan untuk tema lagi biasa warihlon ya dalam Sireboh, nah tabuh tema yang tanyo angkat titik Uro ji, nah bak uronyo yaitu tentang kesenian ya, tentang kesenian masyarakat Aceh dan tema jihyo untuk jitne tanggapi dengan sebutkan kira-kira menurut ronpe macam-macam seni masyarakat Aceh. Lenyan pertunjukan seni toh yang mungkin menurut drone yang paling drone mengenang ya, sehingga drone tinggal ingat tapi kali nonton pertunjukan seninya dan jenis seni jih putra ya. Dan wari-wari lon sabo informasi cheat kamu sampaikan bahwa bak uronyo getanyo nah Sireboh akan terbuka sampo anpo tiblah insyaallah, karena bak po tiblah sampo po 12 entuk nah talk show ya Nurul hadirkan Sireboh sampo an poh siblah mendang. Jadi na talk show tapi kan di dalam studio ya, di luar studio. Jadi warih-warih akan tapengan dengan lagu-lagu pilihan. Jadi untuk warih yang kena bergabung dalam acara Sireboh, silahkan rat nemboi 886 jet nemboi 7055 pijet. Yang kawai gepreh bak 7055. Halo, assalamualaikum warih lon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Sehat ya Habib. Drone kiban.
1: Alhamdulillah, sama-sama sehat Pak.
0: Alhamdulillah. Nya dengar dipat ya Habib noh.
1: Nya tengah santai-santai lah.
0: Santai-santai di rumah.
1: Hah? Di rumah.
0: Oh. Iya. Hana mulai kegiatan lah ya Habib noh.
1: Hana lemonyo agak dingin-dingin sedikit.
0: Dingin-dingin sedikit. Betul iya. ya Bit. Ya tentang kesenian masyarakat Aceh. Yang paling ya Bit galak seni putra. Seni putra.
1: Lagi waktu 17 Agustus kan nawa. Tapi nengnya mako galak sakalon. Hatnya ihat jari, ihat macam-macam tu mah. Mhm. Yang seni kena.
0: Nyen lomba kan?
1: Oh lomba. Jadi seni dengan lomba nama
0: beda ya.
1: Jadi yang seni
0: tapi maksud ji nah seni yang diperlombakan mana?
1: Oh nah. Jadi menyo seni ini kita nanti sama seni.
0: Seni kan macam-macam lagi na seni tari menyo masyarakat Aceh, nah seni musik kan. Lagi lagu-lagu lenyan sastra lagi hikayat Aceh ya. Mana
1: seni itu nah. Seni lagi ada yang pegah apa puno kadang ada kalau kita sudah tidak galak tidak galak apa kisah-kisah pantunnya ni. Seni Aceh ya. Jadi buat tarian anak-anak ni ada kalau tu anak-anak bambarai sedih-sedih yang tu. Kata kalau mbak daya ayun.
0: Nya biasa bapak ya Habib tu.
1: Hanya menyatu tentang pangeran atau bapa urusan kawin lah.
0: Cara
1: persediaannya. Nak kemenan dek Nurul?
0: Siap ya Habib. Ya Habib, nah lagu uronya?
1: Nah lagu tu adik tu tambah lagu. Adik lagu tak bawa baik agak tato tadi. Terserah Pak Nurul lagi je.
0: Terserah Pak Nurul. Nurul Fiana, anak Nurul dupa kan untuk pengahunya. Mahan tak tetap dengan waris lain je?
1: Ada pola tu. Bu ikat lah kau, kita buat asyik mak laki-laki tu.
0: Ikat lah kau. Siap. Cik Mat nak nalik lagu pun. Cik Mat uronyo tapi kesempatan untuk gemita lagu lain.
1: Ya.
0: Iya.
1: Terima kasih di Nurul.
0: Sama-sama.
1: Salam-salam ma.
0: Juga silakan.
1: Salam-salam ke di Nurul si telah memang di Nurul dunia ke atas kejentah anda keluarga kedeinan.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Dengan keluarga di nanti memang dunia Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin ya Allah.
1: Terima kak kak sudah rida.

0: Halo, Assalamualaikum Warahilon. Iya, Suradio pi agak raya ya. Halo, Assalamualaikum Warahilon.
1: Damang, oke ya, nih damang.
0: Halo.
1: Halo.
0: Nyok Suradio agak raya macam no.
1: Agak raya ah. Dah bubut.
0: Iya, terima kasih cuk dengar.
1: Oh, get.
0: Iya, nyok kan?
1: Iban?
0: Nyok ka ubut nah.
1: Ya, ka dalam buat baca-baca lah.
0: Cuk tengah sidro atau sajangan kamu lagi mamandu?
1: Sajangan.
0: Oh iya iya iya. Semangat dak awak drone eh?
1: Ya betul. Alhamdulillah semangat nah. Semangat cuk.
0: Sehat mandu minana?
1: Alhamdulillah sehat. Cuma nyo cuk dengar-dengar ha mau pro hidung macam lah.
0: Kena hujan atau kiban?
1: Kena urah, kena hujan macam dua mah.
0: Pepiana.
1: Pepiana kena.
0: Oh, bagah boleh cuk dengar apa?
1: Yeah, terima kasih.
0: Nyo urahnyo tentang kesenian masyarakat Aceh. Jadi menurut cuk dengar apa macam-macam seni ji?
1: Udah pegang seni yang masyarakat Aceh eh?
0: Memang kena pertunjukan-pertunjukan seni masyarakat Aceh.
1: Oh, duh mah. Le ah.
0: Iya, le.
1: Debus, dabus
0: semua. Ya. Seni. Ya, betul.
1: Dan lagi tarian lah.
0: Tarian.
1: Lain, bah pegah lagi benda.
0: Yang paling cuk tengah orang kenang apa?
1: Oh, ni kan kadang-kadang penyebab baju tengah dabus.
0: Dabus. Tak dabus ah.
1: Daerah lam-lam galak.
0: Ya. Man ka jarang dak ai nak tak dabus ah.
1: Jarang bab-bab acara. Nah, bab-bab acara lagi acara. Bab-bab lapangan biasa aji. Bab dak galak lagi orang yang kala. Bapak acara caleg lah nah.
0: Oh iya iya iya. Wate kampanye.
1: Ya betul-betul kampanye.
0: Okay. Nyaman tang ya cuk dengar.
1: Nyaman tang baik. Baik tak ada bergabar. Untuk baik tamang kau pula mah.
0: Okay siap. Hana masalah. Lagu pun lagu dah putar kerana.
1: Ya pun lagu sabar yang laga ah. Azhar Sandi je.
0: Azhar Sandi je. Apa judul?
1: Putuh Asa.
0: Putuh Asa. Cenurut U lah apa?
1: Ya.
0: Natam ke putar lagu kan?
1: Nah, lo dengar Barosa.
0: Ya, nyodang-dang nurut U. Salam-salam, silakan cik dengar.
1: Salam-salam ke Yahbit tak nyo ah?
0: Ya.
1: Yahbit ke makcik ke Pak Capi ke Bang Harry tengah ke Temekoh Pak.
0: Oh, nak Bang Harry nan. Salam ke Bang Harry ba.
1: Ya, nak lengoh nya nak pantau bak radio ah.
0: Oh, ya ya. Dua ngan Bang Harry tok atau nalom?
1: Dah dua kamu mana alam nayah naijak kadang awak tukang offline ah.
0: Oh offline. Iya.
1: Tukang panggilan.
0: Buat jaibut jaibut mantang ah.
1: Ya betul.
0: Okey.
1: Kesolau.
0: Ke mana-mana menjumahan? Ngak dapat dah lagu.
1: Tak yana je.
0: Jut.
1: Eli ke Bandung-Bandung Salim terakhir ke dek Nurul yang giat tak lah. Okey ni orang bawa tuk lah.
0: Ketok
1: Pak Asap Tari.
0: Okey, kabar eh.
1: Salim terakhir ke Nurul dengan ucapan Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Nah, cik tengah dari Simpang Surabaya Warihlon. Dah dengar lagu yang gelakele Yahbit di lewono ya. Ikat lako Armo Tiaer.
2: Kada jelama. Kau tak boleh kak sibuk tak boleh.

Kejerenblang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh, bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, Pang ule but ibadat, pang ule harekat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

0: Rapet Budaya Anu Nanggro. Menan kewarelon dua buah lagu kali tak hadirkan yang gelake liah bit dari Ule Kare ngancut tengoh dari Simpang Surabaya. Semoga kamu bahagia. Tak tambung lo acara si rebo yang kawai gepreh bak nemboi 886. Halo, assalamualaikum warelon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Nah, Bang Isan.
1: Iya.
0: Sehat orangnya Bang Isan?
1: Sehat orang.
0: Alhamdulillah. Bu bengah kali ya?
1: Kawai menung.
0: Oh, kawai. Iyalah. Oke, Bang Isan. Nyo tentang kesenian masyarakat Aceh. Kiban menurut drone. Yang paling drone mengenang seni pe dan pajan senian. Biasa dipertunjukkan.
1: Menya ino kaya reun nah pertunjukan seni di Kamono.
0: Oh ya?
1: Ya kecuali acara-acara yang mana ulah juga khusus ana min. Nilai lagi sedati alian macam-macam dia ana ana mau rapai tentang kaya reun nah ino.
0: Rapai. Iya ya. Men yang paling Bang Isan mengenang pe seni?
1: Hikayat Nurul.
0: Hikayat Nurul.
1: Ini orang cakap iya kayat.
0: Iya kayat. Nyan, pakan Bang Isan mengenang ke seni hikayat?
1: Seni kan hikayat?
0: Iya, betul. Nah,
1: karena kan nah, unsur sejarah. Lagi hikayat Asanusin awal ya. Dari macam-macam dari macam awal yang Asanusin. Kan mengenai sejarahan tentang cucu Nabi. Ya, yang kandongeng mana nasib yang lagi malam diwa sebagai apa kandongeng. Tapi walaupun dongeng ngalak di malam diwa tentang kisah malam diwa. Nah, dah mengenal baca, dah dengar?
0: Malam diwa, nah, awai. Man, ya ino kah jarang dah dengar. Jadi, cerita JP, Nurul kamu duka-duka.
1: Duka-duka dengan tu.
0: Yang Bang Isan dengar malam diwa tentang Kiban?
1: Ya, perjalanan Sidro Anik Raja ya, pada kemudian yang sampai menikah dengan Nyo Nurul dengan Robu Suri Nanggro Antara. Nanggro Antara ya kan Nanggro Antara Langit yang umur, ya kan anak Nurul kan. Kira-kira, tapi bagi orang dana lebih terserah lah, tapi yang pasti lega kisah lagi. Makan anak Nurul Bazar tema ceritakan tentang yang sebenarnya kan.
0: Iya, karena pasti banyak kan punya tema aja tentang kan.
1: Itu tema. Aciwari pegah kita itu rangkuman ya, rangkuman hikayat yang pernah don dengar kan. Kan kaitan.
0: Oh iya iya iya. Mungkin untuk next bisa. Untuk selanjutnya jid lah dah hadirkan tema-tema tentang kan. Untuk
1: tapi tema yang pernah lo juga kan. Pernah nol bukan tema tuntun balikut ya. Yang kandengar yang kisah inspirasi.
0: Kisah inspiratif ya.
1: Pernah nol ceritakan sama kamu tentang kisah yang itu inspirasi. Baik ke dongeng ataupun kisah asli yang tak ya. Pernah nol juga tema yang
0: tahu
1: ke diulang dalam
0: siap
1: tema juga. Dia nol bukan ya.
0: Jid kabeh. Jadi
1: ngono kisah hari saya mau pulih.
0: Iya.
1: Yang dia lah enggak antang tangi anda ya.
0: Betul.
1: Yang dia nyorannya hanya seni yang lagi kena kiran ke tambah rumah aja ya.
0: Ya. Seni rupa.
1: Seni rupa kan.
0: Ya.
1: Nah, seni lukis lah kan seni.
0: Seni lukis. Sama lagi seni rupa. Yang jid tak tak maksud jid tak. Maksud jid, nah seni jihan kan ureng yang memet. Ya kan? Menye ureng yang bergerak, maka seni tari. Ya. Mana-mana lah.
1: Menye seni suara di lagu ya?
0: Ya, musik menan. Le, rapai, serana kale kan? Gendrang.
1: Kemnya, lon lebih. Enggak lah, jumnya cara-cara awal yang memang kisah ini kan tentang sejarah. Tentang Raja Bustah itu macam-macam lah menurut panjang.
0: Iya.
1: Jadi menurut pegat tema lagi wari pegah dikaya-kaya aku yang nak dengar ya. Iya.
0: Iya. Oke, siap Bang Isan. Menyo hikayat awai pajan ke pedengar biasa ge pertunjukan?
1: Bahkan nah, di radio-radio dulu lah wae.
0: Mbak radio.
1: Mbak radio. Oh, dari Uro Pekan nah sih. Ya nah sih teman.
0: Uro Pekan maksudnya?
1: Uro Pekan di Uro Pekan Uro.
0: Uro Pekan. Uro
1: Pekan Tawun. Cuman contoh di kamu harus Selasa, berani di
0: yang oh, nah.
1: Ramai-ramai.
0: Oh iya iya iya. Maksud lagi kan pekan Rabu nana. Pekan Selasa. Oh iya iya. Karena di oh, di kamu di kamu jarang nah lagi kan. Cuman daerah Kak Hayati nah Nurul Tomja. Pekan Rabu oh, iya. Deh.
1: I know. Angka Mali sih kan nyaman kan mengawai emang urus-urusan kira ya di jematan ya.
0: Di jematan ya. Iya, menyeino pekan di Urona buka.
1: Menyeino tak pekan nanti ya.
0: Iya, betul-betul.
1: Ya, orang kan si khusus dalam macam maksudnya rum karuba ada wae kan. Masih ai kaya
0: lagi pameran mana.
1: Kita tampilkan muka-muka doom lah lagi. Yang kamu emang lagi orang ya orang tiuronya ya gula.
0: Iya.
1: Ino hana ini mangka. Kebiasa aja ino.
0: Kebiasa. Hana li yang spesial ya, karena katiu tiuro. Oke siap Bang Isan. Nah lagu untuk dapur tauronya?
1: Aji Nurul Mita, Leni Marlina, Beli Mengharap.
0: Beli Mengharap dari Leni Marlina. Karet gue Bang Isan. Ya untung kagak laki lagu ya. Bang Isan, terima kasih kali bergabung. Mana tayang Cik Hana roh ge temeng salam-salam ya. Mungkin Bang Isan jak bergabung kembali. Ya kagak tamong lagi ya. Cita cengek lagi le Bang Isan. Halo, assalamualaikum Bang Isan. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Bang Isan.
2: Waalaikumsalam.
0: Lagi itu kah beda ya? Lagi rupanya kan nya salah save lagi ya nembu ya. Iya. Bunon Bang Isan kagak damong. Ya warehnya yang kagak damong dengan soalnya.
2: Bang Isan Pulau Aceh.
0: Oh Bang Isan Pulau Aceh. Nurul pikir Bang Isan Padang Tiji. Biasa aja kita mulai. Oh menan. Ya. Mungkin Bang Isan Pulau Aceh je nepreh letiat karena na yang kawai bak putu jauh na 55 je.
2: Ada balik hari.
0: Ya nepreh letiat be. Terima kasih Bang Isan. Iya, tanya mana Bang Isan Padang Tijirat ya. Kita mau Bang Isan Pulau Aceh. Lagi maaf Bang Isan Pulau Aceh. Tacok yang kawai leh sayang. Kagepreh Bak Nembui Pertu 755. Halo, assalamualaikum warah lon.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya. Nah, Pak Jafar ah.
3: Ya.
0: Kiban habar uronyo Pak Jafar.
3: Ane ayo kiban juga dengan balik bagi Ufi.
0: Iya iya. Nyo bu benga kala? Hana le lah mah.
3: Hana le. Dengan bandu ye yun tong sun.
0: Iya.
3: Burung saya ana.
0: Oh mana.
3: Nyo kedelah juga.
0: Nya nya. Na ubat tapi na nje ubat biasa.
3: Ah mia ka berat di tadi ubat mia. Na berat na tadi.
0: Mana ya. Mudah-mudahan baik na tapi lah ya. Pak Jafar ya.
3: Ya.
0: Pak Jafar baga pulih Pak Jafar. Pak Jafar na uronyo tentang tatamang lang lema ya. Pak Jafar. Nyo tentang kesenian masyarakat Aceh. Seni apa yang paling Pak Jafar mengenang?
3: Ya apa bueno. Masalah seni yang kaitannya kembang madan kala.
0: Ya, betul betul.
3: Malah lagi tadi wala ajamun ke anak dei. Ada. Kedai pudu-pudu wainan ke anak-anaknya. Awal-awal nak terdati, nak tandiwara, pudu wain macam tu. Ada barang kesenian kan, kita nyoba kalah tu. Walaupun lagi ada, macam ni, macam mana kena. Nah, itu lah macam ni.
0: Betul.
3: Tengok?
0: Ya, betul.
3: lagu.
0: Iya, yang paling mengenang seni.
3: Anak aku lupa pegah itu yang paling mengenang pokok. Iya, dia nama mengenang musik. Yang menteri lagu, mengenang musik, yang lagu yang kamu kenal.
0: Oh, nan, ya, ya.
3: Pak Taria menanti. Waktu play musik, banyak Pak Taria anak. Ana cocok ngam musik yang ka anam kena.
0: Oh menan. Pu mentang, pu seni mentang tergantung mak selera ya.
3: Mak selera.
0: Bu mengenang le.
3: Ha. Baik. Sebab antu ji lagu lagu. Heeh. Ada lagu, ada lagu. Lagu ada musik yang anam. Ana pu ke ana cocok lagu musik yang anam kena.
0: Okey, siap. Yang kebentang. Kabar eh Pak Jafar, ba?
3: Kalim banyak kuyabin.
0: Iya, lagu ile.
3: Ah, lagu ile. Pemuda lawung aja.
0: Pemuda lawung siap.
3: Tadi pemuda ile yang mana? Kedo. Kuyabin, kebaikan saya, kebaru katana. Bama Seri. Jo Putro, Radin ke Pak Amri. Pak Jom kita di Genting ya. Yang kewantang buat trik tadi Temanggap lah.
0: Okey siap. Makasih Pak Jafar.
3: Ya sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Pak Jafar dari Pieng Warihlon ya. Saatnya nagelake lagu Lebang Isan dari Padang Tiji. Bek Le Taharap dari Leni Marlina ya. Nyahana salah Nurul ya. Karena dang Nurul dengar kagadoh karet ya. Dan semoga jadna bergabung kembali Bang Isan dari Padang Tiji. Tapi nyo lagu Hanam Rumpoknya lagu dari Leni Marlina Bek Le Taharap. Mungkin jadna bergabung kembali untuk da request lagu. Dan ta cok ileh warih gedanyo yang kagepreh bak nemboi 886 taknyo na Bang Isan dari Pulau Aceh. Halo, assalamualaikum Bang Isan.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, sehat rene huronyo.
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Dengar apa ah?
4: Dengar lu duk yang mah lu belum laku tahun jamun tak pat ji.
0: Eh? Kiban?
4: Pat ji, pat ji. Nyala, nyala.
0: Jangan. Putra nah.
4: Jua.
0: Oh, jua. Jengkut.
4: Oh, jengkut.
0: Oh, nuru pikir apa. Mentang neje si awak rongkot dah.
4: Nah, oh, tengok mati lama. Dia rangkul pula.
0: Oh, nan. Ya. Abang Isan, semoga mudah rezeki ba.
4: Yep.
0: Nya uronyo tentang kesenian masyarakat Aceh. Yang drone paling mengenang apa seni?
4: Ini dua apa?
0: Dua apa? Petra.
4: Apa idabu rabo? Ikayat rabo.
0: Ikayat rabo. Apa kan mengenang kerapa idabu?
4: Ini nyokai kerapa ini yang kagum biar.
0: Mahan hayut nak?
4: Ya, daging ini lah. Sekin maknanya betul-betul pak.
0: Memang orang ne jecit ne pelaku rapai dah bohong lah.
4: Tidak, dia betul-betul.
0: Oh, mana? Ya, berarti memang, ya, pelaku seni orang ne? Netop-netop dah bohong
4: lah? Ya.
0: Menyahikayat pakan mekenang?
4: Menyahikayat lun. Ayu lah dengar. Lagi kaya indah berlima lah eh. Tak ayu pula.
0: Ya.
4: Jaman ni buat ada you. Baik ini, baik kaman ni. Ini hanali.
0: Ini hanali ke? Hanapak dah dengar ni hikayat? Nyakan buat rekaman-rekaman awal.
4: Ya, itu malah ni mah no. Kalau tiap, kalau putih ada you. Lu mitir. Mitir kayaan. Itu pula hanai.
0: Menyawai tiap-tiap malam Jumaat ni kaya dah.
4: Tiap-tiap malam Jumaat.
0: Ya.
4: Yang golong tsunami.
0: Oh, golong tsunami.
4: Ya. Ya, nak nali ni.
0: Ya. Le tsunami ke ada orang Bang Isan lah?
4: Ya.
0: Ya.
4: Ini aku pula. Jadi umur lah. Itu lebih oleh je. Lalu tak api ni. Itu nak nak.
0: Yang kena.
4: Itu ada kajaman ni kaya apa. Ya, itu. Kalik ada.
0: Man, cik beda juga hikayat. Ada dengan musik-musik ino kan beda kan? Ada dengan cerita-cerita ino. Okay, hana masalah Bang Isan. Nyo, lagu apa lagu tak putar kerana?
4: Lagu Bawa Diung, betul apa?
0: Kiban?
4: Karung Bawa Diung.
0: Karung Bogadung. Karung Bogadung. Oh, dari so?
4: Oh, anak tu Tome, anak Tome lagu
0: Okey, siap. Natom Nurul dengar. Oh, nyo dari Faisal Ulka.
4: Ya, oleh. Betul juga.
0: Yang phone pun yang dua?
4: Ngari je.
0: Ngari je. Okey, siapkan apa? Yang penting, Karung Bogadung.
4: Tahu.
0: Salam-salam, silakan ke Bang Izan.
4: Pun kata. Oleh ni yang teman-teman naknya. Ada untuk toli yang selawatnya lah.
0: Iya. Berarti ke Bandung-Bandung juga. Yang kadang-kadang, yang golong tamong lah. Kabar Rehman. Terima kasih Bang Isan.
4: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Bang Isan dari Pulau Aceh yang tengah ke Pegat jenggut ya. Dah dengar lagu Yaakob Tailah lewat Rehlon ya. Yang gelakkan oleh Pak Jafar Buno dari Pieng dengan judul Pemuda Lawang.

Likok Pulo adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Likok berarti gerak tari dan pulo berarti pulau. Pulo di sini merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung utara Pulau Sumatera yang juga disebut Pulau Brih atau Pulau Beras. Tarian ini lahir sekitar tahun 1849, diciptakan oleh seorang ulama tua berasal dari Arab yang hanyut di laut dan terdampar di Pulau Aceh. Tari ini diadakan sesudah menanam padi atau sesudah panen padi. Biasanya pertunjukan ini diadakan pada malam hari. Bahkan jika tarian dipertandingkan, dapat berjalan semalam suntuk sampai pagi hari.

Tarian Likok Pulau ini dimainkan dengan posisi duduk, bersimpuh, dan berbanjar atau bahu-membahu. Seorang pemain utama disebut Syekh berada di tengah-tengah pemain. Dua orang penabuh rapai berada di sisi kiri atau di sisi kanan pemain. Sedangkan gerak tari hanya memfungsikan anggota tubuh bagian atas, badan, tangan, dan kepala. Gerakan tari pada prinsipnya ialah gerakan tubuh, keterampilan, keseragaman atau kesetaraan dengan menggerakkan tangan sama-sama ke samping kiri atau ke samping kanan, ke atas dan melingkar dari depan ke belakang dengan tempo pertama lambat hingga cepat.

0: Seropet Budaya Anu Nanggrok. Menanku warahelon dua buah lagu kali dah hadirkan ke Pak Jafar dari Pieng dengan Bang Isan Pulau Aceh Buno ya. Semoga terhibur. Untuk Bang Isan dari Padang Tiji, menyo kena bergabung kembali silahkan dua buah nomboy ya. Cuman nyo karena yang preh Pak Nomboy 886 Tacok Klai. Halo, assalamualaikum warahelon.
1: Waalaikumsalam warahelon sayang.
0: Iya, nah Mak Cik.
1: Ya betul nak.
0: Kiban haba bengahnya Mak Cik.
1: Alhamdulillah, syukur Allah sehat, afiat.
0: Alhamdulillah. Kali bu bengah kan?
1: Cih puna, banci puna, kolapan puna.
0: Iya, Mak Cik. Pembahasan kedanya uronya tentang kesenian masyarakat Aceh.
1: Kesenian masyarakat Aceh. Ilun mak kesenian yang gak ada ilun. Dalam ikhirat, ngon bukan jumpa masalahnya lihat tadi.
0: Dalam ikhirat.
1: Cepat nengok lah. Dalam ikhirat, orang jumpa saya orang jumpa itu dua kali.
0: Iya, bapak menasah.
1: Bapak nasah, kita menasah kau bang. Oh, berapa dah view?
0: Ya, betul betul. Nih
1: lihat lemah pagi kerja cina. Nih nak pulau beladi ni mereka nak rumah dalam mana pulau lah. Bawa awak ini je. Ilung kata apa? Ilung kata kalau dulu takut. Kacap labuhnya.
0: Ya.
1: Ni han berapa dah lima kacap labuhnya. Kalau sejuyo lu kaku ini. Ni awaknya main awak gugupnya meninggi. Apa pula selapu kena antuk apa ai. Empat kada uban uman dah rupu arwah wati lis ke Mekah ya. Di Mekah wati ke Mekah padi bila mau mak i beduk pada pai. Bengora tam poh lumuri poh gorong. Bengora poh hijau tu.
0: Ya
1: ya. Naik semayang sebab subuh naik unya laju.
0: Ya, ni mati banyak malam eh.
1: Bangun ada semayang sah. Mentang dah empatnya kedua empat. Ipa cipa isanya kepat dengan sapi yang kain kerja ada.
0: Ya.
1: Mentang empat di balik mentang empat kedua. Tapi jawabnya anda boleh. Tapi wajah leh leh kemekos tapi peduknya. Leh kemas bilang wajah peduknya semalam. Semalam tu, icok apa i kalau icok labu.
0: Rumah
1: ilum kacau labunya kalau tu, kalau je uli.
0: Gelinya.
1: Kacau, enggak sikit nanti dia belum betulnya, matanya betul. Pokok sampai yang saya boleh icok.
0: Tapi cik kaga doa ke balilah.
1: Ya, kadi tangkir lah, kadi kadi sepusun di pohon.
0: Ya, yang kena.
1: Kadi duduk dalam sepot yang di peke di pohon setikinya. Hanya bawa air rumah ilum, kain airnya sikit katanya. Lulun duk, lulun takut kan. Awal pengen lihat, ya duk nonton ni. Berdoa bantang saya kan. Ya nonton, tiga ningkai, ya ilum. Aku dia yang dia juga takut.
0: Ya.
1: Ada tahu lagi ada. Mai kaya itu kaya pukul malam dewa kali belum lah.
0: Malam dewa.
1: Membuka lalu. Nee lo awak jadi tapi nee kaya bapak mata lah. Jamai lo tsunami ni ada berisan nee bapak dewa. Ya. Gua tsunami wali cucu dah mencang dah dua tu lagi.
0: Ya, betul.
1: Elo itu tapi ada tsunami bapak ada pak dia buat bongyan biasanya. Dan di dekat kecana lah. Mbak cepat lain yang betul lah. Ada gua tsunami yang buka lah. Dia cepat lain kat tu malam jemaat. Anaknya kayaknya ina lah le bak dia bak menanya madi yang bak dung dia madi yang sama lagi pelaku menanya mana kemalam yang jaya lah yeah. Nama bak dia Yusnya nali akhirnya dia nak lihat lain kalian lain lain setan zon pun kalian semuanya nak lihat tu pun jumpa lepas kalian lu nak mi otiba bak sudah kalian lah cukup kalian ada ngomong jumpanya tipu di pengennya nak cucu nak mi luar ya di pengen bagi sungkit akhirnya pun dah baru tu. Main kalian yang mati lah tambah sepo. Kalau lihat lu kalau ingat lain, lain cakap lihat sih betul yang empat kali lihatnya lu. Mungkin pegang selanga ikayat motor pukau bersu lah.
0: Kayak bersu.
1: Ya. Ada kenyang kaji balu ni gue pegang lain lu. Banyakkan.
0: Good mak cik. Lagu apa lagu nur putar mak cik?
1: Lagu kacang kacang dah juga pernah lah.
0: Kiban?
1: Kacang kancu kau bungsu, mana?
0: Oh, ikayat putra bungsu. kacang cua. Kacung i ya.
1: Lawan-lawan dekat kan kum sama su ko lawan yang ikan ya je lagu.
0: Ya. Okey siapnya ke perempuan apa?
1: Nama saya Zalim untuk guna ke Isan pula Aceh, saya dalam Lampung jadi pula lu beranasi. Di Isan pula belah di pula Lampuyang. Lain yang kata mau mana aku Isan di Kedah Diji. Yang kata mau-mau-nya aku dulu mau pernah Isan pula pun.
0: Oh, banyak.
1: Lain yang ke Kaina, Yahbi, Pak Syafi'i, Mai Mahmud, Kak Eli, Pak Basri, Pak Mahdi, dan mana-mana dulu.
0: Siap. Makasih, Mak Cik.
1: Salam dari lu. Oh, kena lu lah yang kalem. Kita tinggal, kita tinggal kata mana-mana dulu. Kau ni tegak angin mana-mana. Oh, ya Allah. Semua rajak punya kepala. Banyak umat selamat. Dan ya Allah jalannya. Kena. Cepat saja angin pun.
0: Ya, nyangkanya.
1: Kita rajak pun. Rajak kena buat hari. Yang muka selamat. Buat jika azab jalannya. Dia nangis tegak. Saya pasti bermat. Buat kau tak mahu daya. Kau nyambil itu. Lihat yang ingin.
0: Siap.
1: Selamat berdua. Terima kasih banyak.
0: Selamat berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Cik dari Lam Ara Warihlon ya. Dilikut Mak Cik ke Kepreh Bapak Pudu Jurnal 55. Halo, Assalamualaikum Warihlon.
2: Assalamualaikum Nurul.
0: Bang Isan Paken Ek Mengguli.
2: Angge mano kan dah mengatu putuh lah macam Mak Isan ni kan.
0: Nyangkanya Nur Bike kok ka beda tu Bang Isan yo. Leung baduk baduk detik aga ya.
2: Betul. Baikan jalur no lawan man kan tamar kai berat no dah ya.
0: Nyangkanya.
2: Okey, tapi Nur lagu ni kan Bekli Mengharap, Nur Kemelita Harap.
0: Bekli Mengharap.
3: Oh, Bekli Mengharap.
0: Dari Leni Marlina.
2: Ya.
3: Mengharap.
2: Hana sang
0: Maisa nama Bekli Mengharap ada merumpok. Hana gerbi.
2: Atau Leni pun yang nak nanti pada di di.
0: Menyadari Leni.
2: Leni Marlina juga pun nak idol.
0: Sebab Leni Marlina. Leni gerbi urung dua. Kan cuma ya. Orang Aceh.
2: Aki mepalau lah ni malena sikit.
3: Meupalau.
2: Meupaloi. Okey, so dulu memperlukan kepada Cik, kepada San Pulau Aceh, ke Pak Jafar Cik, ke Cemat, ke Kak Hayati, ke Ayana.
0: Ya. Yeah.
2: Pak Syafi'i, Pak Safari, ke Nina di kecil, Kak Eli.
0: Siap Bang Isan. Tapi mepalo memang hana gede bi ni. Getat palo.
2: Aduh Nurul.
0: Lagu lain?
2: Lagu lain. Kita mentang Bang Isan. Cut Rani Oliza.
0: Cut Rani. Cut Rani apa judul?
2: Dilena Rona Kanda. Lagu biasa aja Nurul.
0: Okey siap. Dilena Rona Kanda. Kabeh salam-salam Bang Isan.
2: Wajud-wajud. Oh, pada awak kami yang diwan. Lu memang di Betul Aman. Pasti kurang di Golong Kenami.
0: Oh, menang. Betul ke?
2: Saya kan memang di TV Jarena. Ada yang mantan di Nau kan? Memang radio lu sering dan kode kan. Lu kan kebiasaan podi volume tinggi ya kan? Hingga tetangga tak berradio kadang-kadang ya kan?
0: Oh, menang.
2: Kalau memang orang yang berkaya lu. Kalau melindu lah, rungkar-rungkar.
0: Ya, betul-betul.
2: Mami yang di Kenami. Aku pergi wajib. Emang kering saya kaya aja, lu nama ya. Kaya raja besar nak tangan. Kehiburan kah pun, kau jadi sering tak dia kaya buat buat radio, buat balas nama lah. Bambang radio, pun radio, nak boleh itu kan? Pun radio PMI, pun nak boleh, kau jadi kan lah.
0: Nah,
2: emang dia sili kaya nurul lah nyawa wai. Dah sandiwara.
0: Siap Bang Isan. Terima kasih Bang Isan.
2: Maaf kadang tapi mengaji tahun lalu. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Isan kagak ada mengelai untuk koreksi judul lagu ya. Merumpok dari Cut Nani Auliza untuk dah hadirkan cita-cita RRI Prosa ilai.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mano Pucuk atau Mandi Pucuk adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano Pucuk diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Mano Pucuk sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk Mano Pucuk dicampur dengan berbagai jenis bunga. Proses Mano Pucuk dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat sambil bertepuk-tepuk tangan. Mano Pucuk belum lengkap kalau tidak diselingi dengan tari po. Mano Pucuk merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh. Kegiatan memandikan ini diyakini untuk menyucikan si gadis sebelum memasuki jenjang rumah tangga.

0: Seropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Menan kuarelon kalau tak hadiarkan dua buah lagu yang kegelakkan lemak cek di lam arangan bangisan dari Padang Tiji yang kage pesahodro kembali buno ya. Semoga terhibur. Tak tambung lama acara Sireboh yang kawai kepreh Bak Nembei 886. Halo, assalamualaikum Cik Man.
2: Waalaikumsalam Kak Nurul. Apa kabarnya Kak Nurul?
1: Sehat Cik Man.
2: Alhamdulillah sehat walafiat Kak Nurul.
1: Cik Mat menancik kan?
2: Kesehatan, amin rabbal alamin. Kesehatan mandum senyok kan?
1: Amin ya Allah, amin. Telat mulai urangnya Cik Mat nah.
2: Amin lah, kurang angin muno.
1: Kurang angin?
2: Jadi kata telat tu.
1: Oh menan. Ho kangen man.
2: Kalau bang dia pun tadi kali, kait tadi kan?
1: Anak kang Cik Mat ikat.
2: Nah, memang bocor alu.
1: Ya bocor.
2: Kenapa teka? Kenapa ada tempe? Kau gentol lain lah.
1: Oh gentol lain mana?
2: Gentol lain juli.
1: Karena ke trip ne baju ah, nak terdak jalan ah.
2: Ya, tiap bengah mai tadi dua tadi kan.
1: Ya, yang kenyan.
2: Alhamdulillah kau beri bantu, ya kan?
1: Ya, nyo baru mulai kursi goyang.
2: Nyo baru mulai bawa kursi goyang gitu.
1: Mana?
2: Orang kan duri yang lebih, yang mana? Kan?
1: Yeah.
2: Ah, kan uyo de lawo ana pe ayo buya iki.
1: Sayang ari. Ana pe
2: mak apa? Mak nyagi bandu rumah ana.
1: Heeh.
2: Kan ati teh mak lagi ana lah mak payah mak badada, teh mak lu sini.
1: Gitu-gitu. Nyo Armawati pi ke aja amno ae ke preh le.
2: Angkunya ke bandu buka.
1: Lagu untuk dari so dapat dah.
2: Ah, dari yang macam piasan malam antara bokajin.
1: Piasan malam dari Abakara.
2: Abakara air kan?
1: Iya, pokoknya Nyohana Armawati, nah Abakara. Bang Baka. Oke, Cik Mat, nyo tentang kesenian masyarakat Aceh.
2: Oke. Main orang sini yang nawa Aceh kau beda ke bandu malam?
1: Yang kenyan ke perlu dah bahas kembali untuk dah ulam kiban kesenian awai pupu yang ka.
2: Kesenian awai lusa kan. Tak apa ida bu zaman masuk jilu lah bagian-bagian lagi yang bawa menasah kan. Nanti mau lagi mendalai kan.
1: Yeah.
2: Nanti mau noruku nenam di menasah. Tu sini ada saya pati merukunya kena setelah haji pati lenggak-lenggok boleh memang tu akan bercuk kira-kira kan selang seling kan
1: nyana nah yang tarian nah
2: tarian nyana
1: tarian pun kan
2: kami nombakun lagi pula ke taman
1: taman biasa yang angguk-angguk
2: ada ganggu-angguk boleh silang seling-selang seling masalah mantuk kan belum kumang berulai

0: Mainlah hanya tanda kalian dili. Betul kumpulan ini lah mudah baik dah buh nak tanda kalian dili kan?
1: Betul.
0: Ha, mian beraji macam malam Senin na kampung yo na kampung di malam Jumaat yo itu dua kan?
1: Hmm.
0: Selagi kegiatan mudah lah malam-malam kan?
1: Yeah.
0: Anak bola ini. Ino kalau panena mana kan main colek-colek ino mak kedai kopi ino kedai kopi kan? Hmm. Kamu kan tahu budaya.
1: Ya, kahana le pertunjukan-pertunjukan seni atau budaya mana nah?
0: Ah, kagadah budaya katanya.
1: Iya. Yeah.
0: Ah, baju kada segera itu so bahasa ada nama Holi ya.
1: Heeh.
0: Kada kumpul lagi ini dari mak kepada juga teman.
1: Mm. Baju-baju lah menyo. Iya, betul. Ino kan karena media sosial lagi media lagi ino kan kamangan untuk informasi untuk
0: kali kalau nonton minan kan
1: untuk lestarikan sebetulnya kan lebih mangat menyurat tim ya. Kan
0: yang digantung mbak urun tuha kampung sih mbak pemimpin kampung sih nah
1: ya betul
0: ah bom itu bagian pemimpin itu bagian pemuda putra kan bagian uji dukungan kan
1: iya
0: jadi mereka buat pemuda mereka dukungan dari usik-usiknya dari kampung panenanya anak jalan sih kan
1: iya betul
0: harus ada dukungan jadi anak muda yang ganggu-ganggu pada itu boleh kopi itu kan lah selagi kesini yang kita nyawa buta yang mungkin kan
1: yang paling Cik Mat galak apa?
0: Cik Mat macam kan lah yang galak punya anak cik dia kan lah paling galak kan kita nyawa rapat iya rapat iya rapat iya rapat iya
1: oh ya ya ya ya
0: yang paling hobi Cik Mat mereka yang anak
1: nyawa ragam Cik galak kenan eh biasa
0: galak kenan tapi kita betul-betul itu rupanya bagus kan
1: iya kak gedung oh tidak
0: sama hiburan kan
1: ya kak gedung oh tidak okey Cik Mat
0: okey
1: kabar Rahmat
0: salam ke drone keluarga selama iman dunia akhirat
1: amin ya rabbal
0: alamin bang Santi Tukaina bang Amri bang Basri bang Nazarudin Cahayati kak Eli kak Juria Hukitaya Pak Capai dan teman-teman di sini ya.
1: Iya sih.
0: Burung Wela lah teman-teman.
1: Oke, terima kasih.
0: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cik Mat dari kawasan Lambaro, Arihlon. Dilika Cik Mat, kagepreh bak 47055. Halo, Assalamualaikum, Arihlon.
2: Hai, Nurul.
1: Halo, Kak Fitri. Gimana orangnya? Dekem tak?
2: Oh, I don't care.
1: I don't care. Waktu je care ke apa?
2: Waktu je kan, waktu je orang hana prison lah. Orang ikut campur urusan Kak Fitri. Orangnya hana galak Kak Fitri. Kak Fitri hana perumun. Kak Fitri bukulah yo hana perumun tak pelaku ya. Tanya, tanya manusia lah. Yang seru, hana tahu ikut campur urusan kau. Yang nono, lebih baik kita dia
1: berjalan dengan nurut. Siap Kak Fitri.
2: Yang apa kita harus peduli omongan-omongan orang yang enggak jelas-jelas kayak gitu. Pentingnya.
1: Yeah. Oke, Kak Fitri, siap. Nyo masalah kesenian nyo, kon omongan urang. Masalah kesenian urang ya. Kesenian nah. Masyarakat Aceh. Iya, yeah. Kiban menurut Kak Fitri.
2: Masa kesenian lagi tari saman lah. Lagi tari saman bermaji apa lagi tari saman pada-pada buah macam dengan orang kan. Lagi bermaji siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ya kan tari saman yang nak kena orang kan. Kesenian? Ya, kesenian siapa kan? Kesenian orang Aceh ya.
1: Le seni orang Aceh kan?
2: Anian lagi rapat ni sedati ya, nurul lah. Lagi pantun-pantun Aceh sih kan, lagu kah? Pantun-pantun Aceh kan, yang sih kesenian Aceh sih lagu kah?
1: Betul. Yang paling Kak Fitri mengenang apa?
2: Nyo tari saman.
1: Tari saman.
2: Emang nak pernah ikut jadi itu nak jadi grup reggae, grup-grup sekarang ya tu grup permainnya, grup penari,
1: grup penari sanggar-sanggar.
2: Setelah sanggar berukan kan. Jadi kamu setiap latihan, nah latihan nih bagian urul bagian.
1: Oh iya. Okey Kak Fitri. Kak Fitri, lagu-lagu dah putar ke Kak Fitri urunya?
2: Dari apa? Ayu Amanda, Amanda.
1: Ayu Amanda, judul je?
2: Mepayung Mata.
1: Ayu Amanda, Mepayung Mata. Okay, Nurul ya. Lila, apa?
2: Lagu je lah, jampu-jampu Aceh dengan Padang. Kenapa Nurul lah?
1: Mepayung Matanya jampu dengan Padang lah?
2: Aceh-nya Padang.
1: Ana Nurul tak doanya ya. Kakak lah untuk hari, untuk uronya jid lah ya.
2: Okey deh.
1: Siap.
2: Cuma dengan it's the best hat urung dia. It's the best. Cantik jelita
1: lah. Punya kakak kenang katnya kata bi lagu cik kamu oh ya. Salam-salam silakan Kak Fitri.
2: Salam abang ke Nurul, sehat sampai banyak guna dan rezeki. Selamat di akhirat. Wate wo buat tadi berjalan be.
1: Nggih, terima
2: kasih. Kanan kiri kanan be jalan lurus saja kira. Anak salam ke Baisan pada tinggi siatnya besar sampai sekeluarga. Anak ke bangsa. Paling masuk lo si besar sampai ke Kak Yana di baru. Ke Kak Eli di pada air besar cabai Kak Eli kan sama enggak ini kalau mah
1: gelom
2: sama enggak ini
1: di kontak kan mungkin nyo ke Hana Hana Jitle ta tambung ti rebuhnya
2: sarap oke sarap nyana
1: sarap acara talk show nanti ada.
2: Okey deh, ke Kak Eli si terbaik, Kak Nur Pulau Aceh. Ke Cik Mak Cik Aw di Padang Sigi. Lain ke menu-menu mentah ya. Apa sebab perukutnya itu mentah bah?
1: Siap ke Fitri, terima kasih.
2: Gat, ke Nurul bersihat sampai penyambung dan mudah rezeki.
1: Menanti ke Kak Fitri bah?
2: Terima kasih Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Fitri dari Darussalam Orehlon ya. Ta sambung lah acara Sirebuh Cik Tacok Sidro tuk penelpon keneluh Orehlon yang Cik Getamong lah acara Sirebuh edisi Uronyo. Karena bak posiblah warta Indonesia Barat untuk Getanyo akan ta adakan talk show ya dengan tema seni budaya Aceh di ujung kepunahan dengan seniman budayawan Aceh yang kita nyaduri yaitu Bapak Media Hus ya, Media Husin dan Sekretaris Jenderal Perkumpulan Majelis Seniman Aceh atau MASA Bapak Taib Loh Angen halnya Pak Rusdi SAG MPD selaku pegiat seni budaya dan juga mantan pamong budaya Disdikbud Aceh Besar. Warhelon yang kagepreh bak 886 Daco Ile. Halo Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, kanda jari ya.
3: Iya.
1: Gimana kabar urangnya kanda?
3: Alhamdulillah sehat walafiat lagi nurulin nancin.
1: Alhamdulillah. Nya dengar santai, tengah nabut atau
3: apa? Tak santai sih, dan sik-sik nalang.
1: Nasik-sik nalang. Oh, letak di mah kah?
3: Boleh, Nurul. Kalau lagi bayam lah.
1: Aduh, ya Allah. Kadang je kan nyata tak gua nak tiga ke?
3: Mak.
1: Tak tunggu eh. Men daripada biasa menyaiti.
3: Saya lapi Nurul Andi Pajo lah.
1: Yang kau nya.
3: Ada menyepajo ino Nurul kau jauh petai apa belum Nurul. Hahaha.
1: Yang kenyang jai dah di mau subur le.
3: Kali.
1: Ngat ada lain dah lu ada lain.
3: Kan kan subur lah. Patah menyoba kai dah pula payah tiram dia nak payah tiram di mau juga terus.
1: Idi mau gero. Han ada pula, han ada pula je dah pula bak kai lain pi di mau je.
3: Ya ni bedo juga terus.
1: Ya, yang kenyang.
3: Lalu apa kan nyan
1: lampot pot lampot libet pi di mau. Heeh. Di
3: mau siji. Aku mak kae timoji.
1: Tak perlu. Okey, kanda nya urangnya tentang kesenian masyarakat Aceh. Kiban menurut kanda kesenian yang paling kanda galak.
3: Yang perlu segi yang analin ah.
1: Yang paling kanda galak.
3: Oh, yang paling galak Yuji Sedati. Sedati kan lah tau nonton sedati lu kan. Abangnya natop dabo. Dia tarian gak lacit. Karena memang tanya udah peruno kan ini kan.
1: Oh nasi apa peruno bak tikula.
3: Jika acara-acara perpisahan kan harusnya kan. Harus tanya lah sih Anurul. Yeah. Karena tak elak kan.
1: Harus tak cintai lah apa yang dia bubuk kan ya?
3: Ya, ya betul, betul. Kakak yang mantau, tak nyok itu. Kakak nak nyak, dia tak pegah apa.
1: Biasa awak itu, ulok-ulok tak?
3: Sambil-sambil ke Bandung, menurut.
1: Okay, siap.
3: Lagu di siklo yang lain.
1: Dari...
3: Dari Anak Susu. Tandem ke urus haknya dikot ber.
1: Siap. Terima kasih
3: kanda.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kanda jariah dari Lung Bata gelake lagu Siploh yang lain dari Yeni Susan. Ya, terima kasih warih memandu yang kali bergabung dalam acara Sireboh. Nak ketok-tok le kayana. Kayana lanjut kamu cok le lagi maah ya. Karena tiada nah dialog lagi Nurul informasikan Buno dialog ngan warih-warih gedanyo na bapak narasumber ya lehdro narasumber bapronyo yaitu bapak media host na bapak Taib Luh Angen na Pak Rusdi SAG MPD dengan tema seni budaya Aceh di ujung kepunahan. Terima kasih warih yang ka bergabung Buno Bengah na Yahbit dari Ulakaring na Cuk Tengah dari Simpang Surabaya, Bang Isan dari Padang Tici, na Pak Jafar dari Pieng, na Bang Isan Pulau Aceh, nah Mak Cik di Lam Arah, nah Cik Mat dari kawasan Lam Baru, tanyo Kak Fitri Darussalam dan tanyo nah Gedamong kan dajariah dari Lung Bata, sampom rompok klai warihlon lam acara Sireboh Ukeh.

Salah satu penyambutan setelah masa kelahiran seorang bayi masyarakat Aceh adalah menyelenggarakan adat turun tanah. Ada yang melaksanakan pada hari ke-7 dan ada yang melaksanakan pada hari ke-44 setelah kelahiran bayi. Acara ini diiringi dengan membaca marhaban dan berjanji. Biasanya adat turun tanah ini dilaksanakan bersamaan dengan pecicap, pemberian nama, dan cukup.

0: Sudah beres Pak motornya. Silakan dicoba Pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Assalamualaikum, kamu beri salam gerakan mandung Tuhan muda.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau linto baru. Dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa-menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak linto baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.

0: Assalamualaikum.
1: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
2: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
3: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
1: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Siwah merupakan senjata tajam yang mirip dengan rencong. Besar dan panjangnya melebihi dari rencong. Senjata ini sangat langka ditemui. Selain harganya mahal, juga merupakan bagian dari perlengkapan raja-raja atau ulebalang-ulebalang. Siwah juga dipakai sebagai senjata untuk berperang melawan penjajahan Belanda. Untuk siwah yang diberikan hiasan dari emas dan permata pada sarung dan gagangnya, berfungsi sebagai perhiasan, bukan sebagai senjata.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik Milik.

0: hari Rabu, 10 Juni 2026. Oke, ulang. Ini selamat mendengar kami RRI Banda Aceh, dan di hari ini senang sekali kami akan berdialog dengan 3 narasumber luar biasa dengan tema seni budaya Aceh di ujung kepunahan. Dan di hari ini kita kedatangan 3 narasumber yang tentunya sudah banyak dikenal. Yang pertama yaitu Bapak Media Husein, atau lebih kita kenal dengan Cek Media. Assalamualaikum, Cek.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, bagaimana kabarnya hari ini, Cek?
1: Sehat.
0: Sehat, walafiat. Perjalanannya juga alhamdulillah lancar ya, Cek, ya. Iya. Dan bersama Cek Media juga ada Cek Di.
2: Iya.
0: Ya, atau nama lengkap beliau yaitu Bapak Rusdi SAG MPD. Beliau merupakan pegiat seni budaya dan bahkan pernah menjabat di Disdikbud Aceh Besar ya, Pak.
2: Benar,
0: ya.
2: Benar sekali.
0: Kabarnya juga alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat, ya.
0: Dan bersama beliau juga sudah kedatangan Sekretaris Jenderal Perkumpulan Majelis Seniman Aceh, MASA, atau lebih kita kenal dengan MASA ya singkatannya, ya. Bapak Taib Luh Angin. Assalamualaikum, Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ya, Pak, ya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Dan di hari ini kita akan dialog bersama 3 narasumber yaitu tentang seperti yang kita ketahui ya, seni budaya Aceh yang berada di ujung kepunahan. Ini menurut Pak Media Husein selaku seniman dan budayawan Aceh, Pak, bagaimana sih kondisi seni budaya Aceh saat ini, Pak?
1: Ya, memang benar juga kan ada dananya.
0: Seni
1: budaya Aceh di ujung kepunahan dan adanya. Jadi dengan fenomena generasi dan juga kita semua dengan arus digitalisasi begitu hebatnya teknologi, mungkin banyak hal-hal seni budaya tergeser, ya. Tergeser. Walaupun budaya itu masih ada, tapi nilai-nilai agak hilang. Nah, ini yang saya lihat. Nah, mungkin ini judulnya agak cocok juga, ya.
0: Karena sudah mulai hilang, ya. Ya, dan dikhawatirkan punah, begitu,
1: punah.
0: Pak, ya.
1: Apalagi budaya ini kalau seni ya memang khusus seni, tapi kalau budaya kan mencakup semuanya.
0: Betul.
1: Nah, budaya sosial, budaya di segala bidang ini tergeser sedikit-sedikit, apalagi pada generasi.
0: Generasi muda apalagi sekarang mungkin sudah terlihat kurang apa ya, kurang peduli, kurang tertarik bahkan ya dengan budaya Aceh sendiri. Dan menurut Cek Media, kenapa nih Cek bisa terjadi?
1: Ya, yang pertama sekali dari kita, dari kita individu yang pertama di rumah, kemudian lingkungan yang pertama lingkungan desa, kampung kalau di Aceh, kemudian pemerintah kan pada umumnya. Jadi kenapa kita katakan pada kita dan pada lingkungan dan pemerintah, ini kadang-kadang seni dan budaya hanya pada acara-acara tertentu, tidak berkelanjutan. Jadi kalau disilahkan sekarang anak-anak update-nya nggak update. Jadi kalau istilah digital ini, alat-alat ini upgrade, nggak upgrade, jadi diam di tempat. Nah, jadi yang saya, kami seniman, ya, kami yang produktif, kalau nggak ada produktif, ya diam aja.
0: Iya, harus kreatif juga ya.
1: Saya itulah berpotensi hilang. Apalagi para generasi, apalagi zaman digital ini kan, zaman aplikasi, zaman data. Nah, ini semua termasuk ibu-ibu sebenarnya guru pertama untuk mengajarkan dengan berbagai macam termasuk budaya. Tetapi ibu sudah hilang ya, Pak, untuk menghina bobo, untuk idiana, nggak ada lagi, hanya dengan HP. Itu juga budaya yang memang sudah hilang di ujung tanduk itu, Pak.
0: Sudah tergeser ya.
1: Ya, tergeser.
0: Kebanyakan sekarang pun kalau misalnya menidurkan anak bahkan pakai pakai mesin ayunan itu ya. Dan sudah tidak ada lagi peran orang tua yang mengayunkan sambil menina bubuk atau duda idi kalau di masyarakat Aceh ya. Dan menurut Pak Taib nih Pak, gimana sih cara masak untuk menjaga terus mengembangkan seni budaya Aceh nih Pak?
3: Ya.
0: Baik, silakan Bapak.
3: Untuk Aceh ya, ini perlu pemerintah Aceh perlu melibatkan diri lebih dalam.
0: Lebih dalam masa sendiri bagaimana Pak peran menjaga?
3: Sekarang kita tengah mengupayakan segera dibentuknya peraturan gubernur Aceh tentang pemajuan kebudayaan. Sudah beberapa kali kita duduk fokus diskusi grup.

0: kita juga ya Pak ya. Kan apalagi masalah seni. Seni itu tiap daerah, tiap tempat itu berbeda ya Pak ya. Jadi Aceh punya seni sendiri dan provinsi lain punya ada budaya seni sendiri ya. Dan kalau menurut Pak Rusti nih Pak, kan di Disdikbud
1: Aceh, Aceh besar tentunya, mereka telah menggiatkan tentang seni budaya Aceh juga ya. Dan kira-kira seberapa penting sih budaya bagi generasi muda Aceh nih Pak?
2: Baik, terima kasih Nurul ya. Mungkin juga sudah disampaikan sekilas oleh Cik Media tadi bagaimana budaya ini, budaya Aceh yang memang harus kita lestarikan ya. Tentu saja semua manusia di dunia ini, kita Aceh, kemudian yang lain lagi ada di Medan juga ada Batak Karo dan lain sebagainya.
1: Betul.
2: Tentu memiliki budaya masing-masing. Ya. Tetapi memang kemajuan zaman yang seperti ini membuat kadang-kadang budaya kita tergerus. Ya. Ini makanya budaya ini adalah identitas.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul.
2: Aceh, bangsa Aceh. Harus memiliki karakteristik budaya sendiri. Makanya mungkin kita selaku orang tua, selaku pemerintahan, misalnya di dinas pendidikan, tentu saja harus menggerakkan bagaimana sekolah-sekolah ini mempelajari dan membiasakan adat budaya Aceh itu sendiri. Nah, memang saya dulu, sekarang saya bertugas di Kecamatan Pekamada selaku Sekcam. Sebelumnya saya berkecimpung di sekolah ya. Saya diangkat menjadi pegawai negeri di 2008 dulu ya. Di sekolah sudah mulai menggerakkan, kemudian pindah ke dinas pendidikan. Saya di bidang budaya, khususnya kesenian. Dan memang sudah kita lakukan melalui gerakan seniman masuk sekolah, termasuk juga Cik Media sebagai narasumbernya ya. Dan kegiatan-kegiatan lain juga ada festival, ada festival budaya, dan juga pernah kita bawa kesenian Likok Pulau ke Jakarta dalam kegiatan Pekan Kebudayaan Nasional. Intinya pemerintah daerah khususnya melalui dinas pendidikan sudah melakukan hal yang seperti itu, dan harapannya memang anak-anak muda ya, generasi muda yang akan datang dapat melanjutkan, ada kaderisasi yang dilakukan. Juga seperti saya sampaikan, saya di Pekanbada ini juga sudah mulai sedikit-sedikit ya membangun sanggar juga nih. Semalam ada juga yang mau buat sanggar lagi ya.
1: Oh, gitu.
2: Intinya untuk menggerakkan budaya, budaya lokal tentu saja, karena kalau di Aceh Besar ada Likok Pulau ya, itu merupakan adat atau budaya asli Aceh Besar.
1: Oh begitu. Ya,
2: ya. Kemudian ada juga Datuk Talo ya, Cik Media ya. Dan beberapa kesenian lainnya, ada Alai Bajuk juga. Ini saya sampaikan karena itu kalau Alai Bajuk mungkin sudah agak di ujung kepunahan ini. Mungkin ini perlu diangkat juga, mungkin RRI di mungkin di kesempatan yang lain bisa mengangkat mungkin khusus. Khusus ada ini kan secara umum ya temanya di ujung kepunahan budaya Aceh. Nah, mungkin ada waktu tersendiri atau nanti bisa langsung atau langsung melihat ke lokasinya di mana adat budaya itu sendiri. Mungkin itu dulu.
1: Iya, baik. Ini menarik ini ya, membahas Alai Bajuk. Mungkin bisa diceritakan sedikit Cik Di seperti apa Alai Bajuk ini?
2: Kalau ditanya dengan Alai Bajuk, memang saya belum tidak terlalu ini ya, tidak terlalu detail tuh tentang ada kesenian tersebut. Mungkin Cik Media mungkin nanti bisa menambahkan ya, mungkin ada sedikit beliau lebih tahu. Beliau memang langsung ke praktisinya ya. Kalau saya memang di dinas pendidikan ya, mungkin yang mengurus itu. Kalau lebih detail mungkin nanti bisa Cik Media sampaikan ya penjelasannya.
1: Baik. Dan tentunya sekolah sekarang sudah cukup mengenalkan ya budaya kepada murid-muridnya, kepada siswa ya.
2: Benar.
1: Tentunya untuk di Pekanbada sendiri kan Cik Di sekaligus menjabat sebagai Sekcam ya, Sekcam di Pekanbada. Dan seperti Cik Di katakan bahwa sudah ada sanggar-sanggar yang dibangun begitu ya.
2: Benar.
1: Dan bahkan

0: lagi gitu.
1: Benar.
0: Ini sanggar yang sudah ada, kira-kira peminat dari masyarakat setempat ini seperti apa nih? Jadi ya.
1: Saya kan di kecamatan, jadi kan ada beberapa kampung yang memang sudah mengalokasikan dananya di dana desa untuk memplotkan anggaran untuk keberlangsungan sanggar-sanggar itu sendiri, dan juga masyarakat sudah ada yang membangun dengan sendirinya. Dan di samping budaya juga di Pekan Badak ini kan, kalau kita budaya juga mungkin masuk ke sejarahnya, ya, sejarah dan kebudayaan mungkin ke dekat-dekat nih, ya, sejarah yang hubungannya dengan budaya. Bahkan tadi sepakat ini mungkin nanti ke depan kalau ada kegiatan-kegiatan, misalnya ada workshop, kan ada pelatihan, ada kegiatan bersama kecil masyarakat, nanti mungkin diawali dengan ada penampilan sedikit lah, mungkin semapa atau cair. Dan kami tadi sudah sepakat, nanti rencana kami buat tagline Pekan Badak Berbudaya. Ya, ya, mungkin biasa, kita sampaikan ya di sini. Mungkin mudah-mudahan ini didengar juga oleh masyarakat luas, ya.
0: Iya, betul.
1: Mudah-mudahan ini menjadi tekad kami. Mungkin Cik Media dan Bang Taib ini juga insya Allah akan berpartisipasi. Kalau Bang Taib ini mungkin beliau sedikit berpuisi, ya, bisa berpuisi, ya. Nah, mungkin insyaallah nanti mungkin sini juga kita ingin dengarkan puisi beliau. Cik Media juga mungkin ada semua apa nanti. Ya, iya, mungkin ya. Jadi mungkin seperti itu, memang usaha kecil-kecil yang kita lakukan untuk mungkin meraih hal-hal yang besar. Kan ada pepatah juga, sedikit-sedikit lama-lama jadi
0: bukit.
1: Kan enggak penting. Kemudian juga ada kisah juga, batu yang itu yang bolong dengan
0: air, titisan air.
1: Air yang lembut, nah, gitu,
0: iya,
1: kan.
0: Betul.
1: Jadi kan semua yang kita lakukan ini berawal dari hal-hal kecil. Memang yang penting kita yakin, aku yakin, dan mungkin dukungan juga dari teman-teman, dan tentu saja dari RRI, ya, yeah, RRI sebagai pemersatu bangsa, ya, yeah, termasuk pemersatu budaya juga.
0: Amin, mungkin semoga saja ya RRI ya, semakin berjaya, bisa melestarikan budaya melalui ya media siar begitu, ya.
1: Siap.
0: Dan ini menarik sekali nih, seperti yang Cik Di katakan tadi, Bapak Media, Cik Media, ya,
1: Cik Media,
0: Cik Media juga. Seperti kita tahu ya, sudah banyak dikenal juga Cik Media sering melakukan mempraktekkan semapa begitu ya Cik Media, ya. Ini semapa ini kan sepertinya sangat sedikit orang yang bisa melakukan, memiliki keahlian seperti Cik Media. Ini bagaimana nih Cik Media, apakah mungkin sudah ada pelatihan untuk regenerasi? Ini seperti apa nih Cik Media?
2: Ya, seperti tadi, kita akan menangkis, kemudian melestarikan. Jadi, segala daya upaya, kalau individu, saya membangun sebuah sanggar, sebuah lembaga kecil, tapi berbadan hukum, kita melatih dan juga memberi pemahaman kepada mitra-mitra kerja dengan, ya, seperti tadi, mitra dengan kecamatan.
0: Betul.
2: Jadi mungkin ini salah satu mengatasi kepunahan. Tapi kan nggak cukup kita, nggak cukup saya.
0: Betul.
2: Nah, saya ada sanggar namanya Seung Samlako. Seung itu empat, Samlako itu laki-laki, ya. Jadi di semua wilayah, ada Aceh Timur, Jaya, Bidi, dia ada anak-anak wanita. Tapi itu skala kecil, karena yang penting sekarang untuk melestarikan seni budaya ini, supaya jangan punah, ini harus di dunia pendidikan.
0: Betul.
2: Dari TK, SD, SMP sampai ke perguruan tinggi, baik pun mondok, mata muka, dan dikhususkan kepada anak-anak Aceh dengan budaya Aceh, dan juga ekstra kurikuler di kampung-kampung di mana, apalagi sekarang saya melihat ada beberapa perguruan tinggi, sudah ada prodi-prodi yang berbasis Aceh. Itu kan sebuah Pelita Gembira untuk kita di para generasi muda ingin mendalami seni, budaya, bahasa, tak ada budaya, sudah ada kampus, ya.
0: Betul.
2: Ada prodi, jadi sudah enggak free fall lagi. Dulu dengan saya, anak saya ada anak dari Unsia,
0: UI,
2: datang ke saya, tapi ini sudah ada kampus.
0: Iya, betul, cakupan.
2: Ini yang di ujung punahan sudah ada titik terang.
0: Betul, betul.
2: Tapi harus produktif, jangan setelah itu nggak ada lagi.
0: Iya.
2: Ini seperti kami, saya melihat banyak syekh-syekh ini, syekh-syekh nggak produktif. Jadi dia sudah diberi anugerah, sudah diberi apresiasi oleh pemerintah, tapi dia tidak melanjutkan kepada generasi dia. Inilah yang sekarang mungkin dari masa Majelis Seniman Aceh ini yang perlu kami mendorong semua seniman. Misalnya saya, jangan media house habis, nggak ada lagi media house yang lain.
0: Betul sekali.
2: Tapi bukan saya, seninya.
0: Iya, betul. Iya, karena yang kita butuhkan sekarang adalah regenerasi, ya. Iya, supaya masyarakat dan kaum-kaum muda-mudi juga kenal dengan seni budaya Aceh sendiri. Dan untuk masa sendiri ini, kira-kira komunitas minat generasi muda di komunitas seni mulai menurun katanya. Seperti apa nih menurut Pak Taib? Apakah benar atau mungkin ada program yang dilakukan oleh masa untuk melestarikan budaya Aceh?
1: Setahu kami, belum ada penelitian untuk itu.
0: Penelitian untuk?
1: Bahwa minat generasi muda pada seni menurun, itu belum ada penelitiannya setahu kami.
0: Iya.
1: Jadi saya tidak bisa mengeluarkan pendapat untuk itu.
0: Oke, baik. Dan masa sendiri melihat program apa yang kira-kira bisa dilakukan untuk pelestarian budaya Aceh? Program-program dari masa.
1: Yang telah kami lakukan atau yang idealnya?
0: Yang telah dilakukan oleh masa.
1: Kami telah melakukan, lagi melakukan beberapa riset. Juga mengupayakan regenerasi kepada beberapa jenis seni yang tradisi. Salah satu yang tengah kita lakukan bekerja sama dengan Universitas Bina Bangsa Gaitenpenang. Membentuk grup merukun di sana.
0: Baik. Dan apa yang sudah dilakukan di universitas tersebut kira-kira?
1: Tentang universitas itu saya tidak bisa sampaikan, itu kan wewenang di pihak kampus. Tadi saya hanya mengatakan kita bekerja sama dengan UBPG untuk sebuah tim grup rukun
0: dan di situ membahas tentang seni budaya Aceh tentunya, ya.
1: Itu sebuah grup seni merukun semacam jenis dalail di sini.
0: Begitu ya. Jadi para mahasiswa juga bisa ikut langsung begitu, ya. Itu
1: sudah ada grupnya. Itu salah satu bukti yang kita tampilkan. Nah, dalam program kami Perkumpulan Majelis Seniman Aceh, sejenis ini harus ada di seluruh Aceh.
0: Betul sekali.
1: Jadi kami tengah mengupayakan bagaimana pemerintah Aceh, eksekutif dan legislatif, bisa memberi anggaran yang memadai untuk kebudayaan.
0: Betul.
1: Diurus oleh seniman, pertanggungjawabannya melalui dinas kebudayaan. Jadi seniman merancang program sesuai pengetahuan mereka. Pemerintah eksekutif dan legislatif menyetujui anggaran melalui dinas kebudayaan.
0: Betul.
1: Bukan kami kerja pada dinas, tetapi kerjasama.
0: Iya, betul. Nah, kolaborasi begitu
1: itu,
0: ya.
1: Ini tengah diupayakan.
0: Baik.
1: Kami punya keyakinan itu terjadi, apakah 100% atau kurang, itu kita lihat perjalanannya.
0: Ya, kan? Tetap diusahakan yang penting, ya.
1: Iya, ini kan amanah undang-undang pemerintah Aceh.
0: Betul.
1: Ya, terima kasih.
0: Baik, Pak Taib. Dan dari segi Cik Di sendiri melihat hal ini, kira-kira ini masih kita bahas tentang peran keluarga, ya. Kan kalau misalnya pendidikan hanya di sekolah saja itu tidak akan bisa ya tidak akan maksimal ya. Seperti yang Cik Media katakan tadi, peran ibu sangat penting untuk mengajarkan budaya. Dan di keluarga sendiri, apabila mereka merupakan orang yang awam terhadap budaya, terhadap seni, bagaimana cara, mungkin ada pendidikan untuk keluarga juga tentang kesenian, atau bahkan mungkin akan ditampilkan seni-seni untuk lebih dikenal. Bagaimana ini?
1: Ya. Memang itu sekarang ini memang tantangan ya. Mungkin untuk semua kita, memang kepedulian tentang kebudayaan Aceh itu sendiri memang agak sedikit bergeser. Ya. Kita makan kalau bisa kita lihat ini orang-orang tua yang baru, mungkin orang-orang tua yang lama, yang sudah senior-senior mungkin masih masih mempertahankan itu.
0: Iya, ya. Betul.
1: Orang tua milenial, milenial. Ya.
0: Betul.
1: Gen Z. Jadi kan mungkin sudah ada bergeser kan, bergeser dalam budaya, karena kan banyak tantangannya. Sekarang kan kita mau budaya-budaya luar.
0: Betul.
1: Kalau untuk bahasa Aceh sendiri, memang ini fenomena nih. Di satu sisi kita ingin bahasa Aceh ini dilestarikan, tapi di sisi yang lain mungkin bahkan ada nenek-nenek yang apa namanya ngomong dengan anak yang masih kecil, bayi ini, dengan bahasa Indonesia.
0: Betul.
1: Mungkin satu, tapi itu satu hal yang fenomena. Mungkin ini kita harus membalikkan nih apa namanya dengan mensosialisasikan ya. Bahwa bagaimana pentingnya budaya Aceh. Budaya kan banyak, ruang lingkupnya bukan hanya seni, termasuk juga bahasa, termasuk juga tingkah laku.
0: Betul. Ya,
1: termasuk juga karakter. Ya, kalau untuk di Aceh Besar itu sendiri, ini program Syekh Muharram dan Wakil Bupati Syukri Ajalil, ada program Bird Kitab Bak Sikula. Ya, ya, mungkin ini saya sampaikan, walaupun memang ini kan kita ini budaya, makanya mungkin saya sampaikan. Kalau seni mungkin enggak masuk ya.
0: Iya.
1: Seni, tapi ini budaya. Meluas, termasuk karakter, karakter yang baik, karakter yang apa namanya? Karakter yang sesuai dengan ajaran Islam, ya. Itu program Bird Kitab Bak Sikula itu dengan menggunakan kitab Arab Jawi. Ya. Bahkan pernah saya tulis di Serambi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh Syekh Muharram selama 2 tahun belakangan ini. Dan alhamdulillah di sekolah di jenjang kelas 4, 5, 6 SD, 1, 2, 3 SMP sudah jalan itu program pilot project. Dan insyaallah dalam tahun ini semua sekolah di Aceh Besar itu sudah program Bud Kitab Bak Sikula. Dan juga sekarang sudah di kecamatan-kecamatan. Dan selanjutnya juga akan dilaksanakan di kampung-kampung. Nah, itu bagian daripada melestarikan budaya, budaya Aceh, budaya karakter yang baik, dan budaya juga nanti bukan berkesenian yang baik.
0: Betul.
1: Ya. Jadi memang tantangan ini, betul tantangan. Mudah-mudahan dengan terus-menerus kita apa namanya gelorakan, kita sosialisasikan, kita berdayakan, kemudian juga di medsos. Di medsos bagaimana, mungkin ini kita sarankan kepada generasi muda untuk apa namanya memposting kegiatan budaya-budaya yang bagus, ya.
0: Betul.
1: Kenapa di medsos sekarang ini begitu kita buka media sosial, buka FB, TikTok dan lain sebagainya, karakternya, budayanya
0: sudah bergeser ya, jauh berbeda.
1: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya? Harus kita sampaikan, ya. Bahkan ada juga yang sampai kena apa namanya? Dumuna dan kena ini apa namanya
2: UIT.
1: Ya. Nah, dari efek daripada masyarakat itu sendiri yang memang budayanya tidak sudah ini sudah jongkok ya, jongkok ke bawah.
0: Betul.
1: Nah, makanya terima kasih sekali lagi kepada RRI ini ya. Harus kita puja-puja terus nih dengan semuanya, supaya nanti ke depan lebih banyak lagi program ya, bukan hanya seperti ini. Ini kan
2: dukung.
1: Ya, dukung sekali ya, masa nih mendukung ya,
0: masa sudah mendukung.
1: Kemudian mungkin ada mungkin ada program ya, di RRI ini mungkin yang menyalurkan konten-konten yang bagus
0: ya, ya.
1: Kalau ini mungkin membahas tentang budaya yang di ujung kepunahan, mungkin ke depan ada mungkin sekali budaya itu kita sampaikan, kita share informasi, kita produk konten-konten kreator melalui kegiatan seperti ini, ya, menyampaikan konten kreator melalui media. Dan seperti yang sudah dilaksanakan di tahun yang lalu juga mengenai pantun, hikayat. Setelah itu ada event yang dilaksanakan oleh RRI juga. Mungkin bisa juga nanti ke depan ada iPhone yang mungkin yang serupa atau bagaimanalah program yang bisa melombakan semapa, melombakan aktivitas budaya yang sesuai dengan keacehan kita, agama. Tentu saja di Aceh ini kan yang Islami ya.
0: Betul.
1: Ya. Mungkin demikian dulu.
0: Baik, Cik Di. Ya. Memang luar biasa ya, Cik Di ya, kalau kita lihat dengan adanya media sosial, apabila kita pergunakan dengan baik, maka akan sangat berfungsi untuk melestarikan seni budaya Aceh. Iya. Tapi sekarang yang kita lihat justru yang keluar di FYP ya, di ya lini masa kita, yang biasanya trending itu bukan tentang budaya, seni budaya itu sangat ditinggalkan ya. Makanya hari ini juga kita angkat tentang seni budaya Aceh yang berada di ujung kepunahan ya, karena hal tersebut ya. Dan menurut Cik Media nih, Cik, masyarakat Aceh sebetulnya peduli tentang tentang budayanya sendiri atau bagaimana ini, Cik, atau hanya dikuar-kuarkan saja?
2: Ya, kalau menurut pantauan saya, masyarakat Aceh, apalagi barat selatan, sangat peduli. Sangat peduli terhadap budaya dan seni. Tapi pedulinya kan amburadul, kan? Misalnya ada, budaya ada perkawinan. Ini masih ada, dan tetapi kadang-kadang tergeser, karena istilah sekarang inilah seperti Bang Tai bilang tadi, kita di Aceh ini masih sama-sama tentang payung hukum kebudayaan. Jadi sehingga kita maju ke depan kadang-kadang melanggar dengan hukum.
0: Betul.
2: Tetapi kalau di daerah-daerah orang pegos menyebut hal dengan Aceh kon iya
1: nyokon iya,
2: nyokon rogo. Jadi identitas ini enggak ada lagi orang Aceh, termasuk pemerintah kita dan kita. Sebenarnya, misalnya tadi di Bengso, kita melihat banyak anak Aceh yang kreatif, bisa mengedit berbagai macam. Tetapi yang dia buat, dia edit buat konten bukan untuk yang bagus. Dia mengedit Nado temenan, kan? Jadi itu padahal dia sudah bisa, jadi tidak diposisi. Kenapa? Mungkin kita enggak ada yang mensensor.
0: Iya, betul.
2: Yang enggak ada. Ini misalnya banyak video-video, konten-konten yang produksinya oleh produser-produser, tapi dia buat sendiri, sensor sendiri. Langsung ke publik kan? Tapi kalau di daerah-daerah kita baca, misalnya India, China, Jepang, sebuah film mereka kalau di sebuah skenario film itu kalau enggak masuk seni budaya sedikit pun tu enggak lewat sensor.
0: Betul.
2: Itu mereka
0: bagus India, ya.
2: Bertemu dalam skenario dengan orang tua. Ada budayanya sendiri, budaya salahnya ada budaya pakai ini, Jepang ada budaya ini kan,
0: ya,
2: itu
0: betul.
2: Baru lewat filmnya.
0: Harus ada unsur budaya ya.
2: Ini yang nggak ada di khususnya juga tidak ada Aceh, sehingga budaya hilang. Jadi seperti Bang Dai bilang tadi, kalau menurut saya itu paling bagus kalau pemerintah ini bermitra dengan seniman. Tapi ada payung hukumnya, ada kanun, ada undang-undang. Jadi ini apa yang kami buat? Misalnya sekarang kami membuat sebuah, misalnya kita katakanlah konser sekarang, konser Aceh, konser Rapai kan, melanggar dengan undang-undang misalnya dari pihak keamanan, lapor ini, jangan bercampur ini kan. Jadi banyak hal. Jadi ini juga budaya yang sudah hampir di ujung tanduk. Jadi dengan transisi seperti ini, apalagi di Aceh, bahkan kita di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, aturan-aturan ini kan kita misalnya ini sebuah rumah. Rumah kita berikan kepada anak-anak, bukan merenovasi rumah ini. Dia hanya mencat, jadi dekor, itu aja. Tapi kalau negara kita bukan berganti presiden, berganti pemainnya, berganti semua. Sampai kepada buku-buku pelajaran sekolah. Berganti menteri, berganti buku.
0: Iya, betul.
2: Jadi ini yang rancu. Juga di Aceh, saya pernah juga dengan Kominfo. Datang seluruh Aceh. Seluruh kabupaten kota, jadi ada aturan sendiri di sana. Ada daerah yang tidak bisa main rapai debus. Ada daerah yang tidak bisa main malam. Sekarang main hari. Tidak ada orang kan. Kita sosialisasi, kita tampil kesenian supaya orang datang. Setelah itu baru kita memberi informasi pemerintah, misalnya bahaya narkoba dan berbagai macam. Tapi penontonnya nggak ada, audiennya nggak ada. Untuk apa kita sosialisasi? Karena nggak bisa main. Main sore hari, orang udah ke sawah. Sedang jualan. Itu aturan. Makanya dia nggak sama dengan dulu. Kalau dulu order baru ada yang bagus. Repelida. Rencana pembangunan 5 tahun. Impres, instruksi presiden. Bagaimana presiden bilang sampai ke desa. Sekarang nggak ada, ada kanun tersendiri.
0: Iya, betul.
2: Ada seperti saya, jadi seperti saya buat perbuk saya.
0: Iya.
2: Ini nggak bisa, orang kawin nggak bisa campur kan. Nah, ini yang menjadi rancu. Jadi efeknya juga bukan kepada syariat, bukan kepada budaya.
0: Iya, tidak bersinergi ya. Media ya.
2: Iya. Seperti ini sekarang masalah konser kan. Kan sebenarnya kan nggak ada masalah. Masalahnya itu di mana? Itu yang nggak ada masalahnya, misalnya bercampur laki-laki dan perempuan. Kita pegang, kita buat pegang.
0: Betul.
2: Kan? Nah, itu masalahnya. Jadi orang mendengar konsernya apa? Misalnya nggak bisa main musik, ya kita main apa?
0: Iya,
2: tapi
0: betul.
2: Setelah audiennya kan, kita berdakwah untuk didengar oleh orang. Jadi orang nggak ada, siapa yang mendengar? Inilah yang rancu. Jadi memang kadang-kadang ini judul ini bagus, jadi dan daerah di ujung tentu. Tapi kalau kami ada pertanyaan kan, belum begitu kan. Tapi mungkin di segi aturan, regulasi dengan berbagai macam, ini mungkin yang menjadi agak sedikit rancu. Jadi kami dulu, dulu kami pernah membuat apa piansa cerai,
1: nah
2: ini khusus Aceh juga ada piansa cerai. Tiap hari kami membuat seni liko pulau ini harus masuk ke sekolah, sekolah-sekolah, dan juga budaya-budaya seperti tadi. Ini maaf kita bilang, misalnya ada budaya hari raya kita bersilaturahmi, jadi anak-anak kalau salam dengan kita, bukan tangan ibu yang dicium, tangan dia. Begini kan, tangan dia. Itu juga kita ajarkan di sekolah, ajar di rumah. Saya ajar sama anak. Anak saya SMP waktu pulang, ayah salam. Nah, coba ini tangan siapa dicium? Oh ya, salam. Itu kita ajar, kalau enggak, gini. Itu juga budaya ya.
0: Iya betul. Dan seharusnya kalau misalnya budaya di seperti seni, seni yang dikreasikan tidak menghilangkan keasliannya ya, begitu ya Cik Media ya.
2: Itu karena
0: itu bagaimana tuh Cik Media? Karena terkadang orang-orang takut mengkreasikan sesuatu karena dituduh nanti mengubah seni budaya ciri khas Aceh begitu.
2: Inilah pemahaman-pemahaman kita harus bijak, orang-orang dahulu tidak tertutup. Kenapa hebatnya Iskandar Muda? Iskandar Muda dalam sejarah hebatnya bisa merangkul pemahaman-pemahaman daripada ulama-ulama. Seni dikreasi, misalnya adat istiadat Sekarang misalnya orang kawin.
0: Yeah.
2: Buat di gedung.
0: Yeah.
2: Buat di gedung. Tapi nilai-nilai adat masih ada di gedung. Jangan kita bilang, oh ini enggak perlu lagi apa orang buat di gedung kan. Mm-mm. Dia enggak. Kalau di desa, di rumah, tapi cara-caranya sudah cara orang lain, itu kan bergeser juga.
0: Betul.
2: Ini enggak ada masalah. Ada, kalau istilah kami, ada lampu hijau dan lampu merah. Ada lampu hijau dan lampu merah. Sejauh adat istiadat tidak melanggar dengan syariat, itu enggak ada masalah.
0: Oh,
2: karena
0: begitu.
2: Adat bisa, adat hukum rubuh. Hukum hukum kulit. Adat jut berang hodakong, hukum hanya taki. Ini maknanya, adat boleh bergeser, tapi hukumnya tidak boleh. Saya mau nikah online, itu enggak bisa. Tidak kabul langsung, itu enggak bisa. Tapi kalau ada istiadat juga ada masalah. Misalnya kita buat adat ini, RRI ini kan juga pernah, saya pernah selopa di sini buat orang kahwin kan.
0: Iya, gedung dipakai.
2: Ada pesta, wedding, ini enggak ada masalah. Sejauh ada istiadat masih aja, ada petunjuknya, ada pujuk lintunya, ada prosesi adat, ada selopa, ada tarian, juga ada masalah.
0: Iya.
2: Ini namanya inovasi baru.
0: Betul, betul.
2: Apalagi sekarang kami juga ini menjadi rancu juga. Banyak bahasa-bahasa Aceh yang ditawarkan, disuruh sama algoritma robot. Sehingga zaman-zaman bukan lagi sekarang apa Gen Z
0: ya. Yeah.
2: Mungkin ada lebih dari Gen Z, mereka mendengar lagu-lagu AI ini. Bahasa-bahasa Aceh yang dituturkan oleh AI, anak nanti
0: itulah yang asli.
2: Itulah yang asli. Misalnya sekarang loan, tapi AI baca loan.
0: Loan, ya betul.
2: Adek loan. Loan itu lah. Sudah jadi tantangan juga bagi kami.
0: Betul.
2: Tapi saya sudah mendapat. Saya sudah mencoba juga. Mencoba menawarkan bahasa Aceh ke AI. Tapi harus ada rupanya, ini bagus juga, dia kritik.
1: Ya.
2: Pakai dia apostrofnya kan. Jadi rupanya yang salah kita menulis dengan AI ini sudah dibetulkan. Misalnya semulu. Semulu memang L dan U lu. Kita tambah lagi A. Makanya simulu A dibaca aja. Yang salah kita menulis. Dia ada juga yang bagus kan. Cara nulisnya. Tapi ini buat tantangan bagi adat dan budaya menulis.
0: Betul, Cek.
1: Iya.
0: Dan sebagai informasi ya, Cek ya, kalau di RRI sendiri kan di Pro 4 kami kan menyiarkan tentang seni budaya Aceh, tradisi apa segala macam ya. Dan kami juga menyeleksi, bahkan tidak memutarkan lagu dari AI terlebih dahulu karena ya pengucapannya tadi, Cek, dikhawatirkan ya hilangnya bahasa Aceh karena bahasa Aceh tidak digunakan yang asli lagi ya. Karena pengucapan oleh robot tadi ya.
2: Ya, kemudian ini saya tambah lagi kan masih teringat yang bodoh lagi. Ya, ini termasuk kawan-kawan kami. Dia melipsing lagi. Dia sebenarnya kadang-kadang penyanyi dia. Memang penyanyi papan bawah, bukan bawah. Dia buat lirik, suruh sama AI. Kemudian dia lipsing, dia tulis lagi. Penyanyi ini kan banyak konten-konten, jadi ini juga nggak malu, nggak apa, seperti tadi nggak ada sensor kan. Sebenarnya kita bilang kalau saya menulis lagu AI, kita buat deskripsinya, kita mencoba bagaimana bahasa Acehnya dibaca kalau tadi loan dan long, jadi harus dibaca loan, tapi itu nggak bagus. Saya mengapresiasi juga kepada RRI kalau enggak, karena ada beberapa radio saya lihat swasta kan dah memutar lagu-lagu AI kan.
0: Iya, betul.
2: Bagus juga ini.
0: Iya. Betul, Cik. Dan Pak Taib, menurut Pak Taib kira-kira kalau misalnya sekarang kan Sedati nih, masalah Sedati.
2: Oh iya.
0: Dan kira-kira kalau Sedati kan sudah sangat jarang ditampilkan. Kira-kira bagaimana nih Pak, cara Bapak atau Masa menanggapinya?
3: Sebelum menjawab ini, saya ingin jawab pertanyaan yang tadi kepada Cik Media.
0: Oh, boleh, boleh. Ada yang ingin ditambahkan? Boleh, silakan.
3: Yang
0: mungkin bisa lebih dekat dengan mikrofon?
3: Tentang seni yang asli dan yang kreasi.
0: Asli dan kreasi.
3: Itu menjadi perbincangan hangat di Majelis Nima Aceh.
0: Wow.
2: Iya.
3: Nah, diambil yang sudah ada, diubah-ubah, dibuat karya di karya sendiri, malah disebut pencipta. Lagi hangat-hangatnya. Mungkin solusi yang perlu kita lakukan bersama dukungan LRI juga nanti. Kita perlu sebuah ensiklopedia, buku panduan tentang seni-seni tradisi Aceh. Kita kerjasama di antara pemerintah, antara organisasi swasta, media, membuat itu sejati yang benar bagaimana seluruhnya dalam berpuluh-puluh halaman buku itu ditulis, semua ditulis. Nah, kalau orang nanti mau mengkreasikan dari itu, silakan.
0: Baik.
3: Tapi itu sudah ada videonya, ada tulisannya, harus dibakukan dulu.
0: Iya, betul. Karena kalau berupa tulisan saja, kita mengingat budaya literasi juga sudah mulai berkurang ya saat ini ya.
3: Bukan diproduksi sehingga itu yang kami lakukan tentang merukun. Ini yang tengah dilatih ini bentuk aslinya, tidak dikreasikan. Walaupun ada yang saran kasih musik, kasih ini, kasih itu, tidak. Ini perlu yang asli.
0: Iya.
3: Setelah itu mau dikreasikan terserah oleh pihak lain, tapi kita mau membentuk yang asli dulu. Nah, tadi tentang Sedati ya.
0: Iya, Sedati.
3: Sedati pernah menjadi primadona.
0: Betul.
3: Masuk waktu saya kecil pernah.
0: Iya. Yeah.
3: Dia pernah ke Spanyol misalnya.
0: Iya. Yeah.
3: Pernah. Saya dari Palu Daya Loksemong. Itu di satu kemukiman, satu mukim kami ada kampung Batu Pah. Sana ada Nek Rasul Tuhan. Paling senior di antara orang Sedati. Di sekolah-sekolah di sana aman. Emang di sana diajarkan waktu almarhum Syekhla. Bukan Syekhla Genta, Syekhla Batu Pah. Jadi saya aman Sedati. Setelah itu baru tidak. Saran Cik Media Host tadi itu tepat. Sekolah-sekolah perlu mengajarkan seni.
2: Ya.
3: Di Majelis Seniman Aceh, kami tengah mengupayakan supaya ada pendidikan berkelanjutan tentang seni budaya khususnya. Seperti sekolah kursus. Ada di setiap kabupaten kota. Tadi cerita kepunahan enggak ada lagi kalau ada sekolahnya.
0: Iya, betul.
3: Kenapa Islam tidak hilang di Aceh? Enggak ya, di mana-mana. Terima kasih.
0: Baik, dan tentunya seperti yang Pak Taib katakan ya, bahwa apabila ada sekolah yang terus mengajarkan tentang seni budaya Aceh, maka insya Allah seni budaya Aceh akan terus diingat, dijaga, dan diketahui ya. Aman. Oleh masyarakat dimanapun di saat ini. Dan menurut Pak Taib sendiri, ini kira-kira apa sih Pak yang menjadi penyebab masyarakat jadi ya sudah jarang mempertontonkan atau mengadakan tari-tari Sedati atau tarian lainnya?
3: Ini masyarakat mana?
0: Masyarakat Aceh sendiri tentunya. Karena Sedati kan seperti yang kita ketahui sudah sangat jarang ditampilkan.
3: Ini kan entah hadis atau bukan. Saya tidak ingat lagi, perlu mencari. Ada pertanyaannya begini, kan ada sifat baik, sifat buruk dalam tubuh manusia.
0: Betul.
3: Ditanyakan, lalu mana yang hidup? Dijawab, entah cerita sufi atau apa, atau hadis, yang kamu beri makan itu yang hidup. Ini pemerintah sebagai penguasa pengendali anggaran memberi makan seni apa? Pengusaha memberi makan seni apa?
0: Iya, betul-betul. Sedangkan yang di misalnya pernikahan ya, resepsinya, perkawinan di adat masyarakat Aceh yang sering ditampilkan mungkin ranuk lampuan ya, sedati beberapa saja, tidak terlalu sering. Dan kalau dulu mungkin lebih sering dari sekarang ya, Pak Taib ya, penampilannya. Ya,
3: saya ingin membuat grup sedati di sini.
0: Oh,
3: tapi gitu. Akhirnya membuat grup rukun karena di sini belum ada.
0: Iya.
3: Berarti masih ada orang-orangnya kita kumpulkan cepat ya. Rukun dulu. Dengan dukungan instansi-instansi, organisasi, banyak-banyak pihak, insya Allah ini terjadi ya.
0: Iya betul. Semangat kita tanpa dukungan maka akan hilang semangat ya.
3: Kita coba saja penampilan sedati di sini sekali dia.
1: Iya.
0: Boleh, boleh. Boleh bagaimana Bapak, Ibu? Nanti kita pertontonkan ya seperti apa tarian sedati.
3: Yang muda tampil di sini.
0: Dan yang murni ya Pak ya tentunya ya, bukan yang sudah dikreasikan. Dan Cek Rus, Cek Rus dia, ya, Cek Di ya biasanya dipanggil ya. Digitalisasi seperti yang sudah kita bahas tadi. Ini apakah bisa menjadi apa media untuk melestarikan budaya Aceh? Dan selama yang kita tahu minat masyarakat Aceh mungkin sudah mulai berkurang, kecuali yang mereka mungkin dari keluarganya yang sudah berkecimpung di bagian seni begitu ya. Untuk di media sosial sendiri bagaimana nih? Apa bisa di
1: ini
0: menjadi solusi?
1: Ada ini ditanya Pak Hadi siapa? Ini mungkin kalimat mutiara ya. Itu yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib kalau enggak salah. Didiklah anakmu itu sesuai dengan masanya. Ya. Digitalisasi ini juga bagian daripada pendidikan.
0: Betul.
1: Pendidikan ini sebenarnya sangat luas. Ya, bisa melalui digital, bisa melalui manual, bisa melalui ya seperti ini juga bagian dari pendidikan itu sendiri. Nah, kita ini bicara mengenai budaya yang di ujung kepunahan atau seni yang di ujung kepunahan. Jadi sekarang ini masyarakat nanti boleh Nurul lihat sendiri di rumah. Ya, mungkin kita semua punya keluarga. Kita di rumah ada 5 orang nih. Di sudut sana, sudut sini, sudut sini, masing-masing pegang HP.
0: Iya betul sekali.
1: Ya, online, digital kan, online, media sosial, segala macam media sosial, baik itu IG, Facebook, TikTok dan lain sebagainya.
0: Iya.
1: Nah, makanya pendidikan budaya yang baik ini melalui media digitalisasi ini sangat penting kita lakukan sekarang ini, karena hidup di zaman sekarang ini hidup di zaman digital, betul. Hidup di zaman online. Ya, lebih baik begitu bangun tidur langsung HP yang diraba ya, bukan yang lain. Mungkin juga yang sudah keluarga, bukan istrinya, bukan suaminya, bukan anaknya yang kecil, HP duluan. Mungkin terjadi juga dengan saya.
0: Ya, betul.
1: Jadi ini kita tidak dapat memungkiri. Ya, makanya seperti yang sampaikan tadi bahwa makanya kita penuhi media sosial kita masing-masing ini, baik yang berbudaya dengan yang berbudaya. Kalau mungkin Nurul dengan apa yang disampaikan di media sosial, mungkin ilmu apa namanya spesifikasi Nurul itu sendiri. Kalau mungkin kami di bidang budaya, ya mungkin menyampaikan budaya-budaya yang baik.
0: Betul.
1: Nah, akan tetapi untuk semua kita bisa saja kita share informasi-informasi budaya yang baik ini masing-masing dengan beranda, masuk di beranda kita share kembali. Tetapi ini hati-hati kembali lagi bagaimana nantinya kita menggunakan media sosial digital ini dengan bijak.
0: Betul.
1: Ini kan ada etika bermedia sosial, kemudian ada 4 ya, ada etik apalagi ilmu, pokoknya seperti itu. Jadi kan dalam menggunakan media sosial ini kita memang harus bijak.
0: Betul.
1: Nah, jangan begitu masuk ke kita langsung share. Dalam Al-Quran ada tabayun ya, tabayun dulu
0: ya, ya. Betul.
1: Ada introspeksi,
0: cek dulu,
1: cek and recheck,
0: cek
1: and recheck dulu. Jangan begitu kita masuk ke WA kita langsung kita teruskan, harus kita lihat. Nah, jadi kembali lagi kepada tadi pertanyaan Nurul bahwa digitalisasi ini memang sangat sangat penting, sangat perlu yang baik-baik, budaya yang baik. Tentu saja kita bicara ini budaya Aceh, sejarah Aceh, karakter Aceh. Ini yang mungkin harus lebih banyak kita share ke media sosial masing-masing. Kemudian tadi bagus apa yang disampaikan oleh Cik Media tadi mengenai bagaimana produksi konten yang kita lakukan ini memang betul-betul bukan begitu langsung kita konten harus kita share terus.
0: Iya, betul.
1: Itu untuk edit bisa saja kita edit sendiri. Ya. Begitu kita lihat memang harus lebih, kita harus expert di situ, harus paham, harus punya ahli di situ. Tetapi kalau memang kita tidak bisa tidak ahli di situ, mungkin ada teman kita yang lain yang ahli untuk mengedit kembali. Jangan begitu setelah kita ambil video langsung kita share.
0: Ya, evaluasi dulu.
1: Bahkan ini yang bahayanya lagi yang langsung online ya. Yang onsen live nih. Tanpa bisa kita edit kan. Langsung naik. Tapi mungkin ini kita juga live ya. Tapi tentu saja sudah pada koridor yang bagus. Tapi kan kalau membuat konten-konten sebaiknya memang kita record dulu ya. Record dulu baru nanti ada edit ya, baru kita share. Jadi memang harus ada yang ini. Kemudian selain itu kita memang tuh di Aceh ini tidak ada badan sensor ya. Tapi mungkin kita punya ulama, punya huda, punya MPU yang mungkin harus ada bidang yang di bidang sensor itu. Mungkin pemerintah ya, mungkin bisa juga mungkin unsur pemerintah yang di MPU, di ulama atau MUI ya. Memang harus ada badan itu yang lebih aktif. Kalau MUI sudah ada mungkin. Tapi kalau di film ada badan sensor film ya. Tapi kalau untuk media sosial ini memang masuk ke situ. Di bidang MUI atau kita di Aceh ini MPU yang mengurusi hal yang bijak media-media sosial yang sesuai dengan syariat, yang baik lah, jangan yang buruk-buruk. Ya, mungkin itu Nurul.
0: Baik, dan harapannya sudah disampaikan ya Cik ya. Berarti ya semoga kedepannya ada bidang sensornya ya. Seperti kalau di TV Indonesia media sendiri ada KPI ya. Dan kalau harapan dari Pak Taib nih apa Pak? Kira-kira Pak harapan atau mungkin pesan Bapak untuk anak muda Aceh agar lebih mencintai budayanya sendiri.
2: Bukan pada anak muda yang paling penting.
0: Baik. Kepada orang tua mereka. Baik.
2: Kepada guru mereka. Mereka hanya objek.
0: Anak muda.
2: Yang keterakhir.
0: Baik.
2: Mereka dengar gurunya, dengar orang tuanya. Kita kan memutus siklus. Mereka itu masih lugu. Jadi tidak perlu disalahkan. Di ke orang tua lah. Ini melibatkan pemerintah kampung, pemerintah kecamatan,
1: Pak Camat. Siap.
2: Pak Camat. Pemerintah provinsi. Nah, muda itu hanya menerima saja. Tentang media sosial misalnya kan. Setahu mereka itu benar. Artinya informasi lah. Pak Camat.
1: Insyaallah. Tadi buat kitab, kitab di apa namanya? Ini boleh menyambung.
0: Buat
1: kitab di sekolah. Kemudian buat kitab di kecamatan. Kemudian buat kitab di kampung. Kemudian setelah itu ada pagar kampung. Jadi sekarang ini kita bekali dulu dengan ilmu. Dan juga melibatkan MPU. Ini Cik ya, nanti ke depan itu rencana. Ini 3 malam yang lalu saya jumpa dengan Syekh ya, menyampaikan itu. Memang mungkin belum diekspos ini, mungkin sudah saya sampaikan. Mungkin itu nanti rencananya setelah ada siswa dengan karakter yang baik, dengan budaya yang baik, kemudian saya ulang kembali lagi kecamatan, kemudian di kampung, kemudian nanti ada dibangun pagar kampung. Ada kampung sehingga
0: fungsinya
1: ini juga nanti orang-orang tua kita berikan yang ini yang baik, betul,
2: Taib,
1: ya. Yang menyebabkan anak-anak kita seperti itu ya kita ini, betul. Demikian.
0: Baik. Dan begitu ya Pak ya, sejalan dengan yang disampaikan oleh Cik Di barusan, pesannya untuk orang tua, boleh orang untuk tua. Masyarakat boleh juga agar lebih mencintai budaya, seni budayanya sendiri.
2: Kita perlu sistem penyaluran informasi. Ini kan media RRI, media yang cukup kuat. Sekali di udara, tetap di udara kan. Sistem penyebaran informasi budaya yang perlu dibentuk.
0: Baik.
3: sistemnya. Informasi tentang budaya kepada siapa sampai? Jika kepada anak muda melalui sekolah lah, melalui kampus.
0: Baik.
3: Anak muda kan meniru dia.
0: Iya.
3: Kita, untuk apalah ceramahkan? Kita tidak mau memberikan itu. Berilah contoh.
0: Oh iya, betul. Kalau ceramah hanya didengarkan apabila didengarkan.
3: Karena terpaksa.
0: Baik. Dan dari C Media sendiri nih C, kira-kira apa sih harapan dari C untuk masa depan seni budaya Aceh?
2: Ya, harapan kita akan sama kan. Sama. Tadi kami ada duduk tentang sejarah sedikit ikrar lamtik ya.
3: Ya.
2: Di situ ada pantun musim timur dan muka musim barat bulan adang muka tari tepuk pekat tepuk jerat tepuk tengah
0: yeah.
2: Pekat jadi mungkin ini lebih ke budaya sebenarnya Aceh agama itu juga pekerjaan diawali dengan budaya budaya alih bahasa. Tetapi ini kita harapkan kepada pemerintah dan kita semua mari sama-sama kita menjaga kearifan lokal dan menjaga seni budaya dan tantangan ini kalau menurut saya sekarang pemerintah sudah banyak ahli-ahli IT, ahli editing kan? Tapi belum ada misalnya Dinas Jalan Sendam atau NPU atau lembaga lain yang membuat mengadaksi konten-konten anak-anak. Ini yang bahaya anak-anak, ibu-ibu. Kadang ibu HP-nya kecil tu anak-anak tabnya.
0: Iya tab.
2: Padahal di situ misalnya ibu-ibu men-share tentang masalah kuliner kuih. Jadi di sana juga harus ada budaya saya. Ibu, ini hari ini saya buat ke kara. Tapi baik tu apa, hotel ni pegawai yang baik tu orang ke Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia semua budaya.
0: Betul.
2: Tapi kan dengan, hello guys, hari ini.
0: Hello guys.
2: Itu juga menghilangkan.
0: Betul.
2: Kemudian kalau saya orang ada beberapa akun juga orang media sosial kan. Jadi kita buat di rel,
3: di real.
2: Saya cerita. Jadi karena saya orang orang adat, selalunya kalau misalnya saya undang ke tempat kawin, saya ambil kesempatan konten-konten darah baru, tutuparan ubati. Jadi kita saya kata dari kemarin sampai sudah 5,000 penonton lah. Kita buat dalam kurung ini adat Aceh. Seperti kemarin waktu baru lahir kita di Azam. Itu masalah orang bilang bilang ah itu lain ya. Kemudian waktu turun Lindo baru mau diantar ke rumah nama azan juga. Jadi ada tu perlu pada itu kita menulis azan dan perlu pada mengantarkan Lindo baru diantar ke mempelai wanita. Ada Aceh dalam itu sudah cukup, sudah menjadi edukasi yang sebenarnya kan enggak payah.
0: Betul.
2: Di share sana. Ini kalau kita lihat tadi sudah 2,000, nanti sudah 3,000. Banyak orang yang ada deskripsi, kemudian mereka ada juga komen-komen. Inilah yang tidak dijalankan oleh pemerintah. Saya Dinas Syariah Islam, ada konten khusus mereka. Akun Dinas Syariah Islam, akun anak-anak ngaji, akun itu enggak ada. Masih metode-metode lama.
0: Baik.
2: Menghabiskan sepanduk, menghabiskan dengan
0: baliho ya, sponsna
2: di menyebut hak kamu tipek-tipek gitu ayo inang kan
0: apa
2: tidak peduli itu metode-metode yang lama kalau menurut kami ini orang orang media sosial ini semua ayah-ayah kita hendak upgrade kalau komputernya masih 2007.
0: Baik, Cik.
2: Jadi inilah yang enggak ada.
0: Ya.
2: Apalagi seperti Temenak tadi. Ini kan tugas Kominfo ya.
0: Betul.
2: Itu bisa. Kami sudah menjalani termasuk bahasa Aceh. Bahasa Aceh di Google Translate bahasa Aceh, kami sudah ribuan beberapa komunitas, kami komunitas pemeliharaan bahasa Aceh mentransfer dengan bahasa Adadia Kriti, sehingga anak-anak muda ni boh labu bagaimana sudah keluar.
0: Ini
2: kami sudah menjaga.
0: Baik.
2: Dan sudah kami dorongkan kepada pemerintah, pemerintah sampai sekarang tidak ada istilahnya mendaftar. Jawa bahasa Aceh, kalau Jawa berada.
0: Oh iya.
2: Sudah didaftar bahasa Jawa.
0: Iya.
2: Jadi kita belum. Sehingga kami sekarang lagu syair saya daftar ke Amerika.
0: Oh,
2: jadi syair Aceh yang keluar di suara media host, tiap detik orang buat sound, tiap detik masuk, tapi uangnya bukan ke Aceh, bukan ke Indonesia, uangnya ke Amerika. Kenapa begitu bodohnya memakai yaitu sound-sound di Indonesia? Semuanya lagu-lagu ada alui, ngaji semuanya, kami dengan Billy misalnya kan, dengan Tungkor, semuanya di sana, enggak ada di sini.
0: Baik, Cik.
2: Inilah yang susah. Kita harapkan kebersamaan. Mungkin di muda buka, mungkin pada pulau ada. Muka hari itu buka, lampu jerat, dan pengalak. Tengok itu.
0: Tengok ada bolom karena menyapu belahan justru. Ya. Baik, Cik Media luar biasa penyampaian harapannya. Semoga harapan Cik Media, Pak Taib dan juga Cik Di didengarkan oleh pemerintah dan juga diapresiasi, tentunya juga dilestarikan oleh masyarakat Aceh sendiri ya. Dan terima kasih untuk semua pendengar dan pemirsa dimanapun berada. Mungkin kita bisa berjumpa di lain kesempatan ya Cik ya. Sekali lagi kami sampaikan, kami sebutkan ya nama lengkap mungkin ya, ada Cik Media atau biasa kita kenal dengan Pak Media Husin ya. Pak Media Husin selaku seniman dan budayawan Aceh, ada Cik Di atau Bapak Rusdi SAG MPD selaku pegiat seni budaya dan juga pernah menjabat di Disdikbud Aceh Besar, dan beliau merupakan sekcam juga ya saat ini ya, sekcam di Pekanbada. Dan ada Bapak Taib yang luar biasa ya, dari Sekretaris Jenderal Perkumpulan Majelis Seniman Aceh atau MASA, Taib Luh Angen. Dan sampai jumpa pendengar dan pemirsa RRI dimanapun berada. Saya Nurul Jumita mengucapkan mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum. Anda merindukan musik tradisional Aceh?
6: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
7: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
5: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.
1: Mana penggarisku? Mana? Kembalikan, Don.
2: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
1: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
2: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Terima kasih Warehloni yang masih setia bersama kami di RRI Pro4 Banda Aceh. Pukul 12.26 menit waktu Indonesia bagian Barat. Saat ini kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 12.40 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang. Selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini.

Warahilon kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu. Sudah tiba waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Terima kasih Warihloni yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Pukul 12.59 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selamat siang kami ucapkan untuk warih-warih dimanapun berada yang saat ini sedang memantau kami, baik Anda yang baru saja bergabung atau mungkin yang sudah dari tadi bersama kami. Warihlon, kini sudah tiba saatnya saya Nurul Jumita mohon pamit undur diri dari ruang Indra dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Semoga Allah berikan kesehatan dan juga umur panjang. Nur mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lalu, ia menambahkan penempelan stiker rumah memilah sebagai bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi masyarakat lainnya agar turut berpartisipasi menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Beralih ke berita yang lain, Kementerian Pariwisata mendukung pelaksanaan program Bina Holiday and Back to School 2026 sebagai upaya mendorong pergerakan wisatawan Nusantara dan memperkuat konsumsi domestik selama periode libur sekolah. Wakil Menteri Pariwisata Nilu Puso mengatakan momentum libur sekolah menjadi periode strategis untuk meningkatkan aktivitas wisata sekaligus menggerakkan perekonomian nasional. Aktivitas wisata tidak hanya menguntungkan sektor transportasi dan akomodasi, tetapi juga pusat perbelanjaan, UMKM, kuliner, dan pelaku ekonomi kreatif. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 14.

0: Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Probat FM Suara Budaya Nusantara. Halo, selamat siang Abang Po bersama Ayat Tiara Adinda yang akan menemani Abang Po dan juga pendengar Probat FM dari Sabang hingga Merauke. Dari atas sampai bawah, kiri kanan, luar dalam pokoknya ya, seluruh pendengar RRI Probat yang ada di seantero Indonesia. Pastinya di siaran Budaya Nusantara untuk edisi hari Rabu 10 Juni 2026. Dan seperti biasa, setiap siaran ini saya tidak sendiri. Senang banget ada yang nemenin, apalagi tuh cowok ganteng. Kali ini spesial banget nih Abang Po, Ayah gak sendirian, ditemenin nantinya sama Kala Ode Muhammad Rismawan. Nanti kita tanya si kakak panggilannya apa ya. Temanya hari ini kita akan membahas revitalisasi tenun Masa Lili oleh perempuan hebat sebagai penjaga marwah budaya leluhur. Narasumbernya juga sudah siap, nanti akan menemani kita semuanya di rangkaian Suara Budaya Nusantara untuk edisi kali ini. Kita sapa dulu, ini buat Kala Ode, panggilannya enaknya apa ya? Selamat pagi, good morning. Enggak ding, siang. Selamat siang, selamat pagi.
2: Selamat siang di sini,
1: Selamat siang. Kalau di sini tuh setiap hari selalu selamat pagi, Kak. Biar semakin semangat kalau kita.
2: Oh, berarti pagi-pagi.
1: Yes, ya. Bener banget.
2: Ini pagi-pagi dan jaya
1: berarti. Pagi-pagi ya? jaya. Kasihan banget itu Pak Jaya dipanggil mulu sama kita ya kan.
2: Iya,
1: sakit kupingnya hari. Lama-lama tiap hari.
2: Setiap tapi, apel itu kita.
1: Iya lagi. Bahaya kalau enggak datang ya apel ya.
2: Iya, betul.
1: Padahal apel enak banget kalau dimakannya tuh pakai selai kacang.
2: Beda kak, itu buah kak.
1: Oh, iya. Maaf.
2: Beda.
1: Tapi ini aku manggilnya anak apa nih? Kak, kalau Ode kan nama keluarga gitu kan?
2: Iya,
1: nah, betul. Nah, kalau panggilannya berarti Kak siapa? Kak Rismawan, Kak Awan, Kak Ris, Kak Ma, Kak Wan?
2: Semuanya
1: aku sebut.
2: Semuanya. Lebih sebenarnya kalau di nama udara itu ada Karisman kak, kalau lebih sering dipanggilnya.
1: Oh, Karisman. Emang
2: saya
1: bener
2: juga heran.
1: Wajahnya penuh dengan Karisman. Karisma.
2: Oh, tapi kalau orang biasa itu sebutnya itu kadang kurang kak, jadi dipanggil Karisma.
1: Karisma.
2: Iya. Jadi kalau
1: kok jadi ada perempuan namanya.
2: Iya, biasa kalau Gojek ya. Pesan
1: ojek online
2: begitu ditanya siapa namanya Risman, dia bilang oh Karisma, jadi itu dipikir cewek kak.
1: Besok ya tarik lehernya kak, buka helmnya, kakak bilang Risman pakai N gitu.
2: Iya, galak ya. Harusnya seperti itu kak.
1: Galak banget. Tapi Kak Risman, okay. Hari ini benar manggil kakak ya kalau di sana. So tau, kita emang so tau, maaf nih.
2: Lebih gimana? Baik dipanggil adek sih sebenarnya kak, Dek Risman.
1: Jangan sok muda ngana.
2: Saya kelahiran 2000 kak.
1: Oh saya
2: kurang
1: juga.
2: Kurang 10 tahun berarti.
1: Saya juga kelahiran 2000, kurang 2 dekade coy kejauhan. Jangan.
2: Jauh
1: masih
2: sekali
1: muda,
2: kak.
1: Kita masih muda.
2: Siap.
1: Panggilannya apa sih kalau di sana? Kalau sini kan Abang Po gitu.
2: Iya. Kalau di sini dipanggil sama juga kak, kak juga dipanggil
1: kak
2: sama
1: ya. Cowok cewek sama panggilannya kak berarti ya.
2: Sama.
1: Ya WSD Karisman. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang apa sih kak? Pengen tahu dong, aku belum pernah ke Kendari soalnya nih.
2: Aduh, jalan-jalan.
1: Jalan-jalan ke Kendari, cakep.
2: Cakep, capek.
1: Ya, bener. Jauh. Capek.
2: Jauh kak.
1: Keburu pegel
2: betul.
1: Gimana,
2: nah untuk
1: gimana?
2: Di siang hari ini kita sudah kedatangan juga narasumber hebat ya kak. Ada Pak Lukman Ishan SHMH ya. Ini kita membahas tentang revitalisasi tenun Masa Lili oleh perempuan hebat sebagai penjaga marwah budaya leluhur. Waduh, okay. Ini perempuan lagi yang dibahas ini.
1: Benar, kita sebagai perempuan gimana ya, senang banget dibahas. Emang kita tuh suka banget diperhatiin.
2: Kok sombong begitu ya kayaknya?
1: Loh, kita ya, terakhir sombong loh. Tiara sombong Adinda nama kita gimana? Coy, jangan sampai nauzubillah.
2: Iya.
1: Oke, jadi ngomongin soal tenunan nih berarti.
2: Betul. Jadi ada sebuah kabupaten di Sulawesi Tenggara kan tepatnya, itu Kabupaten Muna. Di sana itu ada perempuan-perempuan hebat yang menenun masih dengan pakai cara tradisional.
1: Berarti jadi, masih pakai yang ini ya, apa?
2: Iya.
1: Alatnya betul. Itu ya.
2: Alat itu yang bunyi-bunyi kayak
1: gitu. Iya benar.
2: Iya.
1: Benar-benar. Ya. Itu masih terjaga dengan asli berarti ya?
2: Masih terjaga dengan asli Kak. Jadi karena terjaga dengan asli itu maka pembuatannya itu agak sedikit lama.
1: Berapa lama sih kira-kira?
2: Itu bisa sampai berapa? Sampai 3 bulan Kak paling lama.
1: Wow. Itu baru satu helai kain tenun gitu ya?
2: Iya, betul.
1: 3 bulan tenun. Gitu. Emang benar kalau emang sesuatu hal yang besar yang hebat itu memang harus menunggu lama. Mereka mau dapetin pacar atau pasangan yang hebat juga harus nunggu lama.
2: Loh kok ke situ Kak? Saya tidak membahas itu sebenarnya.
1: Beloknya jauh ya.
2: Saya membahas kainnya Kak, oh, bukan
1: iya,
2: orangnya.
1: Iya, maaf. Kan kita perempuan. Okay. Belok ngasih sen ke kiri, kita belok kanan.
2: Jauh, ya, jauh.
1: Aduh,
2: kejauhan memang ini agak belok memang ini. siap.
1: Tapi Kak Risma ya. Pengen tahu dong ini kakak narasumber kita sudah sampaikah di sana atau dihubungi by phone atau gimana?
2: Kakak narasumber kita sudah ada di sini ya, sudah ada di studio Pro4 Kendari ya bersama Risman untuk di siang hari ini. Saya sapa dulu Kak, boleh?
1: Boleh dong, aku juga pengen tanya apa soalnya, monggo.
2: Halo Kak Lukman Ihsan.
1: Ini kalau Manisa nih pasti kalau misalnya ngomong kayak ubin masjid nih.
2: Kenapa tuh?
1: Ngadem, min.
2: Oh, ngadem.
1: Adem.
2: Lihat dari Pro 4 Jakarta, lihat Kak, dari segi tenunannya bajunya sudah dilihat dengan
1: udah.
2: Kentara.
1: Wah, langsung ya. Kelihatan kalukmannya ya. Tuh kan. Aduh, adem bener ngelihatnya bener. Itu pakai apa sih namanya di kepala itu? Kalukman kalau boleh tahu. Halo Kalukman. Main nanya-nanya aja gitu.
2: Kampurui namanya Kak.
1: Kampurui.
2: Iya.
3: Kenal dengan ini Blangkon.
1: Oh iya mirip Blangkon ya, tapi namanya Kampurui.
3: Sulawesi Tenggara khususnya Kabupaten Muna itu dikenal dengan nama Kampurui.
1: Oke. Okay. Ya, tapi boleh Kak Lukman.
3: Ciri khas kepribadian dari simbol-simbol kerajaan di masa lampau. Dilestarikan kembali.
1: Baik. Tapi boleh nih Kak Lukman suaranya agak diperbesar dikit atau mic-nya boleh dimakan dulu nih. Kayaknya
3: suara saya.
1: Nah, okay. Ganteng kan langsung suaranya nyampe ke sini.
3: Siap.
1: Masuk ke relung-relung hatiku yang kosong Kak Lukman.
2: Kurang dekat berarti Kak Tiara ya.
1: Iya, kurang dekat makanya walaupun di mata jauh hati sudah dekat.
3: Tak kenal maka tak sayang, tak betul. Sayang maka tak cinta.
1: Asik. Aduh. Boleh dong kenalan sama Kak Lukman.
3: Lihat beli tenun Masa Lili.
2: Nanti Kak kalau kenalan sama Kak Lukman nanti dikasih sama tenun Masa Lilinya ini Kak.
1: Oh, kenalan aja dapat tenun.
2: Kenal aja. Kalau aja dapat tenun, apalagi kalau sudah dekat sekali itu Kak. Dikasih tenunnya Kak.
1: Oh, dikasih alat Kakak tenunnya.
2: Buat sendiri.
1: Suruh kita bikin sendiri.
2: Suruh buat sendiri.
1: Ya wes deh kalau gitu Kak Risman dan juga Kak Lukman monggo silakan berbagi informasinya kepada pendengar Pro 4 di siang hari ini.
2: Oke deh, terima kasih Kak Tiara yang ada di Pro 4 Jakarta. Baik Bang Gona Budaya, kita di siang hari ini membahas tentang tenun Masa Lili ya. Jadi kalau Bang Gona jalan-jalan ke Kabupaten Muna ya, kalau kemana ya. Itu di sana ada yang namanya Desa Masa Lili. Nah di sana itu banyak sekali perempuan-perempuan hebat yang menenun menggunakan alatnya itu pakai alat tradisional. Iya, jadi Bang Gona Budaya, ini juga yang merupakan upaya pelestarian dan juga pengembangan tenun Masa Lili ya sebagai warisan budaya khas suku Muna yang memiliki nilai sejarah, filosofi dan juga kearifan lokal. Dan di tengah perkembangan zaman yang seperti sekarang ini, tenun Masa Lili itu perlu terus beradaptasi melalui inovasi motif dan juga diversifikasi produk, digitalisasi pemasaran dan juga pemberdayaan perempuan penenun. Nah, ini pengembangan wisata budaya serta juga ada penguatan sertifikasi dan juga branding nih Bang Gona Budaya. Jadi banyak ini ya. Dan perempuan-perempuan di sana Bang Gona ya memiliki peran strategis sebagai pelestari tradisi sekaligus juga penggerak ekonomi kreatif berbasis budaya. Gimana Kak Lukman? Untuk yang namanya tenun Masa Lili ini?
3: Ya,
2: deskripsi produknya silakan.
3: Alhamdulillah, deskripsi produknya
2: ya
3: sedang membooming, menggaung di nasional maupun di internasional.
2: Ya,
3: makanya perlu rivalitasi kasih buat Tunun Mas Salil ini untuk berinovasi, untuk memajukan apa namanya investasi ya sosial maupun investasi bisnis ya bagi kaum-kaum perempuan-perempuan hebat yang ada di
2: Munah
3: Tenun Mas Salil di Kabupaten Munah.
2: Oke. Tapi masih banyak tidak sih yang suka menenun di sana untuk orang-orang Munah terkhususnya untuk perempuan di Desa Mas Salil?
3: Alhamdulillah kita jumpai di Kampung Tenun Mas Salil itu ada beberapa
2: miknya
3: perempuan maupun SMP sampai dewasa sampai ibu-ibu sampai kalangan orang tua sampai hari ini masih melakukan giat-giat penenun.
2: Oh, berarti ya, secara manual. Diajar ya? Secara turun-temurun berarti?
3: Bukan diajar, ini apa ya? Sudah kearifan lokal yang tradisi turun-temurun dari leluhur. Jadi orang tuanya anaknya melihat secara langsung. Ya, jadi dia hierarki turun kepada anak-anaknya. Dan memang sudah memudaya antara daging di kampung Tenun Mas.
2: Luar biasa ya, berarti tidak ada seperti pergeseran budaya di sana ya. Berarti ketika sudah perempuan terus bisa menenun, itu di umur berapa biasanya tuh?
3: Kita jumpa itu di umur kelas 1 SMP sudah mulai.
2: Umur
3: belasan, 16-an, 14, 15 sudah pintar menenun.
2: Mudah sekali ya. Respon begitu masih main kelereng sebenarnya.
3: Iya.
2: SMP begitu, tapi luar biasa untuk anak-anak yang masih sangat dibilang sangat muda sekali, umur 16 apalagi SMP kelas 1 itu sudah bisa mulai menenun. Tapi mungkin agak lama mungkin kalau mereka mengerjakannya ya, kalau kemana?
3: Kadang tergantung dari kecepatan kepandaian temannya, asal fokus. Kadang ini kalau fokus itu bisa dapat menenun itu paling lama paling cepat satu minggu ya. Lama itu kalau pokoknya yang punya motif-motif yang agak susah dikerjakan itu kadang sampai 3 bulan. Yang bahannya dari apa, serat akar nenas ya, kulit kayu itu warna-warna alam.
2: Bagaimana itu akar nenas dibuat dari itu? Jadi dikeringkan dulu atau bagaimana, atau diproses sedemikian rupa baru dibuat jadi tenun?
3: Prosesnya ini warna alam ini dikeringkan, ya, kemudian dijemur yang berbulan-bulan, kadang ya bertahun-tahun. Ya, tapi karena memang ini tradisi kita punya leluhur kita pada saat masa lampau. Ya, dan memang kita jumpai sampai hari ini di Masalili, Liangkobori, Mabolu, Mabodo, Kecamatan Kuntunaga, Kecamatan Lohia. Itu yang paling tersebar di Kabupaten Munah.
2: Waduh, luar biasa sekali. Saya juga ingin juga belajar tenun, tapi saya bukan perempuan. Boleh tidak tapi laki-laki kalau untuk belajar?
3: Ada pengrajin.
2: Ada juga laki-laki? Berarti tidak terbatas hanya untuk perempuan saja berarti ya?
3: Ya, tergantung dari sikonnya mau mempelajari cara mauru, kalau bahasa Munah namanya mauru.
2: Oh, mauru. Mauru. Tenun berarti mauru namanya?
3: Ya, mauru dalam bahasa
2: Munahnya.
3: Mauru istilah dari leluhur itu.
2: Tapi kalau untuk anak-anak yang masih dibilang cukup muda ini, menenun itu apakah dijual atau hanya untuk dipakai pribadi? Untuk kalau
3: ini bisa dipakai pribadi atau sebagai cenderamata atau yang hari ini kan notabene-nya yang terjadi di Kabupaten Munah khususnya di Desa Mas Salil. Mereka melakukan usaha ini untuk dikomersilkan. Ya, mengangkat taraf hidup masyarakat Mas Salil itu
2: dari situ.
3: Ya, dan menunjang kehidupan sehari-harinya mereka.
2: Waduh. Ya. Itu jualnya di mana itu kalau boleh tahu?

0: kadang ya perputaran itu kadang tergantung kebutuhannya lah.
1: Tergantung
0: ya,
1: kebutuhan juga ya.
0: Umpamanya permintaan, umpamanya ada tamu, ya pejabat-pejabat datang.
1: Iya.
0: Kemudian alhamdulillah dengan adanya liang kubur ini, liang kubur di Munda ini lagi membooming, go international.
1: Iya.
0: Mereka datang ke liang kubur itu, begitu pulang tidak lupa mau lihat oleh-oleh souvenir dari Munda yang mana yang berupa tenun masal ini.
1: Berarti dapat tempat wisatanya, dapat juga tenunnya berarti.
0: Kebetulan kondisi biografis wilayah tersebut bersandingan antara Liang Kubur dan Balur Masalili.
1: Yeah.
0: Jadi tak puas setelah berkunjung di
1: Liang
0: Kubur, sehingga beli souvenir oleh-oleh untuk dibawa pulang ke negaranya bagi cenderamata bahwa pernah injak di tanah Muna, yaitu di Masalili dan Liang Kubur.
1: Wah, luar biasa sekali ya. Berarti memang untuk orang yang mau ke Kabupaten Muna mengunjungi yang namanya situs sejarah bisa dibilang ya untuk Liang Kubur itu ya, dan juga bisa membawa pulang yang namanya tenun Masalili. Waduh, luar biasa. Berarti memang orang-orang di sana ketika sudah jadi tenunnya itu langsung dijual di pelataran gua itu atau bagaimana ini?
0: Kebetulan di Muna itu tepatnya Masalili, Mabolu, Liang Kubur, sudah ada butik-butik.
1: Ya,
0: termasuk saya sendiri punya butik terbesar juga di Masalili.
1: Kalau saya di sana berarti dikasih harga diskon kali ya.
0: Tergantung harganya, tergantung dari harga.
1: Oh, tergantung dari kesulitan tenunnya ya, mungkin ya. Tenunnya.
0: Karena memang kenapa dia bernilai historis,
1: historis
0: filosofis, punya sejarah. Karena memang membuat tenun Masalili ini dia agak rumit. Ya, karena kenapa dia sistemnya gedokan?
1: Iya.
0: Ya, gedokan.
1: Berbeda
0: dengan ATBM. ATBM kalau tenun bukan mesin, berbeda ya. Yang kayak ini yang di depan saya ini.
1: Iya.
0: Nah, ini
1: bisa diangkat.
0: ATBM namanya. Kalau ini gedokan.
1: Gedokan itu yang begini-begini.
0: Yang ini ya.
1: Iya.
0: Jadi memang kenapa bernilai rupiah atau bernilai historis?
1: Iya.
0: Karena memang cara buatnya susah. Ya. Dan memang hal ini di Eropa, khususnya Eropa ini bernilai puluhan juta ini.
1: Waduh.
0: Ratusan juta kadang.
1: Udah sampai Eropa berarti?
0: Ya, udah sampai Belanda kemarin.
1: Waduh. Ini dibawa langsung atau bagaimana ini ceritanya?
0: Melalui teman-teman kita pelaku UMKM, melalui Kadin, Kadin Sutra, kadang melalui Bank BI, yang dikomersikan, kemudian kadang melalui pariwisata, dinas pariwisata terkait, instansi dinas kementerian Kementerian Kebudayaan, dan Dekranas.
1: Dekranas dah.
0: Dekranas kan ada Dekranas provinsi, kabupaten.
1: Ya.
0: Jadi ibu-ibu kepala daerah ya selaku tim penggerak PKK selalu mensosialisasikan tenun Masalili ini ataupun produk-produk lainnya. Ya, dan merupakan kebanggaan buat Kabupaten Muna ini.
1: Waduh, luar biasa sekali Kabupaten Muna ya. Sudah maju sampai pesat itu berarti Kabupaten Muna berarti ya, sudah sampai Belanda ini. Risma saya belum injak Belanda, tenunnya sudah injak.
0: Ya,
1: udah. Tapi kalau sudah sampai Belanda itu, Kalupan pernah bawa langsung ke luar Indonesia atau memang melalui tangan ketiga bisa dibilang?
0: Ya, itu saya katakan tadi, melalui Kadin.
1: Oh, melalui Kadin.
0: Kemudian Bank Indonesia yang publikasikan, kadang kami sendiri selaku pelaku UMKM ya. Insya Allah kami ke depan ini mau ke Malaysia melalui Ambas Sutra. Kita gagas ini.
1: Melalui Ambas Sutra.
0: Pamerkan produk-produk sos negara.
1: Berarti kalau kalian juga ikut berarti.
0: Lokalnya mau tenun.
1: Iya.
0: Benda-benda sejarah dalam hal ini. Ya, benda-benda mistik semacam pusaka. Itu akan kita akan pamerkan ke depan melalui Ambas Sutra. Melalui giat-giat budaya kita.
1: Waduh, luar biasa juga ini organisasinya Kak Lukman berarti ya. Oke deh, baik Bang Guna ya. Kalau misalnya Bang Guna tertarik ya misalnya untuk melihat yang namanya tenun Masalili ini, terus cara pembuatannya, bagaimana dibuatnya, motifnya bagaimana, bisa jalan-jalan ke Kabupaten Muna ya, tepatnya di Sulawesi Tenggara, di Desa Masalili. Nah, di sana itu Bang Guna tidak hanya melihat tenunnya, tetapi juga pastinya Bang Guna bisa jalan-jalan ke gua bersejarah, Gua Liang Kubur ya. Nah, Bang Guna itu bisa melihat telapak-telapak tangan ya.
0: Iya.
1: Ya, tulisan-tulisan tangan oleh orang-orang terdahulu yang tinggal di gua, dan juga ada yang namanya layang-layang pertama ya.
0: Iya.
1: Dari Kabupaten Muna itu juga ditulis di Gua Liang Kubur itu. Waduh, memang ini penuh sejarah, penuh histori juga ya. Ini masalah ini sangat-sangat dibilang itu penuh dengan hal-hal yang berbau wisata bisa dibilang ya. Ya untuk desa Masalili.

0: Tapi kalau Lukman, ini untuk butik-butik di sana, karena banyaknya butik yang di sana, apakah persaingan itu tidak ketat atau bagaimana untuk yang namanya Tenun ini?
1: Alhamdulillah, pertama yang mempunyai butik kami, istri saya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, belum terkembang sebagai penampung yang dari pengrajin.
0: Iya. Yeah.
1: Dengan adanya semakin pesat permintaan masyarakat dan merubah pola hidup. Terus serta yang kita maksud tadi, adanya persaingan-persaingan bisnis. Tapi kami jadikan satu wadah dalam satu kelompok usaha tenun. Ya, jadi produk-produk itu supaya jangan ada persaingan bisnis, ya tergantung dari motif-motif kreasi yang dibuat, motif-motif sesuai motif. Karena motif itu tidak sembarang itu kreasi dan mempunyai filosofi dan didaftarkan di Kementerian HAM. Hakinya, hak ciptanya.
0: Hakinya.
1: Ya, supaya berkekuatan hukum yang tetap. Jadi siapapun yang meniru tuh motif itu, dia akan kena sanksi pidana. Ya, maupun sanksi perdata.
0: Oke. Tapi motif apa yang paling mahal kalau dari Mas Alili?
1: Sekarang itu ada motif dari warna alam yang dari Mas Alili, ada yang tenun yang seperti yang kami buat ini, ya. Motif Obenteno yang dipakai Paduka yang mulai dari Riago, yang di Istana Negara kemarin, itu adalah karya-karya kami juga yang sudah mendapat apresiasi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata, Kementerian HAM. Ya, kemudian motif Quadrano yang kuda yang ditenun, kemudian motif layang-layang, ya, motif semacam motif yang kita pasarkan yang hari ini, ya, motif-motif Benteng, benteng, lolabi, banyak motif.
0: Lolabi itu apa? Lolabi
1: kreasi kita membuat suatu gagasan dan mempunyai nilai historis dan mempunyai dinamakan dan punya cerita sejarah dan sehingga dinamakan motif itu. Contoh kecil, kenapa dikatakan motif Kuadara?
0: Kuadara itu apa?
1: Kuadara itu adalah dimulai itu binatang peradabannya adalah kuda.
0: Oh, kuda. Oke, oke.
1: Dan lambang daerahnya kuda juga.
0: Iya, oke, oke.
1: Di Muna kenapa kita memakai motif Kobentino? Benteng.
0: Benteng,
1: benteng itu di Muna ada benteng.
0: Iya, iya.
1: Bahwa
0: iya,
1: sejarah Laki Laponto atau Murhum atau Halaulio membuat benteng.
0: Iya.
1: Dan itulah yang dari filosofi itu kita angkat. Kemudian motif gunung. Gunung-gunung yang pertama-pertama yang lagi berkembang di Muna banyak gunung filosofinya. Kemudian motif lolabi.
0: Lolabi.
1: Kris.
0: Oh, Kris lolabi. Oke.
1: Karena di Muna memang sejarah berlurut mempunyai sifat menyimpan lolabi sebagai benda pusaka.
0: Lolabi. Ya. Oke. Okay. Berarti dan memang
1: motif laba-laba, motif anu sesuai yang ada di digambar di yang kubur itu, itulah filosofi yang
0: di sejarah. Iya, dituangkan dalam tenun berarti
1: dalam tenun.
0: Tapi untuk motif-motif ini apakah bisa kita request motif atau memang dari sananya memang motifnya ini?
1: Motif itu tergantung, saya bilang tadi, itulah ide-ide kita, bisa di request.
0: Oh, bisa di request ya, juga. Oke.
1: Okay. Yang saya pakai ini kan saya izin juga nih brand
0: Vuitton ini. Saya
1: ini tenun Mas Alili ini.
0: Iya, saya salah fokus ini. Waduh, ini bajunya luar biasa sekali ini bajunya ini.
1: Iya, susah bikinnya, susah ini 3 bulan ini.
0: Oh, 3 bulan.
1: Ya,
0: nah,
1: 3 bulanan.
0: Saya salah fokus ini sama baju dari Kalukman ini. Itu dibuat kainnya dulu atau bagaimana nih cara membuat bajunya seperti ini?
1: Ini sharing kain dengan langsung dengan namanya motifnya.
0: Oh,
1: ya, sharing. Karena memang membuat ini harus tidak sembarang. Makanya alhamdulillah di Muna itu di pasar ini perempuan-perempuan hebat. Saya kebetulan kita punya pengrajin itu, dia punya ide, dan maksudnya ide itu lahir dari kami, inspirasi. Kami bimbing tentang bagaimana supaya menciptakan suatu karya yang bernilai investasi, bernilai ekonomis untuk memajukan perempuan-perempuan hebat yang di Muna, supaya bagaimana kedepannya UMKM Muna ini dari dunia pertenunan go internasional, dan memang sudah go internasional, tapi memang ditingkatkan lagi. Bagaimana lagi menggunakan karya-karya itu, karena ini persaingan bisnis di dunia pertunangan ini bukan hanya di sini, Pak.
0: Betul,
1: Songket
0: betul.
1: Palembang, Songket Alor, Songket Nias, memang membuming. Tapi alhamdulillah ini tenun Mas Alili ini udah dipakai dengan Pak Presiden, Menteri, pejabat-pejabat negara dari luar pun. Ya, kebanggaan kami sebagai orang Muna, ya toh.
0: Okay.
1: Produk kearifan lokal ini memang harus kita jaga dan lestarikan, dan perlunya generasi perempuan hebat di Muna harus mempunyai ide-ide gagasan supaya mempunyai nilai jual Karena persaingan bisnis ini memang semakin sulitnya motif dibuat semakin nilai harga jualnya lebih
0: tinggi lagi. Oh, waduh, saya juga kalau dikasih motif begitu ya, kalau kemana saya juga tertarik sebenarnya. Karena motifnya ini, waduh, ini motifnya motif luar negeri ini dan juga bagus sekali dipakai itu sangat-sangat indah dipandang begitu. Jadi antara perpaduan antara motif dari kita di Indonesia, apalagi khususnya di Kabupaten Lamongan, dan juga brand dari luar negeri. Jadi orangnya tuh fokusnya, loh, memang motif ini pernah dibuat ya sama brand ini. Kayak seperti itu sebenarnya. Memang luar biasa sekali orang di sana ya, kalau kemana ya, untuk buat seperti itu. Tapi apakah ada juga motif yang direquest sendiri sama pemerintah daerah atau lain-lain, dan itu diperjualbelikan?
1: Ya, direquest sendiri. Hmm. Dari pemerintah daerah, ya contoh yang saya buatkan kemarin,
0: ya,
1: motif kementerian itu ya itu tidak semua yang pakai. Oh. Ya Raja Muna yang pakai, yeah, yang mulia Lodiriago.
0: Okay.
1: Jadi motif itu saya daftarkan hakinya dan mempunyai kekuatan tetap. Apabila ada yang tiru ya saya akan perkarakan melalui baik sesi perdata atau pidana. Karena memang brand itu tidak semua yang mengenakan.
0: Iya.
1: Okay. Maksudnya karena mempunyai nilai historis, mempunyai nilai filosofi, dan untuk dipertontonkan dan dilihat halayak ramai maupun di medsos, di tempat umum, karena memang kebanggaan kita sebagai orang Muna, ya, dan alhamdulillah kita sudah diapresiasi oleh pemerintah pusat melalui dalam acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-79 tahun 2024 di Istana Negara. Alhamdulillah Yang Mulia Lodiriago Raja Muna mendapat penghargaan busana adat terbaik di Nusantara dari beberapa peserta kerajaan, dari 600 kerajaan sampai di negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Brunei diundang. Sampai baju ini Pak, pemerintah kerajaan Malaysia mau beli bajunya Yang Mulia, tapi karena kebanggaan tersendiri Yang Mulia Lodiriago menjual anunya, tidak mungkin menjual dia punya adat atau budaya kepada bangsa lain.
0: Waduh,
1: ya, karena memang harus kita pertahankan nilai itu.
0: Berarti memang ditahan ya untuk bajunya itu ya. Berarti memang itu pasti akan didapat sama turunannya juga, keturunannya ya, untuk baju-baju yang seperti itu. Baiklah, untuk bangunan budaya, Kak Tiara di mana nih Kak Tiara ini? Oh, tidur. Kak Tiara tertarik tidak ini untuk menjadi seorang penenun yang dari Kabupaten Muna ini, Kak Tiara ini?
2: Kalau jadi penenunnya kayaknya butuh waktu enggak cuma 3 bulan ya.
0: 30 tahun ya.
2: 30 tahun kayaknya. Udah kepalang pensiun kita nanti. Okay. Tapi memang tertarik banget sama motif-motifnya tadi, ada motif laba-laba, terus juga ada motif gunungan gitu ya. Sesuai dengan lukisan tangan. Mungkin nanti kalau lukisan tangannya ada gambar gunung dua, tengah sawah satu, kayaknya bisa jadi motif.
0: Itu lukisan anak kecil sebenarnya.
2: Itu pasti pernah kan, jujur deh, Karisman pasti pernah gambar gunung dua, jalannya tengah sawah sebelah kanan rumah sebelah kiri.
0: Itu lukisan andalan saya itu dulu.
2: Betul sekali. Kalau
0: itu dapat nilai 70 itu kemarin tuh.
2: Itu paling tinggi ya 70 ya.
0: Paling tinggi itu ya. Saya sampai seperti itu kemampuan saya untuk membuat lukisan.
2: Iya, tapi itu berarti kita jiwanya enggak di situ. Jiwanya Karisman tuh berarti di siaran gitu. Okay. Ya kan?
0: Siap.
2: Boleh, jangan semua penyiar jadi pelukis, kasihan pelukisnya.
0: Saya Salfok juga ini sama motif yang dipakai sama Kak Tiara. Ini motif apa ini kalau boleh tahu ini?
2: Ini motifnya kayak wajah ayah hari ini, abstrak.
0: Ini sebenarnya kayak cuaca yang di Jakarta juga, kadang mendung, kadang bener, panas.
2: Dia gak bisa ditebak kayak perasaan perempuan.
0: Mengarah ke situ lagi, sen kiri ini. Sen kiri belok kanan nih kayaknya ini.
2: Ya, soalnya gitu. Kita break dulu sebentar, boleh ya Karisman?
0: Boleh. Okay.
2: Dan juga untuk Abang Po dan juga, tadi panggilannya apa?
0: Kak Lukman.
2: Bukan, pendengarnya?
0: Banggona.
2: Banggona?
0: Iya. Artinya sahabat, teman.
2: Oh, sahabat. Oh, untuk Banggona semua yang pengen bergabung, nanti kita bakal ngobrol bareng juga dengan Kak Lukman. Boleh kemana teleponnya kalau di Kendari?
0: Kalau di Kendari kita agak sedikit bermasalah ini untuk line teleponnya. Bisa dialihkan ke Jakarta saja tidak?
2: Gak usah aja deh gitu. Bercanda Kak Lukman, kata Kak Lukman udah jauh-jauh ayo datang kata dia.
1: Ya biasa aku main ke Jakarta.
2: Ayo siap kalau gitu, ditunggu mainnya Kak Lukman nanti. Buat Abang Pur dan juga Bang Gona yang pengen bergabung, boleh di 0213504510. Kita break dulu sebentar boleh ya,
0: Kak Lukman
2: sama Kak Karisman. Untuk Abang Pur dan juga pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Suara Budaya Nusantara.

0: lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kembali lagi di Suara Budaya Nusantara untuk edisi kali ini bersama Kak Lukman juga sudah, Kak Lukman dan juga Karisman di RRI Kendari. Udah ganteng tuh, Karismannya makin ganteng.
3: Ampun, sudah beda ini, sudah dipakaikan ini.
2: Kampurui namanya. Kok gak nyampe kesini kampurui? Kalau cewek gak pakai kampurui namanya ya?
3: Kalau cewek pakai apa Kak Lukman?
4: Cewek dia, kalau untuk baju ceresnya itu tadi sebenarnya tenun atau kaban tapi.
3: Tenun atau kaban tapi katanya ya?
2: Kaban tapi. Kaban tapi itu?
4: Baju kombo.
2: Oh.
3: Semacam baju.
4: Salmuna.
3: Oh, syal.
4: Asal kami.
2: Kaban tapi.
4: Sal bisa.
3: Kaban tapi ya, kalau Katiara mau dapat ya udah kesini sebenarnya. Saya jauh juga dapat ya? Sebenarnya.
2: Maaf ya.
3: Lebih mahal ongkosnya sebenarnya.
2: Ayo kalau kesana kayaknya udah keburu pulang kalau Lukmannya.
3: Iya. Tapi nanti kalau jalan-jalan ke Jakarta bisa.
2: Boleh. Kalau Lukman main aja RRI Jakarta terbuka buat siapa aja.
4: Saya biasa perdak ini untuk di biasa di kementerian.
3: Oh, dia mau di kementerian katanya Ilang.
4: Kementerian Pariwisata. Ya, kemudian Kadin Pusat.
3: Iya.
4: Ya, undang membuming lah, tinggal revitalisasinya saja.
2: Betul.
4: Revitalisasinya bagaimana untuk mewujudkan dunia pertunangan di fashion itu lebih goal lagi.
2: Benar. Makanya ini kita tunggu mainnya nanti. Kalau karena Kementerian Pariwisata dekat banget dari RRI. Cuman sekitar berapa ratus? 300 200 meter lah.
4: Iya. Aku lihat.
2: Iya kan?
3: Dia tahu Kak Tiara. Jadi kalau dia ke Jakarta kalau kemana jangan belok kiri, sen kanan ya.
2: Oh iya
3: Tiara,
2: benar. Ya. Jangan bahaya. Ya. Nanti ayo langsung kasih hazard aja. Dua-duanya nyala. Oke, ini buat Abang Po dan juga tadi apa panggilannya Tiara lupa.
3: Bang Gona. Iya.
2: Buat Bang Gona dan juga Abang Po serta pendengar perempat lainnya yang ingin bergabung boleh di 0213504510. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang tenun Masalili, hampir salah nyebut. Tenun Masalili, tenunan khas dari Muna, ya kan, bersama Kak Lukman yang sudah siap akan menjawab semua pertanyaan Anda. Ada yang gabung nih? Kita angkat dulu boleh ya?
3: Boleh.
2: Selamat siang Suara Budaya Nusantara.
5: Selamat siang, assalamualaikum.
2: Hai, waalaikumsalam.
5: Po Tiara Adinda yang rancak mana?
2: Tidak adolai dengan Cik Guria. Apa kabar Cik Guria? Iya,
5: alhamdulillah sehat walafiat Po Tiara.
2: Alhamdulillah.
5: Lama nggak berkepala suara Po Tiara kayaknya di sini.
2: Sengaja. Ayo tuh sengaja nggak nongol siang-siang supaya menghindari Cik Guria.
5: Takut hitam. Mau saingan sama kakak ini apa? Maksud apa di Kendari ya?
2: Kakak.
5: Karisman.
3: Ya, Cigu. Halo Cigu Ria, lama tak jumpa nih Cigu.
5: Dengan Cigu Ria kabar baik, alhamdulillah. Po Tiara takut siaran, takut hitam. Padahal di studio ya, heran aku.
2: Iya, kan emang dari rumah ke studio enggak ini, enggak kena matahari. Kita kan vampir, sama zombie.
5: Oh gitu ya. Kenalin dulu ada ganteng juga Bapak kita, Bapak.
2: Boleh.
5: Apa ini? M. Lukman. Insan. Assalamualaikum Bapak Lukman atau Abang Lukman ya?
2: Kak Lukman.
5: Bang Lukman dengan suara Cigu Ria.
4: Ya, siap.
5: Ini Cigu Ria di Jakarta ya. Jakarta kita jalan-jalan dulu di ke Kendari. Kendari ini Sulawesi Tengah ya?
3: Tenggara.
2: Tenggara.
3: Iya.
5: Ya. Tenggara atau ingat Palu jadinya.
2: Iya.
5: Iya. Apa kabarnya semua Makassar? Kendari aman
2: Kendari.
5: Ya?
2: Ini gimana sih? Coba bentar. Itu chat GPT-nya dibenerin dulu, jangan Makassar bilangnya. Kendari.
5: Aku Kendari tadi ingat salah mohon maaf
2: orang
5: Kendari sama Kendari aduh salah nih. Lagi temanya ini revitalisasi tenun Masalili oleh perempuan hebat. Hebat, Posyara juga hebat. Itu aja penjaga marwah budaya leluhur begitu ya.
3: Iya.
5: Nah, memang kita bahas ini revitalisasi ini tenun Masalili oleh perempuan hebat di desa Masalili, Muna, Sulawesi Tenggara menjadi pilar utama dalam menjaga marwah dan identitas budaya leluhur dengan alat tradisional dan pewarna ala. Mereka melestarikan warisan berharga ini dari generasi ke generasi, menjadikannya simbol kekuatan ekonomi kreatif dan ketahanan budaya Nusantara. Benar nggak Bang Lukman?
2: Merdeka,
3: benar.
2: Merdeka.
5: Nah,
2: merdeka.
5: Ini saya mau ingin tanya ini, tadi
3: ya,
5: sudah banyak paparannya. Nah, pertanyaannya gini, bagaimana dengan menonjolkan beberapa aspek penting ya, pewaris tradisi otodidak. Nah itu ya, pertanyaan satu. Pertanyaannya kedua, filosofi motif dan warna. Seperti apa, warnanya cerah kah, warnanya yang gimana gitu. Ada bergaris-garis kah, ada cadu gitu ya. Yang ketiga, terakhir pertanyaannya, transformasi menjadi ekonomi kreatif. Nah, mohon tanggapannya. Bapak Luman, tiga pertanyaan, boleh kasih pantun?
2: Boleh, silakan.
5: Pantunnya dong, harus pantun dan budaya Nusantara. Biar belum. Semangat. Iya, pantunnya jangan ini ya, kata-katanya gini.
2: Okay.
5: Pantunnya. Besagu di pasar Mandonga.
2: Cakep.
5: Jangan lupa beli sayur paku.
2: Cakep.
5: Perempuan hebat jaga warisan leluhur, marwah budaya, torang tidak akan layu. Bener kan?
2: Hei, betul. 100 buat Cegu.
5: Terima kasih banyak. Salam budaya Nusantara. Selamat siang. Selamat jam saya Bagan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi
2: wabarakatuh. Gila, semangatnya nyampe lo ke Kendari lo dari sini sampai sono.
3: Iya. Risman tadi kira dia bicara di studio belakang sebenarnya. Bukan di telepon katanya.
2: Coba itu sebenarnya kalau kamera diputar sebelah Cegu ya.
3: Cegu.
2: Cegu. Tiga pertanyaan tadi diberikan sama Cegu. Yang pertama Ayu kelewat nyatetnya, tapi tadi yang kedua itu mau minta jelasin motifnya sama warnanya, filosofinya. Sama yang ketiga pengembangannya untuk ekonomi kreatif. Ini pertama apa ya?
3: Yang pertama itu bagaimana belajarnya di sana, apakah secara otodidak?
2: Oh iya. Ya. Monggo silakan Kak Lukman.
3: Silakan.
4: Ya, izin saya jawab. Cara belajarnya melalui otodidak. Cara pengelantun itu tradisi turun menurun. Bukan melalui komputer, bukan melalui apa, tapi kreasi anak perempuan hebat Mas Lili. Ya, jadi semua tenun-tenun itu ya dalam bentuk tenun gedokan itu lahir dari inspirasi para penenun sendiri atau semacam saya sendiri atau dengan istri saya melakukan karya-karya inovasi yang punya nilai mempunyai nilai sejarah dan nilai jual yang bisa dipublikasikan kepada umum. Ya mungkin seperti itu.
3: Berarti memang belajarnya tidak otodidak memang ya. Berarti memang diajar sama orang tuanya berarti ini.
4: Hierarki dia. Maksudnya bukan orang tua juga di turun temurun. Ya turun temurun ini motif-motif ini. Tapi kan perlunya pengembangan motif sesuai dengan ada yang filosofi, contoh cadas, motif cadas yang ada di Lengkoburi. Dia itu dasarnya. Kemudian ada kuda. Kuda itu dimana itu kuda itu adalah binatang peradaban yang digunakan oleh para raja-raja, para petinggi-petinggi kerajaan pada masa lampau. Dan hari ini kuda itu kan filosofi lambang daerah Kabupaten Muna. Jadi tenun Muna ini bukan hanya sebagai wujud kerajinan daerah, bukan kerajinan wilayah kan yang ada di Muna, tapi tenun asal ini adalah wujud sejarah atau identitas daerah. Pernah punya sejarah yang saya utarakan tadi seperti kuda di area di Muna, di Lengkoburi lukisan cadas atau gunung-gunung, kemudian mempunyai nilai filosofi dan mempunyai nilai tradisi yang dilahirkan oleh para leluhur kita.
2: Keren banget tuh.
3: Jadi kalau Kak Tiara misalnya lahir di Muna itu bisa langsung belajar tuh.
2: Benar.
3: Mas Lili.
2: Berarti memang biasanya langsung diajarkan ke apa namanya keturunannya begitu ya.
3: Jadi tidak lagi buat tenun yang secara abstrak sih, yang seperti baju sekarang nih, Kak Tiara. Bisa dibuat dengan motif yang berbeda-beda ini ya.
2: Bener.
3: Motif hot.
2: Iya kan, love. Atau merek yang terkenal yang kayak dipakai sama Kak Lukman juga tuh kayak bisa tuh. Atau mungkin Ayu bisa bikin motifnya wajahnya Karisman.
3: Itu takutnya nanti semua kecewa atau juga semua
2: bagus dong
3: di rumah.
2: Bisa, daripada kabur.
3: Bisa ke para kabur nantinya.
2: Oh, bagus.
3: Pindahnya ke tetangga nanti. Nanti Katiara disalahkan.
2: Enggak dong. Okay. Pindah ke tetangga, beli lagi turun berikutnya. Kan jadi memperbesar. Okay. Ekonomi kreatifnya tuh perkembangan jadi bagus kan. Tapi boleh, kan gak mungkin boleh, ya. Kalau yeah. dengan cara yang tadi ya. Tapi kalau misalnya dengan yang sekarang tuh seperti apa Kak Lukman? Apa namanya perkembangan ekonomi kreatif dari Tenun Muna ini sendiri?
4: Alhamdulillah perkembangan kreatif di Kabupaten Muna, alhamdulillah henti-henti. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perindustrian Pariwisata Dekranas Kabupaten Muna melalui Bupati sendiri sebagai mentor, sebagai apa koordinator menangani di bidang pertenunan. Kemudian kami selaku pelaku UMKM yang bergerak langsung terjun di lapangan, dia mempunyai kreasi-kreasi yang alhamdulillah dengan kreasi-kreasi itu ya melahirkan inovasi motif-motif yang punya nilai jual dan bersaing. Alhamdulillah perkembangan permintaan ini sudah go internasional, alhamdulillah sampai Meksiko, Afrika, Jepang, Australia, Belanda. Nah, tergantung para pengrajin mempunyai inisiatif-inisiatif membuat produk-produk yang bisa mempunyai nilai jual.
2: Betul.
3: Tuh, Kak Tiara tuh.
2: Tetap ada inovasinya soalnya yang dilaksanain gitu kan. Ada inovasinya supaya bisa bersaing dengan tonton-tonton yang lain. Ini senada juga nih sama pertanyaan udah dikirimin sama Kak Linda Idris di Ternate, kita boleh bacain dulu ya?
3: Boleh.
2: Ini di setiap daerah memiliki ciri khas tenun yang berbeda-beda. Nah, kalau tenun Masa Lili apa yang membedakan dengan tenun di daerah lain? Coraknya kah? Terus dominannya seperti apa? Terus untuk zaman sekarang kendala apa sih yang dihadapin dengan pembuatan tenun itu sendiri? Ada semacam kursus enggak dibuka di sana supaya anak-anak muda bisa belajar tenun? Terima kasih. Salam sehat dari Mama Linda Idris di Ternate.
4: Ya, saya langsung jawab.
3: Iya.
4: Di Muna itu memang ciri khas uniknya mempunyai keunikan, dia mempunyai filosofi. Untuk di Nusantara ini yang kemiripan itu hampir sama. Ini kan sumbernya dari Melayu.
3: Yeah.
4: Ya, kayak Sumatera, terkena songket Palembangnya. Kemudian Alor. Kemudian Sumatera Nias juga. Dan memang filosofi Tenun Masa Lili ini berbeda. Dia mempunyai nilai tradisi, sejarah, historis. Yang dibuat sesuai umpamanya yang saya utarakan tadi, motif benteng. Memang di Muna itu punya benteng, makanya mempunyai nilai sejarah. Jadi dibuatkan dengan motifnya sesuai dengan dibuatkan motif tenunnya seperti benteng juga. Cara membuat itu agak rumit. Ya harus mempunyai inovasi. Betul. Punya menjiwai membuat tenun itu. Ya tidak serta-merta langsung dibuat semacam kayak dicetak, tapi mempunyai inspiratif itu sendiri.
2: Benar. Mesti istilahnya kalau orang sini mungkin cari wangsit gitu ya, ada ide kreativitasnya gitu, bertapa dulu dalam goa misalnya, kan nyari ide-ide kreatif.
3: Sebenarnya sama seperti itu ya Kak Tiara, tidak sampai juga bertapa dalam goa seperti
4: saya pernah buat juga. Motif itu lambang partai, permintaan
2: partai request pernah. Betul.
3: Request boleh.
2: Nah itu juga salah satu
4: orang Demokrat.
2: Itu salah satu
4: Partai PD Perjuangan, tapi hanya satu simbol, tidak rame dalam tenun itu.
2: Jadi
4: pakai khusus tentu karena permintaan partai kemarin PDP dengan lambang PD dengan lambang Mercy yaitu Demokrat.
2: Berarti istilahnya bisa by request juga. Nah ini juga salah satu bentuk kreativitas yang bisa meningkatkan ekonomi kreatif juga di sana, begitu ya?
4: Alhamdulillah ini, Bu. Tenun kita ini sudah bikin sepatu, tas, dompet, modifikasi produk.
2: Betul.
4: Ya, udah jadi tas.
3: Berarti bukan hanya baju dan juga kain, sarung dan lain-lain.
2: Jadi udah kemana-mana itu. Itu dia tuh abang juga pendengar perempat lainnya. Kalau misalnya datang ke sana harus kudu wajib mesti beli yang namanya tenun khas dari Masa Lili. Tenun Masa Lilinya ini karena memang ya itu dia kreatif, filosofinya juga luar biasa. Sekaligus mampir tadi ke goa apa? Goa
3: Liang Kobori.
2: Liang Kobori. Nah, gitu. Nah,
3: kalau Kak Tiara mampir ke sana takutnya jangan sampai diculik.
2: Oh, kenapa? Diculik sama siapa?
3: Sama kelelawar. Oh,
2: kita sama Pangeran Tamfan. Kalau sama Pangeran Tamfan mah kita mau.
3: Waduh, ini sepertinya suka nonton drama Cina kayaknya.
2: Nggak nonton drama Cina, pusing dengernya.
3: Oh,
2: pusing gitu dengernya. Ya. Abis mulutnya okay. Ngomong apa, wajahnya ngomong apa, nggak nyambung. Curhat kita.
3: Oke, okay, kita kembali ke laptop ya, ke topik ya, Mas
2: Lili ini. Ada telepon nah, kita angkat boleh?
3: Boleh.
2: Soalnya udah mepet, tanggung banget waktunya soalnya. Selamat siang, Saudara Budi Nusantara.
6: Selamat siang, Mbak Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu?
6: Ya, Ayu di mana kotanya?
2: Ayu ini orangnya mauan.
3: Apa tuh mauan tuh?
2: Iya dong. Ayu, main yuk, ayu gitu.
6: Oh. Ya, tapi saya juga dari Buton.
2: Oh iya, dari Buton.
3: Sama berarti dengan Risman ya?
6: Ya, dari saya dari Buton Siompo, Buton Bina Pada.
2: Oke. Baik, yuk langsung aja nih waktu udah mepet. Pertanyaannya
6: saya
2: boleh.
6: Saya sama Karisman ya tentang kena apa tenun Mas Lili ya gitu ya untuk perempuan-perempuan yang ada di Pulau Munaha. Ya, saya ingin bertanya tentang tenun Mas Lili. Mas Lili ini istimewanya apa sampai sebagus itu gitu, karena saya pernah dapat dari sepupu itu ada juga hasil tenun dari Pulau Muna, ada yang bawa, tapi motifnya bunga-bunga.
2: Oh.
6: Bagus gitu. Terus kan ada brand, ada kualitas. Yang paling mahal itu kualitas tenunnya apa gitu, dan ceretnya apa.
2: Oke, okay. Ya, ini kayaknya saya Ayu tertarik untuk membeli ya sepertinya. Ayu hubungi nomor di bawah ini Ayu ya.
6: Nanti sudah kalau gak tau Pak Pelombu nomor gak tau nanti kamu.
2: Boleh, siap. Mana tau mampir nanti beli kain tenunnya, jangan lupa dicari Karismannya ya, minta dibeliin.
6: Ya, tapi saya bisa pakai bahasa Buton gak? Karena bahasa saya sama dengan bahasa Muna. Ausiane kampurima no kesa.
3: Asiane kampurima no kesa.
4: Asianko.
6: Asian lokasi kampur ini ada oh kan yang kemawali gua ada tak malu kampur ini wa mana
3: apa ini
2: aku bingung. Iya pasti ngomongin aku ya.
6: Tidak, saya bilang kampurnya atau topi yang ada di kepala itu sangat bagus. Nanti kalau saya ke Buton, insya Allah saya mampir ke Pulau Muna.
2: Siap. Oh, ditunggu main-mainnya nanti ya, Ayu ya.
6: Terima kasih ya. Terima kasih, Ayu. Selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya.
2: Gimana tuh Kak Lukman?
4: Masukan yang bagus itu orang keluarga kita dari Buton. Saya juga ini berdarah Buton juga.
3: Iya.
4: Ya. Karena Muna dan Buton adalah saudara. Memang orang datang berkunjung di Muna itu dari Buton aja datang belanja di Mas Lili. Mas Lili itu udah dikenal karena memang dari sejak dahulu itu pengrajin-pengrajin di Muna itu yang ada di Mas Lili. Makanya brandnya Mas Lili. Walaupun dia buat di Liang Kubori, dia buat di desa-desa sebelahnya, tetangga-tetangga. Tapi nama Mas Lili itu tidak bisa dilepas karena memang kelompok awal mulanya banyak dikemanyakan di Mas Lili. Ya, perancang-perancang hebatnya. Ya, itulah saya katakan tadi, perempuan-perempuan hebat yang ada di Mas Lili, mulai dari SMP, SMA, sampai kalangan orang tua, kreativitas hari-harinya adalah menenun yang merubah taraf hidup mereka. Jadi sudah kebiasaan tradisi dari zaman para leluhur kita. Dan memang yang dimaksud tadi tenun yang lebih apa
3: mahal, yang paling
4: mahal itu ya yang dibuat dari warna sop, warna alam. Itu warna alam itu bahannya dari kulit kayu atau tidak keruserut nenas. Bahan benang sutra masuli, ada benang emas. Itu tergantung dari benangnya juga, bahan bakunya yang digunakan. Dan tingkat apa membuatnya itu, kerumitannya itu makanya bernilai mahal. Ya tergantung dari motif aja yang tingkat kesulitan yang dibuat tenun.
3: Karena mungkin lama ya,
4: karena
3: dicari juga itu kulitnya, terus dicari juga nanasnya ya, terus dijemur lagi, terus diolah lagi sedemikian rupa, makanya lebih mahal ya. Jadi kalau Kak Tiara tinggal di Muna itu, Kak Tiara bukan jadi penyiar lagi sekarang, jadi penenun.
2: Ayo maunya jadi penenun sambil siaran boleh nggak? Jadi tak tak tak, jadi boleh. Tak tak tak gitu.
3: Jadi kalau kalau Katiara bicara, halo, halo, Bang Po, tak,
2: tak, tak. Iya, ya kan? Halo, Abang, tak, tak, tak, Bang Po, apa kabar, tak, tak, tak, gitu.
3: Ini ngomong apa sebenarnya? Ditanya, Katiara lagi ngapain? Lagi menenun.
2: Menenun. Okay. Nanti dijewer sampai ya. Siaran sambil menenun. Tapi, makasih banget buat Kak Lukman, buat Kak Risman nih informasinya di ya. Siang hari ini. Paling gak kita jadi semakin tahu, paling gak kita semakin, apa namanya, paham kalau misalnya tenun Masa Lili itu warnanya cantik begitu ya. Bisa juga di request motifnya seperti apa. Dan ternyata udah dilaksanakan turun temurun, gak pakai ada les-lesan, gak pakai ada apa-apa, langsung sama orang tua diajarin langsung ke anaknya.
3: Betul.
2: Keren banget kalau begitu. Ya Wes, Kak Risman sama Kak Lukman, ada yang mau disampaikan lagi nih sama Abang Pada juga pendengar Suara Budaya Nusantara untuk siang hari ini, silakan.
3: Mungkin harapannya kali, Kak Lukman.
4: Ya, harapan saya bagi masyarakat Nusantara, budaya, tak henti-henti berinovasi. Karena ide itu mahal.
3: Okay.
4: Ya kan? Karena ini bukan hanya kerajinan nasional atau kerajinan daerah, tapi kebanggaan kearifan lokal kita yang bernilai sejarah, bernilai filosofi, dan mempunyai tradisi yang harus kita lestarikan dan mempunyai nilai jual dan untuk dilestarikan untuk regenerasi selanjutnya, untuk khususnya para pemuda dari kaum perempuan hebat contohnya yang ada di Masa Lili dan patut dicontoh dan mempunyai inovatif-inovatif untuk berkreasi untuk meningkatkan nilai jual UMKM supaya mendapat nilai berdaya saing dan mempunyai nilai ekonomis dan membuat pertumbuhan ekonomi khususnya di Desa Masa Lili Kabupaten Muna dan menjadi patron Kabupaten Muna untuk berkunjung ke Muna. Dalam hal ini ada destinasi Liang Kobori, tak luput membeli oleh-oleh tempatnya di desa sebelah yaitu di Kampung Tenun Masa Lili untuk membawa souvenir atau hadiah untuk bagi keluarga untuk ke daerahnya atau ke negara lain. Dan semoga bermanfaat untuk datang berkunjung di Masa Lili. Rugi kalau tidak belanja tenun Masa Lili.
2: Siap kalau gitu.
4: Karena kenapa? Ini kebanggaannya kami nih, Sulawesi Tenggara.
2: Betul.
4: Khususnya ke suku Muna. Dan sudah membuming sampai ke luar negeri. Dan memang perlunya pemerintah daerah. Dalam hal ini kementerian Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata Kabupaten Muna, Dinas Perindustrian, dan tak luput dari Kementerian Pariwisata dan Kementerian Kebudayaan untuk dilestarikan untuk lebih go internasional dan mempunyai nilai jual yang lebih efisien dan dinikmati secara umum oleh masyarakat se-Indonesia ataupun luar negeri dan mempunyai nilai manfaat yang bermanfaat bagi kita.
2: Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak Kak Lukman, terima kasih juga buat Kak Risman ya.
3: Iya, terima kasih ya Kak Tiara sudah menemani kita di Suara Budaya Nusantara.
2: Benar, sekali-sekali nemenin, ya. sekali-sekali godain Kak Risman boleh lah ya.
3: Boleh, silakan.
2: Boleh.
3: Boleh nomor dibawah ini ya,
2: dibawah ini ya nomornya. Ya udah kalau gitu kita juga harus kudu pamitan nih Kak Risman.
3: Betul, oke.
2: Nanti kita ketemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema berikutnya. Untuk Kak Lukman juga sukses, salam buat keluarga. Dan untuk Abang Po, terima kasih banyak sudah bergabung di Suara Budaya Nusantara. Ayo Tiara Adinda.
3: Saya Laude Muhammad Rismawan
2: dan juga ada Kak Lukman selaku narasumber pamit. Ketemu lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta. Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Petir adalah fenomena alam berupa kilatan cahaya yang disebabkan oleh pelepasan muatan listrik di atmosfer. Saat awan-awan di langit saling bergesekan satu sama lain, mereka dapat membangun muatan listrik yang sangat besar. Ketika muatan ini mencapai titik tertentu, ia menciptakan arus listrik yang melintasi udara yang kita lihat sebagai kilat. Proses ini juga menghasilkan suhu yang sangat tinggi, hingga lebih dari 30.000 derajat Celcius, yang menyebabkan udara di sekitarnya mengembang dan menciptakan suara guruh. Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara awan dan permukaan bumi. Ketika perbedaan muatan ini cukup besar, listrik mencari jalan untuk menyeimbangkan muatan dengan cara melintasi udara, menciptakan kilat. Ini adalah proses alami yang terjadi dalam sistem cuaca dan merupakan bagian penting dari siklus atmosfer yang membantu mengatur suhu dan distribusi energi di bumi.
1: Warihlun yang berbahagia, dino kajit temu pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warilun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngembang.

serius hari ini. Udemnya hanyalah permainan saja, tempatnya yang senda guru. Kaji baik minta pengeh, baik minta pagi. Baik minta lawan ke mula, tak minta ngan bula. Baik minta lawan dekat, udemnya hanya mangan. Udemnya dalam keadaan sabi susah, sabi gelisah. Tapi menyolongan lebih mengatakan, hodayat takin, hodayat takin, awet muda. Dan sama jangan dari apa cewek featuring Maimun Zir, si ganteng sirah.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat Mekoh Rebung, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Otakung, hukum Hancit Dalanggi. Adat Mekoh Rebung, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Otakung, hukum Hancit Dalanggi.
0: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah. Hukum Tuhan adalah hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia. Maka dari itu harus dipatuhi dan tidak boleh diganggu-gugat.
2: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan kanduri berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi kenduri berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad SAW, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui kanduri berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi kanduri berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan tengku penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kenduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Kebayang gak sih? Sekarang kita lagi hidup di atas lempeng yang terus bergerak. Walaupun gak berasa, tapi mereka terus bergesekan dan bahkan bisa bertabrakan. Nah, tabrakan yang kuat ini jadi pemicu terjadinya gempa bumi yang bisa terjadi kapan aja. Makanya, kita harus tahu gimana cara buat menghadapinya. Kuncinya, kita nggak boleh panik. Usahakan tenang biar tetap bisa berpikir jernih. Kalau gempa terjadi waktu kita ada di dalam ruangan, jauhi jendela, lemari, atau benda-benda lain yang mudah roboh. Berlindung di bawah meja atau permukaan kuat lainnya. Pastikan kepala dan leher kita terlindungi, lalu tunggu hingga getaran berhenti. Kalau terjadinya waktu kita berada di luar ruangan, hindari bangunan, pohon besar, tiang listrik, atau benda tinggi lainnya yang berpotensi roboh. Nah, setelah gempanya berhenti, segera cari tempat aman dan tetap waspada. Ingat, kewaspadaan kita bisa menyelamatkan nyawa.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang berlaku.
2: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kenduri sawah atau kanduri blang. Kanduri tren ublang dilakukan 3 tahap. Yang pertama menjelang turun ke sawah. Menjelang turun ke sawah sebelum masa penanaman padi dimulai, ada satu tradisi disebut kanduri ulelung atau babah lung yang dilaksanakan pada saat air dimasukkan ke dalam alur pengairan. Pada saat inilah dilakukan penyembelihan hewan seperti kerbau dan kambing di babah lung. Tujuannya agar benih padi yang mereka tanam nantinya akan tumbuh subur. Yang kedua, tahap kedua kenduri tren ublang, masa padi mebok atau masa padi berbuah. Setelah masa tanam, tepatnya padi setengah umur, biji padi mulai berisi. Diselenggarakan juga kenduri. Hal ini dimaksudkan agar padi terhindar dari hama dan penyakit, sehingga dapat dipanen dengan hasil yang baik. Sedangkan tahap ketiga, kanduri blang, sesudah masa menuai padi. Acara terakhir adalah kanduri padi baru. Acara ini dilaksanakan sesudah panen padi. Saat itu para petani telah sedikit lega karena tugas di sawah baru selesai. Acara tersebut dilaksanakan oleh petani di rumahnya masing-masing dengan tujuan untuk memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kenduri tahap ketiga ini digelar doa bersama di rumah yang dipimpin oleh seorang tengku yang telah diundang. Pada kenduri tersebut juga diundang kerabat dekat dan anak yatim untuk mencicipi padi baru yang dipanen sebagai wujud bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bingkai budaya. Potret.
2: Warilan cinikalan antara orang yang kaim dekem tersenyum rumeh dan orang yang kaim marah muka meruop muka lagi brimo bengeh tapi hanya nyan candaan beh ana primo rumeh-rumeh kayak rumeh-rumeh dan ganteng-ganteng. Giat warilan cinikalan mentong antara duanya toh bagah dua muka antara orang yang kaya bengeh, meroop, dengan orang yang tersenyum tapi kem tapi pasti lebih muda yang dekem

Tradisi kenduri jerat masyarakat Aceh. Tradisi kenduri kuburan yang oleh masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah kenduri jerat masih rutin dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum pelaksanaan kenduri, terlebih dahulu melewati sejumlah proses, di antaranya bergotong royong membersihkan kuburan dari rumput dan berbagai sampah lainnya. Setiap tahunnya dibentuk panitia pelaksana. Panitia kenduri jerat berkisar antara 6 hingga 8 orang yang dikelola oleh Tengku Imum dan Ketua Pemuda. Proses kenduri jerat bervariasi. Ada yang potong kambing dan dimasak langsung bersama-sama di tempat pemakaman umum. Ada juga yang membawa bekal dari rumah para keluarga penziarah. Biasanya panitia hanya memberi pengumuman di masjid dan kenduri jerat itu dilakukan hari yang kedua dan ketiga Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kenduri jerat boleh dihadiri oleh seluruh masyarakat. Setelah usai doa dan makan bersama, juga ada prosesi tepung tawar atau pesijuk, pengajian bersama penziarah, serta diberikan tausiah kepada pelayat tentang makna kenduri jerat tersebut. Tradisi kenduri jerat telah dilaksanakan di Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi tradisi turun-temurun. Adapun tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Selain itu, tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga.

0: Bingkai Budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Warih lun yang membahagia, dino kajit yang mempantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warih lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
2: Saat terjadi longsor, langkah pertama adalah mencari tempat yang aman dan menjauh dari area yang berpotensi mengalami pergeseran tanah lebih lanjut. Carilah lokasi yang stabil, seperti area terbuka, jauh dari tebing atau lereng yang curam. Jika berada di dalam rumah, segera pindah ke lantai bawah atau area yang lebih rendah dari lokasi longsor dan hindari jendela serta dinding luar. Kedua, pastikan untuk tetap mendengarkan informasi terkini dari radio atau layanan darurat dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba kembali ke area yang terdampak hingga dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Selalu siapkan kit darurat yang berisi perlengkapan penting seperti air bersih, makanan, dan alat komunikasi untuk menghadapi situasi darurat ini.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
4: Adat ngan hukum hanjit ceri, legezat ngan sifat.
3: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan, maka barulah dipandang sempurna.

Orang lain bubut jupa yang kalah. Walaupun yang buat salah, karena bahasa bahawa teh akan mertumpuk pada tempat bro. Bubut jupa yang kalah, walaupun yang anak get, karena bahasa bahawa teh akan ada tempat.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

0: Kanduri Maulid. Pelaksanaan Kanduri Maulud atau Kanduri Maulid pada masyarakat Aceh terkait erat dengan peringatan hari kelahiran Pang Ule atau penghulu alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat Aceh melaksanakan Kanduri Maulid setiap bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan Jumadil Awal. Kanduri Maulid yang dilaksanakan pada bulan Rabiul Awal disebut Maulud Awal atau Maulid Awal. Dimulai dari tanggal 12 Rabiul Awal sampai berakhir bulan Rabiul Awal. Sedangkan Kanduri Maulid pada bulan Rabiul Akhir disebut Maulud Tengah atau Maulid Tengah. Dimulai dari tanggal 1 bulan Rabiul Akhir sampai berakhirnya bulan. Selanjutnya, Kanduri Maulid pada bulan Jumadil Awal disebut Maulud Akhir atau Maulid Akhir dan dilaksanakan sepanjang bulan Jumadil Akhir. Pelaksanaan Kanduri Maulid berdasarkan rentang waktu 3 bulan bertujuan supaya warga masyarakat dapat melaksanakan Kanduri secara keseluruhan dan merata. Bagi desa-desa yang menyelenggarakan Kanduri pada siang hari, mulai jam 12 siang, hidangan idang melapeh dan ditutup dengan sange juga sehab telah siap untuk diantar ke menasah atau masjid untuk dimakan bersama dengan warga desa itu dan para undangan. Di menasah diundang grup Melike Maulud atau Zikir Marhaban atau Zikir Maulid. Dimulai sejak pukul 9 pagi dan berhenti ketika salat zuhur untuk kemudian dilanjutkan kembali. Selain sebagai upaya mengenang hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ritual maulud bagi urang Aceh dan urang kampung dapat menjadi sarana silaturahmi dan hiburan.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro4 RRI Banda Aceh.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Hujan deras adalah fenomena meteorologi yang sering kali datang dengan intensitas tinggi dan durasi singkat. Saat hujan deras terjadi, curah hujan dapat mencapai lebih dari 100 mm dalam waktu singkat, menyebabkan aliran air yang cepat di jalan-jalan dan potensi banjir. Hujan ini biasanya disebabkan oleh sistem cuaca seperti badai atau cuaca dingin yang membawa massa udara lembab ke suatu daerah. Penting untuk selalu waspada saat hujan deras, karena dapat menyebabkan bahaya seperti banjir, tanah longsor, dan gangguan pada infrastruktur. Selalu perhatikan peringatan cuaca dan ambil langkah-langkah keselamatan untuk melindungi diri dan lingkungan sekitar.

0: gendut adalah kita. Kita.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teka warehlen, sajan. Sajan saya, Rais Salju, menemani suasana di siang ini yang begitu asik ya. Suasana gak panas sekali warehlen, dan tidak juga hujan, tapi mendung-mendung ya. Baik, kita undang kembali Anda di Prodangdut edisi 10 Juni 2026. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dangdutlah kita, Rais Salju.
1: Ya, dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Bang Isan di Padang Tiji, Rais.
1: Iya, gimana Bang Isan kabar Padang Tiji siang ini?
2: Sepertinya sama dengan Bang Aceh juga, Pak.
1: Oh, sama ya.
2: Cerah tapi tidak panas ya. Ada wawan gitulah pokoknya. Sama sepertinya.
1: Padang Tiji sejak ada tol masih rame nggak, Bang Isan?
2: Ya, masih ramai, Bang.
1: Masih ramai yang lewat-lewat ya?
2: Iya.
1: Oke, Bang Isan.
2: Karena kan sepertinya Sari itu sudah beralih ke Bandeji ini.
1: Gitu-gitu, iya-iya. Mudah-mudahan
2: lah. Di bagian situ ya, sudah ramai ke sini.
1: Sudah ramai ke situ.
2: Iya.
1: Ya, mudah-mudahan ramai terus, Bang Isan ya, ke situ ya?
2: Iya.
1: Oke, Bang Isan, mau request lagu apa?
2: Lagu hari ini, apa ya? Boleh kembali ke yang kemarin bisa sekali lagi?
1: Apa oh, itu boleh?
2: Kira-kira dong.
1: Kira-kira bongnya. Dong ya.
2: Iya.
1: Kira-kira dong.
2: Iya, masih suka dengar.
1: Fetty Vera ya?
2: Iya, ya.
1: Baik, ada yang mau disapa Bang Isan, silakan.
2: Yang pertama sekali untuk Kak Yana di Lambaro atau Lebanon ya?
1: Libya katanya.
2: Apa? Libya sekarang? Udah berubah dia?
1: Udah pindah ke Libya lagi.
2: Kenapa? Karena konflik di Lebanon mungkin?
1: Lebanon lagi diserang Israel nih.
2: Iya, iya. Kalau Libya kan sudah mendingan amal sedikit daripada Lebanon
1: betul.
2: Ya.
1: Betul.
2: Tapi katanya kayaknya itu ada perisai, dia tuh bisa menghadang jeruping. Salah sekarang ya.
1: Oh, ini ada Iron Dome
2: ya. Kemudian tuh Kak Hayati di Korea. Korea aman Bang ya?
1: Aman, Korea terkendali.
2: Ya, kemudian untuk ada Ina di Bato, ada Kak Ina di Kucul, Cik Mat, Pak Lironggolawe, dan itu semuanya lah Bang Rais.
1: Oke, baik.
2: Ya, terima kasih dan permisi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bang Isan. Kita sapa dulu lagi nih. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Rais.
1: Iya, dengan warga Libya ya? Ya, kayak seperti
3: warga Libya.
1: Seperti Bang Isan.
3: Warga Lebanon.
1: Seperti
3: tapi udah bisa
1: tadi.
3: Udah bisa balik lagi ke Lebanon, Rais. Oh. Karena kan udah ada perdamaian gitu kan?
1: Oh, udah nggak diserang lagi sama Israel.
3: Nggak diperang lagi, udah aman terkendali gitu. Jadi udah bisa balik lagi. Cuman singgahan aja di Libya gitu kan.
1: Jajan di sana ya. Beli kurma di Libya.
3: Aduh, gak gara-gara suara Rais sama suara kring-kring tuh.
1: Suara kring-kringnya, iya. Eh, Kak Yana mau request lagu apa nih?
3: Kak Yana mau lagu apa ya? Dari ini aja deh, dari si Christina. Jatuh bangun aja.
1: Jatuh bangun aku pula pinggui.
3: Jatuh bangun aku sampai ui-ui gitu kan.
1: Ui-ui.
3: Jatuh bangun lagi sih, jatuh bangun, bangun jatuh lagi. Kan terakhir kamu ui-ui di situ kan.
1: Kenapa bisa jatuh bangun? Ini licin kali, banyak minyak.
3: Banyak minyak, main kejar-kejaran.
1: Alah-alah. Iya, ada yang mau disapa silakan Kak.
3: Pertama buat Rais, semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya.
1: Amin.
3: Terus buat Isan tadi, terus buat Dekti, Cik Mamat, Kak Esa, Kak Eli, Kak Inong, Bang Basri, buat Cu, Tengok dan semua-semua aja lah ya.
1: Baik.
3: Terima kasih Rais, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sapa satu penelpon lagi ini untuk edisi sesi perdana. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rudangdut.
4: Rudangdut dangdut adalah Tita Sirai.
1: Dengan siapa dan di mana?
4: Kak Eli di Pagar Air, Sirai.
1: Warga Pagar Air.
4: Iya, yang Pagar Air Kak Eli di sini. Ini? Dekat Libanon ya.
1: Kok bisa namanya Pagar Air, Kak?
4: Itulah, ada sungai, ada apa sebelahnya kan ada air. Jadi di belah sungai itu harus dipagar. Jadinya sekarang bendungan karet. Jadinya kan airnya untuk ini, dialirkan untuk kota Madia, jadi air pam.
1: Oh, untuk PDAM ya?
4: Betul.
1: Oh, begitu ceritanya.
4: Jadi harus dipagar, karena kan air laut kan dengan air sungai, dia kan nanti airnya beda rasanya kan.
1: Biar nggak bercampur gitu ya?
4: Betul. Jadi dibendung lah, dulu dibilang pagar air, sekarang udah bendungan karet.
1: Oh, berarti waktu jamun dipunan I dipage ya, supaya baik bercampur dengan ilaet.
4: Jangan bercampur air laut dengan air sungai.
1: Bisa, bisa.
4: Beda rasa.
1: Iya kan, ini mau request lagu apa nih kak?
4: Lagu dari ini ya, Yus Yunus.
1: Yus Yunus, judulnya apa?
4: Gadis Malaysia ya.
1: Wah, Gadis Malaysia.
4: Betul. Salam yang pertama untuk Rais, selamat bertugas sampai selesai. Semoga bahagia selalu, tetap ceria Habib untuk Rais. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala keluarga Rais juga ya.
1: Amin.
4: Untuk warga Libanon tadi Kak Diskayana, semoga sehat selalu juga. Untuk Hayati yang ada di Korea ya. Hebat-hebat kali orang ini. Kak Ani di Turki, Oma dengan Pak Afan di Ceko kan. Untuk Andesmon di Montes, dan untuk semua-semua yang lagi mendengar ya, dimanapun berada, waris-waris kita semoga sehat semuanya.
1: Iya.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, warilan kita break dulu sejenak dengan 3 lagu yang sudah direquest, dan kami akan kembali nanti di sesi kedua. Jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Waris lun yang membahagia, dino kaji temu pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan memandu inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, Warrelon, kita sapa kembali para pendengar budiman di seluruh dunia. Dan ini dia. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Mana suaranya nih? Sayang sekali terputus, silakan dicoba lagi di 0651-470-55 atau di 0811-671-3886. Yuk. Halo, assalamualaikum.
1: Halo,
0: Bro Dangdut.
1: Kita punya.
0: Dengan siapa dan di mana?
1: Pak Le.
0: Pak Le, iya. Pak Le di mana nih?
1: Lereng Selawah.
0: Wah, Lereng Selawah. Lereng Selawah udah hujan belum, Pak Le?
1: Belum.
0: Belum hujan, masih mendung, Pak Le ya?
1: Ya, masih cemen.
0: Cemen lantul. Ya, gimana Pak Le? Mau request lagu apa siang ini?
1: Antara Aceh dan Jakarta, Fahmi Sahab.
0: Antara Aceh dan Jakarta, Fahmi Sahab ya?
1: Iya.
0: Ya, Pak Le mau nyanyiin sedikit nggak?
1: Oh, suaranya jauh bang.
0: Suaranya jauh. Sejauh apa Pak Le?
1: Sejauh mata memandang.
0: Sejauh mata memandang. Sejauh Aceh dan Jakarta Pak Le ya.
1: Iya.
0: Ya Pak Le, silakan, ada yang mau disapa enggak?
1: Ya, selamat sama untuk Isan, Ani, Ayana, Utitaya, Dika, juga untuk Titaya, Eli,
0: iya,
1: dan Cik Mat, mandum-mandumnya.
0: Oke, baik.
1: Satu lagi untuk Ayu Manise.
0: Ayu Manise ya, di Ambon Manise ya, bukan di Pulau Seram ya?
1: Pulau Seram.
0: Oke.
1: Terima kasih Bang Rai.
0: Iya Pak Le. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sapa lagi satu penelpon berikut di ini dia. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, tampaknya dengan warga
2: Dangdut adalah kita, Rai.
0: Pro Dangdut adalah kita dengan warga Tungkop bukan?
2: Suaranya kok kecil kali.
0: Iya, dengan warga Tungkop bukan?
2: Iya, warga Tungkop.
0: Warga Tungkop. Silakan merequest iya. Lagu apa nih, Kak Anis? Baik,
2: pilih lagu dulu dong, Kak Anis. Nggak dengar jelas suaramu nih.
0: Gimana?
2: Suaranya kecil kali.
0: Suara
2: mungkin
0: siap...
2: dengar suara kring-kringnya tuh gede kali ya.
0: Iya, mau request lagu
2: lagunya
0: apa?
2: Lagunya dulu dong.
0: Lagu apa, Kak Anis?
2: Juleha dari Mahesa ya.
0: Juleha dari...
2: Mahesa,
0: Andika Mahesa ya. Oke, baik. Yang featuring Fajar Sad Boy ya?
2: Hah?
0: Yang duet dengan Fajar ya?
2: Iya, duet lagunya.
0: Oke, baik. Silakan
2: nih. Kebetulan ada yang mau denger juga nih lagi di samping Kak Anis nih.
0: Baik, Juleha buat yang di samping Kak Anis.
2: Salam ya. Buatnya Pak Le, terus Kak Eli tadi, Kak Yana juga, semua anggota grup silaturahmi, adik Ayu Manise juga
0: iya.
2: Semua monitor aja ya.
0: Oke. Okay.
2: Buatnya Rai, sehat selalu.
0: Sengkayu.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, oke, okay, kita sapa satu lagi ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Marai.
0: Iya.
3: Lagi kita.
0: Dengan siapa dan di mana?
3: Ini Kak Nur di Pulau Aceh.
0: Kak Nur di Pulau Aceh. Kiban suasana Pulau Aceh sore ini, Kak Nur?
3: Ya, lebih-lebih mangan hujan banyak, Marai.
0: Kak hujan galom.
3: Kak hujan menengah.
0: Oh, sudah hujan. Berarti sekarang lupi mesap-sap,
3: Lupi mesap-sap.
4: Iya. Kak Nur mau request lagu apa nih?
3: Lagu dari saya, Ikan Dalam Kolam ya.
4: Ikan Dalam Kolam. Loh, di situ banyak ikan dalam laut. Kenapa mau yang dalam kolam?
3: Sekarang kan ada dalam kolam, ada yang di laut, ada yang di sungai.
4: Ya, yang dari siapa Kak Nur?
3: Dari Elvina ya.
4: Hah, dari Elkor? Siapa?
3: Ikan dalam siapa yang bawa?
4: Ikan dalam kolam yang aslinya El Corona.
3: El Corona, boleh juga.
4: Boleh, oke. Ya. Yang lain juga ada. Mau yang mana? El Corona?
3: El Corona apa lagi? Apa lagi mengarai?
4: Oh, ada juga yang versi Salma Ikan Dalam Kolam. Gita ada juga. Gita KDI.
3: Yang tadi yang pertama aja.
4: El Corona aja ya, yang asli ya. Oh. Baik.
3: Salam-salamnya untuk Barai. Semoga Barai tadi berkahumu, berkarisi, selama iman menyakirai warga dengan Cik Emat, dengan Pak Le, dengan Alam Baru, Ibu Jariah, Kak Kiana, Kak Erna, Mina, Dukesu, ke Bambang Seri itu. Mari-mari maju, kan?
4: Okay.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Nur dan Warihlen. Terima kasih sudah menyapa di sesi kedua ini. Sudah ada 3 lagu yang ter-request. Kita hadirkan dulu ya.

0: Ya baik, Warilon, kita buka sesi terakhir untuk edisi kali ini dan menyesuaikan dengan waktu yang tersisa, kita terima dua penelpon, yuk.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bro Dangdut.
2: Dangdut ada lagi, Cak.
1: Dengan siapa dan di mana nih?
2: Ini dengan Bang Amri di Kota Malaka nih.
1: Bang Amri, Kota Malaka, dekat Waterboom ya?
2: Iya, yeah, betul.
1: Oke, Bang Amri, mau request lagu apa, Bang?
2: Perawan atau janda nih?
1: Wih, perawan atau janda. Jadi pilih yang mana, Bang? Pilih yang mana?
2: Ya, perawan.
1: Oke, buat siapa nih lagunya, Bang? Silakan.
2: Pertama nih buat Barai, semoga sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki. Kemudian Cemat, Ihsan, Umi, Nata, Bapak, Pada Parpil, Kayati, Korea, Kano, Pulate, Wajon, Yahbe, Ulaikare, Pada Parpil. Nah, itu aja, baik.
1: Okay. Terima kasih banyak. Sebelumnya, Bang, perawan atau janda versi siapa nih penyanyinya?
2: Ini versinya banyak nih.
1: Iya, mau yang mana, Bang?
2: Kita ada Lydia Aprilia ada.
1: Abang mau yang mana?
2: Lydia Aprilia aja.
1: Lydia Aprilia ya?
2: Kode.
1: Oke deh, sip, thank you, Bang.
2: Ya, yeah, makasih banyak.
0: Oke, Warihlan, satu penelpon lagi kita terima di sesi yang terakhir ini dalam suasana sore yang cukup syahdu ya. Ya, di 0651470555 atau di 0811673886 masih kita buka kesempatan nih. Ya, Warilin, kalau hari sore ini mau jalan-jalan, jangan lupa untuk menyiapkan payung ataupun menyiapkan jas hujan ya, karena nggak tahu nih tiba-tiba plup datang hujan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, boleh dijauhkan dari radionya. Ya, atau dikecilkan volumenya saja. Oh, terputus sayang sekali. Baik. Ya, suasana Kota Banda Aceh dan sekitarnya sampai Banda di sampai ke Padang Tiji ya, nampaknya sudah mulai bergerak awan mendung. Mudah-mudahan bisa membuat suasana menjadi lebih adem ya setelah beberapa hari lalu panas terus ya. Ya, baik, Warilan, pukul 15.52 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita tutup sesi ini dengan satu request perawan atau janda dari Lydia Aprilia. Terima kasih atas kebersamaannya, Warilan. Sampai jumpa lain waktu dan kesempatan. Saya Raisal Dipamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mano pucuk atau mandi pucuk adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano pucuk diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Mano pucuk sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk mano pucuk dicampur dengan berbagai jenis bunga. Proses mano pucuk dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat sambil bertepuk-tepuk tangan. Mano pucuk belum lengkap kalau tidak diselingi dengan tari po. Mano pucuk merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh. Kegiatan memandikan ini diyakini untuk menyucikan si gadis sebelum memasuki jenjang rumah tangga.

0: Warihlun yang berbahagia. Dino kaji tema pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam Tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Abang Po, pasti tahu dong apa itu petir. Kalau ada petir, kita kudu hati-hati. Nah, ayo mau kasih tips nih, apa yang harus kita lakuin jika ada petir. Pertama-tama, jangan sekali-sekali ngumpul di luar rumah. Lebih baik langsung masuk ke dalam rumah. Jangan ada di dekat jendela atau enggak pintu. Petir bisa nyamber dari jarak jauh, jadi jangan anggap remeh. Kalau Abang Po lagi di luar rumah, cari tempat berlindung yang aman, kayak mobil atau bangunan yang kokoh. Jangan sekali-kali berdiri di bawah pohon atau tiang logam, karena itu bisa jadi jalur petir. Terus, matikan juga alat elektronik seperti TV atau komputer, supaya aman dari resiko tersambar petir. Yang terakhir nih, kalau lagi hujan deras dan ada petir, jangan pakai telepon kabel. Ingat, keselamatan itu nomor satu. Jadi, tetap waspada dan jaga diri baik-baik ya.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
0: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.

0: Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranu perempuan yang diiringi oleh seruni kali. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame Adat Getanyo.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po, banjir rob itu banjir yang terjadi akibat naiknya permukaan air laut. Biasanya disebabin sama pasang surut air laut yang tinggi atau fenomena cuaca ekstrim. Banjir ini sering terjadi di pesisir pantai dan juga bisa mengendangi pemukiman dan juga infrastruktur vital. Buat ngadepin banjir rob, yang pertama pastiin dulu buat selalu memantau ramalan cuaca dan juga kondisi pasang surut air laut. Kedua, siapin dah saluran drainase yang baik supaya airnya bisa ngalir dengan lancar. Ketiga, pastiin juga nih rumah ame bangunan punya elevasi yang cukup buat ngindarin genangan air. Nah yang keempat, simpen barang-barang berharga di tempat yang lebih tinggi buat ngurangin kerusakan. Terakhir, kalau emang terpaksa kudu evakuasi, pastiin ya Bang Po buat ngikutin instruksi dari pihak berwenang supaya kita tetap aman.

Mionane na warih na sedara na lintu yang jak merantau tabi doa relen ya supaya mertua merantau bumahasi lagi ban hajat dan bak merantau selamat dan bena sapupuna bak mertua merantau ka puo yang kalain ka palo.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dunia buliah, akhirat dape. Sinan merdeka mengkonyo panuah.
0: Artinya, dunia boleh, akhirat dapat. Di sana makna merdeka penuh. Dengan menjalankan adat, orang akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat.
2: EDID itu dalam mengayun anak itu banyak hal-hal yang kita bisa ambil kesimpulan. Pertama sekali ialah anak itu kita ajar sebagai pahlawan. Kita didik sejak bayi. Kita didik di bidang agama. Kita didik dengan rasa kepahlawanan, kesetiaan, hormat kepada orang tua. Jadi adab. Tapi karena mungkin perkembangan zaman ini sudah hilang, sehingga sekarang diganti dengan ya entah lagu-lagu apa.
3: Duda ini dikisahkan, disairkan adalah yang sifatnya dia jantan kalau anak laki. Yang sifatnya itu kalau dia perempuan itu mengarahkan kepada pihak keluarga dan sedia kepada kedua orang tua. Sebenarnya banyak du-udu lu-duda idang. Ya, telah yang belakang itu telah orang anu yang mudah terdang, tak boleh berang, tak boleh nanggerau. Kelingan kan, itu salah-salah saya yang disampaikan. Jadi ini merupakan pembelajaran sejak dari kaidah, kaidahnya sampai kepada hidup dia nanti dia memperkenalkan Allah dan Nabi. Salawat-salawat kepada Nabi bahkan dengan ayunan. Jadi apa rekan-rekan bapak? Jadi ini sudah ada yang mulai sekarang ini semua saya dilupakan. Seharusnya inilah orang tua mendidik anak sejak dari ayunan sampai lihat untuk mengenal Allah, dirinya dan agamanya.
4: Nini, lu mau kemana? Hujan-hujan gini pergi lu. Ayah ada perlu penting, Pok. Nanti aja, nunggu redaan. Tuh, hujannya makin deras. Bisa bahaya nanti. Mana bawa motor lagi?
5: Ayah pakai jas hujan kok. Pakai helm, lengkap nih. Tenang aja, Pok.
4: Udah, entaran aja. Tuh, hujannya tambah deres. Angin kenceng. Biasanya ada pohon tumbang loh.
5: Oh gitu ya, Pok.
4: Nah, makanya udah entaran aja. Daripada lontar ketiban pohon.
5: Ih, amit-amit. Jangan sampai deh, Pok.
4: Ya udah, makanya sekarang lu mendingan ambilin gue roti buat ngopi.
5: Iya deh, Pok.
6: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: sementara dari Afrika.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Batral bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 10 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: Mualim minta percepatan pemulihan sawah dan infrastruktur. Gemuka Aceh Singkil siap menempuh jalur hukum kepada Pemkab jika jadup tidak didistribusi sesuai kesepakatan. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Merdu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Sumawi, Radio Asalam UIN Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Pendengar, 6 bulan setelah banjir dan longsor melanda sejumlah wilayah Aceh, masih banyak masyarakat di daerah pelosok yang masih terdampak, terutama pada sektor pertanian dan infrastruktur dasar. Selengkapnya dilaporkan kontributor RRI Banda Aceh, Putra.
1: Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menyampaikan masih banyak hal yang harus diselesaikan dalam pemulihan pasca bencana banjir dan longsor di Aceh. Hal tersebut disampaikannya di hadapan Menteri Dalam Negeri, Muhammad Ito Karnavia, dalam rapat koordinasi dan evaluasi pemulihan pasca bencana yang digelar di kantor Gubernur Aceh, Selasa 9 Juni 2026. Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualim mengatakan, persoalan yang paling dirasakan masyarakat saat ini adalah banyaknya lahan sawah yang belum bisa digarap kembali. Selain itu, sejumlah jaringan irigasi, jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana juga masih membutuhkan perbaikan.
2: Bagi mungkin pasca sawah yang masih belum bisa dibakar, perlu segera irigasi, jembatan dan rehabilitasi.
1: Menurutnya, kondisi sungai di beberapa daerah juga perlu segera ditangani. Jika tidak dibenahi, sungai yang dangkal dan mengalami sedimentasi berpotensi menyebabkan banjir kembali saat musim hujan tiba. Mualim menegaskan bahwa percepatan pemulihan tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah Aceh. Karena itu, ia berharap dukungan dan kerjasama yang kuat dari pemerintah pusat agar berbagai kerusakan yang masih ada dapat segera diperbaiki. Dari Banda Aceh, kontributor Putra melaporkan.
0: Pendengar, Wali Kota Banda Aceh, Liza Sadudin Jamal, Apeksi menyampaikan aspirasi terkait penataan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
3: Wali Kota Banda Aceh, Liza Sadudin Jamal, bersama para pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, Apeksi, menyampaikan aspirasi kepada Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI terkait penataan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K maupun tenaga non-ASN. Pihaknya meminta kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, agar P3K ditempatkan sesuai dengan kebutuhan analisis beban kerja di organisasi perangkat daerah OPD.
4: Menpan RB agar P3K ini dapat ditempatkan sesuai dengan kebutuhan analisis beban kerja di OPD berbasis asesmen yang dilakukan oleh pemerintah daerah, kabupaten, kota dan provinsi. Karena seperti kami ini kan ada kebutuhan yang harus kita sesuaikan. Kami juga punya Banda Aceh Akademi yang kita lakukan untuk meningkatkan kapasitas. Maka ada fleksibilitas di dalam penempatan P3K dan juga baik penuh maupun paruh waktu.
3: Diharapkan penyampaian aspirasi oleh para pimpinan daerah dapat mendorong adanya kebijakan yang lebih adaptif, memperkuat kapasitas daerah dan menjaga kualitas pelayanan publik yang menjadi hak masyarakat. Dari Banda Aceh, Tisi Media Putri melaporkan.
0: Pendengar, RRI Banda Aceh dan UIN Araniri teken MOU kerjasama untuk memperkuat kolaborasi di bidang pendidikan, penyiaran dan pemberdayaan masyarakat. Informasinya disampaikan Munjir Budiana.
5: Lembaga Penyiaran Publik LPP Radio Republik Indonesia RRI Banda Aceh dan Universitas Islam Negeri UIN Arani di Banda Aceh menandatangani nota kesepahaman MOU tentang penyelenggaraan program Tridharma Perguruan Tinggi Penyiaran serta pengembangan sumber daya manusia. Penandatanganan kerjasama yang berlangsung di ruang Rektor UIN Araniri Banda Aceh tersebut dilakukan langsung oleh Rektor UIN Araniri Banda Aceh, Profesor Dr. Mujibur Rahman MAG dan Kepala LPP RRI Banda Aceh Muhsin Zain SE. Kegiatan tersebut juga turut dihadiri oleh sejumlah pejabat di lingkungan UIN Araniri Banda Aceh dan jajaran pejabat RRI Banda Aceh. Kerjasama tersebut menjadi langkah strategis kedua lembaga dalam memperkuat sinergi di bidang pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, penyiaran publik, penelitian, hingga pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Rektor UIN Araniri Banda Aceh, Profesor Dr. Mujibur Rahman MAG menyampaikan kerjasama itu membuka peluang besar bagi kedua institusi untuk menghadirkan berbagai program yang bermanfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan berbagai program yang akan dikembangkan nantinya diarahkan untuk memberikan pencerahan dan edukasi kepada masyarakat melalui media penyiaran. Program-program tersebut mencakup penyebar luasan informasi, edukasi publik, serta penguatan literasi masyarakat melalui siaran radio.
6: Kami sangat bersyukur kita telah dapat melaksanakan penandatanganan MOU antara Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh dengan Lembaga Penyiaran Publik RRI Provinsi Aceh. Mudah-mudahan dengan adanya MOU yang sudah kita laksanakan pada hari ini, ke depan banyak program bersama yang bisa kita laksanakan. Dan mudah-mudahan berbagai program ini nantinya kita diskusikan kembali. Kita memprediksikan banyak hal yang bisa kita lakukan yang akan kita berikan, katakanlah dalam rangka pencerahan peradaban kepada masyarakat.
5: Sementara itu, Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain SE mengatakan kerjasama yang terjalin tidak hanya mengakomodasi kepentingan kedua institusi, tetapi juga mengedepankan kepentingan publik sebagai prioritas utama.
7: Memang banyak program-program yang insya Allah dapat kita gulirkan bersama, tentunya untuk kepentingan publik. Di samping kepentingan RRI dan kepentingan UIN Araniri, kepentingan publik adalah yang utama. Akan kami sasar mulai dari anak-anak sampai ke dewasa, mulai nelayan sampai ke petani, itu akan coba kami garap secara bersama nanti, tentunya dengan UIN dan UIN yang bisa menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidang tersebut yang RRI punya kewajiban juga untuk menyiarkannya.
5: Adapun ruang lingkup kerjasama yang disepakati dalam MOU tersebut meliputi pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan kompetensi SDM, kolaborasi penyiaran dan publikasi informasi, dukungan terhadap kegiatan akademik dan penelitian, serta pemanfaatan platform media untuk edukasi masyarakat. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Bumi Teguh Umar, Melabuh.

0: Pendengar, Dinas Pertanian, Tanaman, Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Aceh Barat memastikan penerbitan rekomendasi bahan bakar minyak BBM bersubsidi bagi petani dilakukan melalui aplikasi Xtar. Informasinya disampaikan Irham Syah.
1: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Aceh Barat memastikan penertiban rekomendasi bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi bagi petani dilakukan melalui aplikasi Xtar. Kebijakan ini diterapkan untuk mempercepat penyaluran solar bersubsidi guna mendukung proses pengolahan lahan petani. PLT Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Aceh Barat, Hendra Marsidi, menjelaskan bahwa rekomendasi BBM bersubsidi diterbitkan berdasarkan pengajuan kelompok tani yang diinput melalui aplikasi Xtar. Setiap permohonan akan diverifikasi sebelum ditandatangani sebagai dasar pengambilan BBM di stasiun bahan bakar umum.
2: Ya, untuk sementara ini untuk mempercepat proses pengolahan tanah, kelompok tani akan mengajukan permohonan, Dinas Pertanian akan mengeluarkan rekomendasi BBM bersubsidi, tempat pengambilannya adalah di SPBU Pasipinang, Merbo.
3: Merbo ya?
2: Iya.
3: Apakah memang ada antrian khusus bagi mereka nanti? Apakah harus mengantri atau memang?
2: Ya, mereka ada, kebetulan kita ada kuota khusus, artinya tentunya juga nanti pada saat proses akan di...
3: waktu yang tertentu ya?
2: Iya, di waktu tertentu. Tapi mengenai jadwal tersebut, SPBU yang lebih mengetahui.
1: Lebih lanjut, Hendra menegaskan bahwa kelompok tani tetap mengikuti ketentuan kuota dan jadwal pengambilan yang telah ditetapkan. Ya, SPBU akan mengatur teknis pelayanan serta antrian sesuai kapasitas dan ketentuan berlaku. Reporter RRI Melabuh, Irham Syam, melaporkan.
0: Pendengar, KPPN Melabuh harapkan Pemda penyerapan dana desa dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta dikelola secara profesional dan transparan. Berikut laporan Arif Rizalul.
4: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Melabuh mencatat realisasi penyaluran dana desa tahap 1 dan tahap 2 semester 1 tahun anggaran 2026 di wilayah kerja terus berjalan. Kepala KPPN Melabuh Linggo Suprengono mengatakan, untuk penyaluran dana desa tahap 1, Kabupaten Aceh Barat memiliki 321 desa dengan pagu anggaran sebesar 89 miliar rupiah. Kemudian Kabupaten Simelu sebanyak 138 desa dengan pagu anggaran 38 miliar rupiah. Kabupaten Aceh Jaya sebanyak 222 desa dengan pagu anggaran 25 miliar rupiah. Total pagu dana desa 4 kabupaten tersebut di wilayah kerja KPPN Melabuh mencapai 235 miliar rupiah dengan realisasi penyaluran tahap 1 sebesar 98 miliar rupiah. Sementara itu, untuk penyaluran dana desa tahap 2, Kabupaten Aceh Barat tercatat sebanyak 157 desa telah menerima penyaluran dengan realisasi sebesar 26 miliar rupiah, sedangkan 164 desa lainnya masih belum tersalurkan. Sedangkan Kabupaten Simelu sebanyak 91 desa telah menerima penyaluran dengan realisasi 14 miliar rupiah dan masih terdapat 47 desa yang belum tersalurkan. Kemudian Kabupaten Aceh Jaya mencatat realisasi penyaluran tahap 2 sebesar 26 miliar rupiah dengan 6 desa yang belum tersalurkan. Dan Kabupaten Nagan Raya telah menyalurkan dana desa tahap 2 sebesar 3 miliar rupiah dan masih terdapat dana yang belum tersalurkan sebesar 196 juta rupiah.
5: Dana desa untuk Pemda Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagan Raya, dan Simelu. Keempatnya pada terhitung sebelum jatuh tempo itu sudah selesai semua untuk tahap 1. Kemudian ada catatan khusus untuk Nagan Raya dan Aceh Barat. Nah, Nagan Raya dan Aceh Barat itu telah selesai pada tanggal 25 Februari. Jadi karena dua wilayah tersebut di Pemda tersebut terdampak bencana, maka ada diskresi dari Kementerian Keuangan sehingga dana desanya cepat disalurkan. Nah, untuk dua yang lain juga sudah selesai disalurkan sebelum tanggal batas akhirnya. Jadi per hari ini telah 100% tahap 1 disalurkan di wilayah kerja KPPN Melabuh.
4: Adapun total penyaluran dana desa tahap 1 dan tahap 2 hingga semester 1 per tanggal 9 Juni 2026 di Kabupaten Aceh Barat mencapai 63 miliar rupiah atau sebesar 71,15% dari total pagu anggaran. Kabupaten Simelu mencatat total penyaluran sebesar 30 miliar rupiah dengan capaian serapan 79,46%. Sementara Kabupaten Aceh Jaya menjadi daerah dengan capaian penyaluran tertinggi yakni sebesar 45 miliar rupiah atau 97,5%. 4,84%, sedangkan Kabupaten Nagan Raya mencatat total penyaluran sebesar Rp29 miliar dengan persentase penyaluran mencapai 48,75%. Kepala KPPN Melabuh memberikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah di wilayah kerja KPPN Melabuh atas komitmennya dalam mendukung kelancaran proses penyaluran dana desa itu. Ia berharap dana desa benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta dikelola secara profesional dan transparan sehingga untuk mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar, pemerintah daerah Bener Meriah gelar pertemuan koordinasi dan kerjasama lintas sektor untuk memperkuat sinergi dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
7: Pemerintah daerah Bener Meriah gelar pertemuan koordinasi dan kerjasama lintas sektor untuk memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, tindak pidana perdagangan orang, anak berhadapan dengan hukum, serta perkawinan anak. Kepala Dinas DP3 AKB Bener Meriah Edi Jaswin menjelaskan, kegiatan itu bertujuan memperkuat koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan dalam melindungi perempuan dan anak, sekaligus meningkatkan penyebarluasan informasi mengenai kebijakan perlindungan perempuan dan anak. Selain itu, forum tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pencegahan kekerasan, perdagangan orang, dan perlindungan anak, serta menjadi wadah untuk mengevaluasi tren kasus dan merumuskan kebijakan yang lebih efektif. Bupati Bener Meriah melalui Asisten 1 Khairmansah menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Masih dari Takengon, pendengar, para peserta terbaik telah terpilih dalam seleksi Olimpiade Siswa Nasional maupun Lomba Keterampilan Siswa Nasional bagi peserta didik berkebutuhan khusus tingkat Aceh Tengah dan Bener Meriah. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
8: Kegiatan seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional U2SN dan Lomba Keterampilan Siswa Nasional LKSN peserta didik berkebutuhan khusus PDBK tingkat MKKS PKLK Wilayah 5 Aceh Tengah dan Bener Meriah 2026 resmi ditutup. Acara penutupan berlangsung dengan penuh semangat dan antusiasme tinggi di Sekolah Luar Biasa SLB Negeri Kebayakan, Takengon Aceh Tengah Selasa sore. Kasih Pengembangan Mutu Guru dan Tenaga Pendidik Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Aceh Tengah Basri Hasan mengatakan, ajang ini menjadi wadah bagi peserta didik untuk menunjukkan kemampuan terbaik di bidang olahraga dan keterampilan. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi tahap seleksi untuk menentukan wakil wilayah 5 yang akan melaju ke tingkat provinsi Aceh. Kegiatan serupa menjadi bagian dari upaya pengembangan bakat, minat, dan kompetensi peserta didik berkebutuhan khusus.
9: Mudah-mudahan anak-anak kita tingkat SLB bisa bersaing di tingkat provinsi dan tidak tertutup kemungkinan boleh jadi tingkat nasional. Untuk mendapat motivasi-motivasi yang demikian, maka guru-guru kita harus bekerja keras dan bekerja bersama. Mudah-mudahan anak-anak kita akan mendapat cita-cita yang mereka impikan.
8: Sementara itu, Ketua MKKS Wilayah 5 Eko Sutrimo menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada dukungan semua pihak, termasuk kehadiran perwakilan dari pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
10: Kami sangat berterima kasih sekali dengan penutupan acara O2SN dan LKSN PDBK. Kami sangat mengucapkan terima kasih sekali karena Pemda juga sudah berpartisipasi dalam kegiatan O2SN, LKSN PDBK Wilayah 5 Aceh Tengah dan Bener Meriah.
8: Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional U2SN dan Lomba Keterampilan Siswa Nasional LKSN bagi peserta didik berkebutuhan khusus menjadi salah satu ajang yang sangat dinanti pelaksanaannya. Para peserta didik telah berjuang untuk memberikan yang terbaik pada setiap cabang lomba, di mana anak-anak ini berasal dari SDLB, SMPLB, maupun SMALB dari dua kabupaten berhawa sejuk tersebut. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dari Takengon, pendengar, kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Pendengar, Pemko Sabang gelontorkan dana gaji 13 untuk ASN Sabang dengan total anggaran senilai Rp12 miliar. Selengkapnya disampaikan Irza Maulana.
11: Pemerintah Kota Sabang mulai menjalankan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara secara serentak pada Selasa 9 Juni 2006.

0: insyaallah dibayar hari ini tanggal 9 Juni 2026 itu untuk semua OPD ada 34 OPD.
1: DPRD membiarkan langkah real anggaran yang dikucurkan untuk PNS, Pemko mengalokasikan dana sebesar Rp11.220.221.034, sementara untuk P3K disiapkan dana sebesar Rp1.094.999.862. Lebih lanjut, DPRD menjelaskan peruntukan gaji 13 ini memang diinstruksikan oleh pemerintah pusat sebagai dana penunjang pendidikan anak, mengingat bulan Juni dan Juli merupakan masa pendaftaran dan pergantian tahun ajaran baru sekolah. Sementara itu, salah seorang PNS di lingkungan Pemko Sabang, Rinda Askia, menilai momentum pencairan ini sangat tepat, terutama di tengah situasi ekonomi nasional yang begitu menantang. Namun dia mengingatkan rekan-rekan sejawatnya untuk bijak dalam memelihara uang tersebut, mengingat kondisi nilai tukar rupiah saat ini sedang melemah secara nasional.
2: Rupiah sangat melemah gitu kan. Jadi harapannya memang betul-betul dipergunakan dengan sebaik mungkin gitu kan. Dan meminimalisir kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya tidak mendesak, tidak yang kira-kira tidak dibutuhkan ya mungkin bisa digeserlah sedikit gitu kan.
1: Diketahui data dari BKPSDM mencatat jumlah ASN lingkungan pemerintah Kota Sabang terdiri di atas 2.298 PNS dan 343 P3K yang tersebar di berbagai instansi pemerintah daerah. Pencairan gaji 13 diharapkan tidak hanya membantu kebutuhan keluarga ASN tapi juga turut menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat di Kota Sabang. Demikian Reza Maulana melaporkan.
3: Dari Sabang kita menuju Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkiling. Pendengar, penyintas banjir di Kabupaten Aceh Singkil yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Kemukiman Pemuka Gemuka Aceh Singkil menyatakan siap menempuh jalur hukum terhadap pemerintah kabupaten setempat jika bantuan jatah hidup atau jadup mereka tidak terrealisasikan dalam kurun waktu yang telah disepakati. Berikut laporan Salihin Barus.
4: Hari ini Bapak Bupati yang katanya namun Bapak Ibu, orang-orang tua kami

0: penyintas banjir di Kabupaten Aceh Singkil yang tergabung dalam gerakan masyarakat kemukiman pemuka atau Gemuka Aceh Singkil mengancam siap menempuh jalur hukum terhadap pemerintah kabupaten setempat jika bantuan jatah hidup atau jaduk mereka tidak terrealisasikan dalam kurun waktu yang telah disepakati sebelumnya. Pernyataan tersebut diungkapkan Ketua Gerakan Masyarakat Kemukiman Pemuka atau Gemuka Aceh Singkil Rasuludin seusai menerima surat pernyataan tentang penyaluran bantuan jaduk tahap 2 dan tahap 3 dan seterusnya yang ditandatangani oleh Bupati Aceh Singkil Haji Sapriadi Oyon Senin 8 Juni 2026. Dikatakannya jika jumlah data calon penerima berubah dan bahkan bantuan jaduk tidak cair, pihaknya siap menempuh ke jalur hukum.
1: Kami sudah sampaikan kepada seluruh massa atau masyarakat Kabupaten Aceh Singkil bahwasanya mulai hari ini dengan perjanjian 3 bulan, tapi mulai hari ini kami dari Gemuka tetap mengawal hal surat tersebut agar pencairan ini terrealisasi dan tepat sasaran. Jumlah penerima tadi kurang lebih sekitar 8.700 sekian.
2: Itu gimana Bang? Proses pencairannya apa sekali gitu atau bagaimana tadi?
1: Kalau menurut pandangan kami yang 8.000 sekian ini, yang 8.700 sekian ini sudah mencapai mungkin tidak ada lagi tahap ketiga. Mungkin ini hanya tahap kedua, selesai semua.
2: Jika nanti jumlahnya ternyata berubah, jumlah penerimanya berubah bagaimana?
1: Kita akan tuntut bupati.
2: Dalam bentuk apa Pak?
1: Ya sesuai prosedur yang berlaku lah. Karena surat dia itu ya berbadan hukum, dia teken dengan cap. Nanti kita pelajari lagi
2: ranah hukum Pak ya.
1: Ya, kita beranah hukum.
0: Bahkan tegas Rasuludin, seluruh masyarakat yang tergabung dalam gerakan masyarakat kemukiman pemuka atau Gemuka Aceh Singkil ini

0: akan mengawal realisasi komitmen dari pemerintah daerah untuk memperjuangkan bantuan jatah hidup atau jaduk bagi warga yang terdampak banjir sebelumnya. Di tempat terpisah, Bupati Kabupaten Aceh Singkil Haji Sapredi Oyon melalui pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Sosial Ali Hasmi Pohan mengatakan, pemerintah daerah terus berkomitmen akan memperjuangkan agar warga yang tercatat sebagai penyintas banjir dan longsor di Aceh Singkil tersebut mendapatkan bantuan jatah hidup atau jaduk tahap berikutnya. Di mana menurut Ali Hasmi Pohan, progres terkini pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak pemerintah pusat melalui tim satuan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memperjuangkan hak-hak warga yang terdampak banjir di Aceh Singkil.
1: Berarti belum dipastikan akan cair?
2: Ya, saya enggak dalam kapasitas bisa menjanjikan ya dalam 3 meter cair, karena cair atau cair prosedurnya itu dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini pemerintah sosial. Yang jelas kita dari apa dari pemerintah daerah tetap berusaha secara semaksimal mungkin agar hak masyarakat penyintas banjir ini terrealisasi.
0: Bahkan Ali Hasmi Pohan menerangkan, berdasarkan data yang mereka terima dari masing-masing desa atau kampung yang sebelumnya tercatat terdampak banjir, seluruhnya telah diusulkan menjadi calon penerima manfaat program bantuan jatah hidup atau jaduk dari pemerintah pusat, di mana ada terdapat 8.701 kepala keluarga yang masuk dalam data korban terdampak banjir sebagai calon penerima manfaat bantuan jaduk tahap 2. Kemudian ketika disinggung soal jadwal realisasi dan jumlah penerima manfaat bantuan yang akan disalurkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial RI, Ali Hasmi Pohan tidak dapat menegaskan dan menjamin seluruh usulan mereka terakomodir. Demikian Salihin Barus melaporkan.
3: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dima batang tagole di sinan cindawan tumbuh.
0: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah ladang dan gelar pusaka harus selalu dipertahankan dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain yang tidak sekaum.
2: Saya melihat Cahrut itu memang karena sekarang anak-anak sudah banyak saling kenal sendiri. Nah, sebaiknya memang harus kita tahu juga siapa calon mas menantu kita misalnya, ya kan? Nah, kita Cahrut dulu, kita kan harus tahu bebet-bebot bobotnya.
3: Warihlun yang membahagia, dino kajit yang mempantun niba RRI programa pulut. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warilun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

Warahlah punya jamun dia lah punya kena tapi lah habar ke rakan yang DJ. Oh, han payah pakai cicim atau payah tak pakai kurir pengantar surat. Tapi jenis you know, Warahlah cukup dengan WA. Tapi baik gara-gara WA Warahlah yang jiuh makin jiuh yang to menjiuh. Harus ikan komunikasi yang mudah. Yang jiuh makin to yang to makin merapat.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan aya disawa.
0: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air

0: Doda Idi berasal dari bahasa Aceh, yaitu Doda dan Idi. Doda atau pedoda yang berarti bergoyang, dan Idi atau Dodi yang berarti berayun. Doda Idi merupakan upaya orang tua, khususnya kaum emak atau ibu, untuk menidurkan anaknya diiringi lantunan syair-syair dalam bahasa Aceh. Doda Idi biasanya memerlukan beberapa alat seperti ija krung atau kain sarung, ija sawa atau kain selendang, dan tali yang digantungkan pada bara kayu. Tidak jarang pula digantungkan di pohon-pohon depan rumah sehingga kenyamanan tidur si bayi lebih terasa, atau agar mudah diawasi si ibu yang melakukan kegiatan ringan di halaman rumah. Dalam Islam, memperkenalkan pendidikan agama adalah kewajiban bagi orang tua. Itulah sebabnya pesan agama selalu dikemukakan dalam lagu Doda Idi. Tujuan utama adalah memperkenalkan anak-anak dengan Allah dan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, umumnya semua lagu Doda Idi diawali dengan asma Allah. Ada pesan terindah di balik syair Doda Idi, sehingga masyarakat Aceh sangat menyukainya. Namun sayang, seiring dengan perubahan waktu dan perkembangan zaman, senandung pengantar si bayi tidur sudah mulai ditinggalkan. Apalagi dewasa ini sudah ada ayun elektronik. Dengan metode baru ini, tak perlu bersentuhan dengan ayun pun, si ibu cukup menekan remote control dari jarak jauh, sudah bisa menggerakkan ayunan.
1: Warilan beta pesom salah tak perlu masalah. Bahasa bahwa teh nyan mandum akan membungkah. Yang perlewarilan tak perlu maro apa adanya. Tapi becit dan salah apa adanya lan tak perlu masalah enggak. Yang harus kita lakukan adalah berubah untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih soleh warilan. Nyan ban orang Aceh kagepingan lain datu. Yang salah tak putuo. Yang salah taboh, yang saleh.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang berlaku.
2: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kenduri sawah atau kanduri blang. Kanduri tren ublang dilakukan 3 tahap. Yang pertama menjelang turun ke sawah. Menjelang turun ke sawah sebelum masa penanaman padi dimulai, ada satu tradisi disebut kanduri ulelung atau babahlung yang dilaksanakan pada saat air dimasukkan ke dalam alur pengairan. Pada saat inilah dilakukan penyembelihan hewan seperti kerbau dan kambing di babahlung. Tujuannya agar benih padi yang mereka tanam nantinya akan tumbuh subur. Yang kedua, tahap kedua kenduri tren ublang, masa padi mebok atau masa padi berbuah. Setelah masa tanam, tepatnya padi setengah umur, biji padi mulai berisi. Diselenggarakan juga kenduri. Hal ini dimaksudkan agar padi terhindar dari hama dan penyakit, sehingga dapat dipanen dengan hasil yang baik. Sedangkan tahap ketiga, kanduri blang, sesudah masa menuai padi. Acara terakhir adalah kanduri padi baru. Acara ini dilaksanakan sesudah panen padi. Saat itu para petani telah sedikit lega karena tugas di sawah baru selesai. Acara tersebut dilaksanakan oleh petani di rumahnya masing-masing dengan tujuan untuk memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kenduri tahap ketiga ini digelar doa bersama di rumah yang dipimpin oleh seorang tengku yang telah diundang. Pada kenduri tersebut juga diundang kerabat dekat dan anak yatim untuk mencicipi padi baru yang dipanen sebagai wujud bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bingkai, budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Saat terjadi banjir, langkah pertama adalah mencari tempat yang lebih tinggi untuk menghindari aliran air dan kemungkinan terjebak. Hindari berjalan atau berkendara di area yang terendam, karena arus yang kuat dari aliran air dapat sangat berbahaya. Jika berada di rumah, segera pindah ke lantai atas atau area yang lebih tinggi dan pastikan mematikan sumber listrik untuk menghindari bahaya sengatan listrik. Kedua, tetap terhubung dengan informasi terkini dari layanan darurat dan radio untuk mendapatkan pembaruan tentang kondisi banjir dan instruksi evakuasi. Siapkan kit darurat dengan barang-barang penting seperti air, makanan, obat-obatan, dan perlengkapan komunikasi. Selalu ikuti petunjuk pihak berwenang dan jangan kembali ke area yang terendam sampai dinyatakan aman.

Warihilan menyana keresahan dalam hati yang pelai dapat doh perlu tak sampaikan dan kita unek-unek. Tapi biasalah Warihilan, enggak semua orang bisa menerima keresahan kita dan tidak semua orang bisa memberikan solusi. Dan keresahan yang terbaik adalah mengadu kepada Tuhan yang maha segala sesuatu. Nah, ketika Anda punya keresahan dan keresahan itu belum terjawab, pertanyakan lagi kepada siapa Anda meresahkan hal tersebut dan seperti apa hasilnya. Ya, mintalah solusi keresahan dengan sang pemberi solusi.

Tradisi kenduri jerat masyarakat Aceh. Tradisi kenduri kuburan yang oleh masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah kenduri jerat masih rutin dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum pelaksanaan kenduri, terlebih dahulu melewati sejumlah proses, di antaranya bergotong royong membersihkan kuburan dari rumput dan berbagai sampah lainnya. Setiap tahunnya dibentuk panitia pelaksana. Panitia kenduri jerat berkisar antara 6 hingga 8 orang yang dikelola oleh Tengku Imum dan Ketua Pemuda. Proses kenduri jerat bervariasi. Ada yang potong kambing dan dimasak langsung bersama-sama di tempat pemakaman umum. Ada juga yang membawa bekal dari rumah para keluarga penziarah. Biasanya panitia hanya memberi pengumuman di masjid, dan kenduri jerat itu dilakukan hari yang kedua dan ketiga Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kenduri jerat boleh dihadiri oleh seluruh masyarakat. Setelah usai doa dan makan bersama, juga ada prosesi tepung tawar atau pesijuk, pengajian bersama penziarah, serta diberikan tausiah kepada pelayat tentang makna kenduri jerat tersebut. Tradisi kenduri jerat telah dilaksanakan di Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi tradisi turun-temurun. Adapun tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Selain itu, tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga.

0: Bingkai Budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Warih lun yang membahagia, dino kajit yang mempantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warilun rakan memandum inongan agam Tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
2: Saat terjadi longsor, langkah pertama adalah mencari tempat yang aman dan menjauh dari area yang berpotensi mengalami pergeseran tanah lebih lanjut. Carilah lokasi yang stabil, seperti area terbuka, jauh dari tebing atau lereng yang curam. Jika berada di dalam rumah, segera pindah ke lantai bawah atau area yang lebih rendah dari lokasi longsor dan hindari jendela serta dinding luar. Kedua, pastikan untuk tetap mendengarkan informasi terkini dari radio atau layanan darurat dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba kembali ke area yang terdampak hingga dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Selalu siapkan kit darurat yang berisi perlengkapan penting seperti air bersih, makanan, dan alat komunikasi untuk menghadapi situasi darurat ini.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
4: Adat ngan hukum hanjit ceri, legezat ngan sifat.
3: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan, maka barulah dipandang sempurna.

Orelan pukul 18.26 minit waktu Indonesia Barat, dan untuk Gonyo azan maghrib akan terus tika pukul 18.50 deh. Dan mentong nawati warian selama lebih kurang 28 minit ke tak jelang suasana maghrib sajian lagu-lagu religi.

0: Rumput Budaya Anu Nanggro.
1: Waktunya kentongan. Menghadapi tanah longsor. Longsor adalah kejadian pergerakan tanah, batuan, atau material lainnya dalam jumlah besar secara tiba-tiba atau berangsur-angsur. Cara yang harus dilakukan ketika terjadi tanah longsor adalah segera menjauh dari lokasi yang paling dasar. Hati-hatilah dalam melangkah karena struktur tanah setelah hujan masih sangat labil. Kemudian, segera hubungi pihak BPBD atau pihak terkait terdekat sebelum kondisi longsor semakin parah. Jangan panik dan tetap siaga. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Waktunya kentongan. Tips waspada aliran listrik ketika banjir. Saat musim hujan, sering terjadi kecelakaan yang disebabkan aliran arus listrik, apalagi dalam kondisi banjir. Nah, untuk mencegah hal tersebut, ada baiknya kita waspada. Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan saat terjadi hujan deras berpotensi banjir dan saat banjir. Pertama, matikan arus listrik di dalam rumah dengan cara mematikan saklar MCB pada instalasi meteran listrik. Segera matikan dan cabut kabel peralatan elektronik. Pindahkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Bila aliran listrik di area yang terkena banjir tidak padam, segera hubungi kontak center PLN 123. Kemudian, hubungi instansi terkait atau instansi kebencanaan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Waktunya kentongan.
1: Tips ketika terjadi angin puting beliung. Puting beliung adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam. Angin puting beliung ditandai dengan cuaca sangat panas, gumpalan awan gelap besar dan tinggi, petir dan gemuruh kencang. Lantas, apa yang harus dilakukan ketika terjadi angin puting beliung? Pertama, masuk ke dalam rumah lalu tutup jendela dan kunci pintu. Matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik. Copot juga regulator tabung gas untuk mencegah kebakaran. Menjauh dari sudut ruangan, pintu, jendela, dan dinding terluar bangunan. Hindari berlindung di dekat tiang listrik, papan reklame, dan pohon besar yang kemungkinan akan tumbang.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Baik, beri lansanya kita jelang halqa maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Berbana
1: di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kami muliakan kepada seluruh sinan jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan malamnya kita baca bacut isi kitab Jam'ul Fawaid karya Syekh Daud bin Syekh Abdullah Al-Fatani. Bismillahirrahmanirrahim. Babu rafdid dunia wa zuhdi fiha. Ini suatu bab pada menyatakan meninggalkan bagi dunia dan zuhud terhadapnya. Cerita daripada Zaid bin Sabit daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda, "Mangkanas niyatul akhirata, barang siapa yang adalah tujuannya, yang adalah niatnya adalah negeri akhirat, jama'allahu syamlahu, maka Allah akan mengumpulkan seluruh urusan-urusannya," artinya memudahkan urusan beliau, "waja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah akan letakkan rasa kaya di dalam hatinya, wa atas hud dunia wahya raghimatun, dan dunia akan datang sendiri kepadanya dalam keadaan hina di hadapannya. Wa man kanat niyatuhud dunia, dan siapa saja yang adalah niatnya adalah dunia, tujuannya adalah dunia, maksud dan hasrat hatinya adalah dunia, faraqallahu syamlahu, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya, akan disulitkan, akan disukarkan urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, Allah akan letakkan kefakiran tepat di dua kelopak matanya, gatin tapi merasa. Wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kataballahu lahu, dan tidak akan datang kepadanya daripada urusan dunia ini jatah dunianya kecuali sebesar apa yang telah Allah tuliskan untuk beliau. Sidang jamaah yang kepemulia oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tanya yang pertama, mesti tasadari apakah hikmah daripada Allah keciptakan danyo, dari mana, berada di mana, dan kita akan kemana. Mesti bertasadari, bertapenyum, dari mana dan sekarang kita berada di mana dan kita akan kemana. Dalam kitab suci Al-Quran Allah nebegah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hikmahnya adalah untuk menyembahku. Hikmah Allah begat tanya, hikmah Allah pejit tanya adalah agar tanya tak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat lain sebutkan, minha khalaqnakum, daripada tanah kami ciptakan kalian, kata Allah, wa fiha nu'idukum, dalam tanah akan kami kembalikan kalian, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah itu akan kami bangkitkan kalian pada kali yang lain. Nyo bahasa danyo, burung tuha asal bak tanah, muwa bak tanah, Tuhan nepu tengah kedih upadang mahsyar. Dalam kitab Ya'anatul Talibin naga sebutkan hikmah di balik ayat yang tanya dengar taknyo. Yang pertama potongan ayat jih, minha khalaqnakum, daripada tanah kami ciptakan kalian. Daripada tanah kami ciptakan kalian, hikmah ji, li ajirin wasawab, untuk mencari bekal, untuk mencari pahala. Hikmah Allah kebegatannya, dari tanah tampi kajit lagi nyo, karena ayatnya menceritakan tentang asal muasal manusia, yakni penciptaan Nabi Adam. Nepejit tanya Allah Ta'ala, hikmah ji li ajirin wasawab, untuk mencari bekal dan untuk mencari pahala. Yang hikmah, minha khalaqnakum, daripada tanah kami ciptakan kalian, li ajrin wa sawab, untuk mencari bekal dan pahala. Wa fiha nu'idukum, dan dalam tanah akan kami kembalikan kalian. Li dadu ina atuh donya wa dama lauru kupu li daudin wa turab ruk lauru ulat baju mak tanah jepit tanya itu pit li tanah baju li ulat. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah itu akan kami keluarkan pada kali yang lain, artinya dibangkitkan kembali. Lil ghardi wal hisab, untuk dilakukan pemeriksaan dan perhitungan amal danyo. Dari tanah gepei kena waduh gepejit danyo ke manusia untuk tamita pahala dan bekal. Wo tema kedih lam tanah ipajuh leula dihimpit le tanah tengoh tema tengoh hikmah ji untuk geperiksa amal-amal yang kalih danyo kerjakan, dan untuk geperhitungkan setiap pu yang kalih danyo pubut. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kehidupan, Allah yang menciptakan kematian, Allah ingin melihat siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya, yang paling benar amalnya, yang paling solih perbuatannya. Allah gepujit tanyo, gepuhudip, gepumati, tingoh Allah kena kalento di antara ranya bandung yang paling bagus beramal untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sadari bahwa hikmah Allah pujit tanya adalah untuk tanya beribadah kepada Allah. Demak dan minta rezeki, harkat yang tujuan jih untuk akhirat, maka juga menjadi bahagian daripada akhirat. Dunia yang kita gunakan sebagai jembatan untuk datang ke akhirat, itu juga bahagian daripada akhirat. Mencari dunia untuk dunia, dunia. Mencari dunia untuk akhirat, akhirat. Mencari dunia untuk semakin dekat pada Allah, dengan makna kita mempergunakan dunia itu sebagai alat, wasitah, perantaraan untuk semakin dekat pada Allah, maka itu juga bahagian daripada akhirat. Nah, pegalan sahabat hadis dari Nabi, kam min amalin, betapa banyak daripada amal-amal, yatasawwaru rupanya, bentuknya disurati a'malid dunia, bentuknya bentuk amal dunia, pekerjaan dunia. Wa yasiru bihusnin niyati, lantas amal itu karena bagus niatnya, min a'malil akhirah, jadi amal akhirat. Budanya tapi karena niat jihget, tujuan jihget ke akhirat untuk bantu akhirat, maka itu menjadi bahagian daripada akhirat. Sebaliknya, wa kam min amalin, betapa banyak amal-amal, yatasawwaru bisurati amalil akhirah, nampaknya amal akhirat, salat, zikir, salawat, ibadah. Wa yasiru bisu'in niyah, tapi karena niatnya tidak benar, min a'malid dunia, amal itu terhitung sebagai amal dunia, tidak ada pahala. Budonya ketika butuh ini get ni jid kebahagiaan daripada akhirat. Ibadah terbagi dua. Na ibadah mahdhah, na ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhahnya memang kadari Allah gepegotnya sebagai ibadahnya tiuro-uro semayang lima bawah teh, sunat qabliyah ba'diyah, sunat duha, puasa Senin Kamis, dan ibadah mahdhah. Ada satu lagi namanya ibadah ghairu mahdhah. Dia memang bukan ibadah, tapi karena bagus niat kita, benar niat kita, Allah menghitungnya sebagai ibadah. Jika ibadah tanya tajak ublang pula padi bud-budanya, tapi niat kita ingin mencari rezeki yang halal, agar kita tidak korupsi, agar kita tidak mencuri, agar kita tidak menjual yang haram. Tak pula bak kaya, tak pula padi, tak pula tanaman, tak pula pupu yanjut. Tujuan untuk mencari rezeki yang halal untuk diri kita sendiri, untuk istri, untuk anak, maka pekerjaan danyo menjadi amal daripada amal akhirat. Talabul halali faridatun ba'dal faridah, mencari yang halal itu kewajiban setelah kewajiban. Jika solat kewajiban, puasa kewajiban, mencari rezeki yang halal juga kewajiban. Talabul halali wajibun ala kulli muslim, mencari yang halal itu merupakan kewajiban terhadap setiap muslim. Yang menikah, Jika orang menikah dengan niat untuk mengikuti perintah Allah, anjuran Rasulullah, dan dia berniat untuk menjadikan sebagai ibadah, dan dia berniat anak-anak yang akan beliau miliki itu akan dididik menjadi anak yang menyembah Allah, maka pernikahan itu adalah ibadah. Tapi ketika pernikahan itu diniatkan hanya untuk mendapatkan kenikmatan semata, hanya kelazat tok, kemangat tok, kenyan tok tujuan, maka pernikahan itu bukan ibadah, tidak mendapatkan pahala. Tapi ketika niat kita benar, maka amal dunia pun menjadi sebahagian daripada amal akhirat. Maka sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah, benarkan niat tanyo, dan sadari bahwa hikmah di balik Allah nepujit tanyo adalah untuk beribadah kepada Allah. Dalam pembahasan yang tanyo baca tanyo, babu rafdid dunia wa zuhdi fiha, satu bab menjelaskan tentang meninggalkan dunia dan zuhud terhadap dunia. Bukan tidak mencari dunia, bukan tidak mencari rezeki, tapi tidak menjadikan dunia ini sebagai tujuan. Berbahagialah orang-orang yang menjadikan dunia sebagai jembatan, bukan sebagai tujuan. Celakalah orang-orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan. Bek pejit ku tujuan, bek terikat hati pada dunia. Silakan letakkan dunia di tanganmu, silakan, jangan di hatimu. Selama perahu manteng adui hana butu, walaupun liut hai, tapi nyoi kalam perahu nyan liut hapu. Air itu bagaikan dunia, perahu itu bagaikan hati. Selama air itu tidak berada dalam perahu hana butu, walaupun liut hai, walaupun kita kaya, kita memiliki segala-galanya, ketika hati hana terlena, terpana, terikat bak hartanya, maka tanyo hana gekira urun cinta ke dunia. Nabi Sulaiman berdunia kaya, dunia, tapi beliau tidak jatuh cinta pada dunia. Nabi Sulaiman, Islam tidak melarang kita mencari rezeki. Islam hana gelarang ngedanya jikuri yang minta rezeki. Inna Allah yuhibbul mu'minal muhtarif, Allah mencintai orang mukmin yang punya usaha. Tapi jangan sampai karena usaha itu kita dilalaikan daripada berusaha untuk akhirat. Bedua ke akhirat. Ayah, maka gepernolah baktanya oleh Rasulullah untuk zuhud terhadap dunia. Jangan mencintai dunia walaupun engkau memilikinya. Imam Hanafi toki kan, urung mekat ija, toki raya, tapi Imam Hanafi hana terikat hati dengan harta. Zuhud, zuhud bukan tidak memiliki, tapi tidak merasa memiliki. Itu hanya milik Allah, dititip semata untuk tanya. Maka agak anjurkan mbak tanya, benar sifat zuhud di dalam hadis tanya. Dalam hadis yang abang nak baca bunuh, dalam tiga ada, mengkanat niatuhu, barang siapa yang adalah niatnya akhirat, yang tujuan dari Bandung budanya untuk akhirat, jama'allahu syamlahu, yang pertama Allah akan mengumpulkan segala urusannya. Artinya Allah mudahkan, yang ji'uh Allah puto, yang metipru Allah petaho, diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala. Tomanteng yang nilam hati dalam setiap apa yang dia kerjakan, niatnya untuk akhirat, tujuannya untuk akhirat, apapun program tanyo, tujuan tanyo, Allah akan beri kemudahan. Waja'ala ghinahu fi qalbi, Allah akan letakkan rasa kaya dalam hatinya. Tanyo kadang-kadang ayah, abang, kenurung yang ne, kenurung yang kaya lagi orang lain, tapi ni tanyo akhirat, seakan-akan kita punya segala-galanya, pakan hati kaya. Betapa banyak orang yang kaya tapi hatinya miskin. Rame ci orang kaya tapi hati gatin. Bukti gatin, kadumnan ke Allah beri masih merasa tidak pernah cukup. Rakus, tamak. Al-ghaniyu kullu may yakna wa ingkana fakiran. Orang kaya itu orang yang punya sifat kona'ah. merasa cukup dengan apa yang Allah beri, walaupun dia itu pada hakik kenyataannya cuma seorang fakir, tapi dia dihitung kaya karena hatinya merasa cukup. Wal fakiru kullu may yatma, orang fakir itu orang yang tamak, yang rakus. Wa in kana ghaniyan, walaupun pada kenyataannya dia orang kaya, dempuna, tapi baati hanatib hanatib hanatib hanatib, dia itu miskin, dia itu fakir. Fakirnya urinya ati merasa perleh jujur. Urung kayanya urung yang merasa cukup dengan pu yang kagebri. Gebri mi merasa cukup, gebri le merasa cukup. Urung fakirnya mi gebri merata hantip, le gebri utama hantip. Mbak lahi tok dehi bahagia pada hakikat jika tinati. Pakat. Karena tanyo tujuan jihkan ke akhirat, tujuan jihkan ke Allah. Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka, nah bagi Allah Ta'ala. Pemantau yang berpaling daripada mengingat lu, hantai ingat ke akhirat, hantai ingat ke Allah, hantai ingat ke ibadat. Waman a'rada an dzikri, siapa saja berpaling daripada mengingatku, fa inna lahu ma'isyatan dongka, sesungguhnya bagi dia ma'isyatan kehidupan dongka yang sempit. To manteng yang paling roh ba Allah, handa timja ba Allah. To manteng yang paling roh ba akhirat, handa timputo ke akhirat. To manteng yang paling ba agama, handa timpeduli ke agama. Hak ya murutan ngan ba agama. Fa inna lahu ma'isyatan dongka, ati ganyan udip ganyan sempit Allah beri. Tapi na lagu otak kalau urun temayang tanpa Tuhan, rumah raya-raya ju, moto ganto-ganto ju, hi hai uta utip, bak lahi tok kaya, ati mutupit, bak lahi tok mangan, ati mujupit, tidak ada ketenangan pada batinnya. Tapi ketika tidak urun kaya di luar hati, rumah biata, pakaian biata, kendaraan biata, tapi hatinya luar biasa. Ino ayah hidup tenang. Ino. Ino hidup tenangan. Ketika hatinya niji adalah Allah, tujuan dia adalah akhirat, maka Allah akan geberi kehidupan yang luah. Luahnya beta artikan bak zahiriah, tapi luahnya adalah luah bak ati danyo. Kembali ba'da buno, siapa saja yang tujuannya akhirat, Allah kumpulkan segala urusannya, Allah mudahkan urusannya, dan Allah letakkan kekayaan di dalam hatinya. Wa atas hud dunia wa hiya raghimatun, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina di hadapannya, hana payah pucro. Tanya ayah hurung pengusaha, tapi ati tikar ke Allah. Tuh ada temayang-temayang, tuh ada yang padah-padah, tuh ada yang jabut-jabut, tuk ke derat. Gekira imurung Allah Ta'ala, hanap yang minta. Langganan hanap yang minta, hijak ke roh padanya. Geputuk urung padanya Allah Ta'ala. Gepemuda. Ipu cerok tanya lidonya, kendonya tanya ipu cerok. Gepemuda. Tapi ketika tak tinggai temayang-mayang, temayang-temayang demi kerja, demi minta langganan, gepueh li Tuhan, gepupayah. To manteng yang nijih akhirat, gepemudah urusan, gepuduk kaya alam ati, dan Allah sendiri yang akan mendatangkan dunia kepadanya, dan dunia itu hina di hadapannya, hana perleta temah-temah donya lidahnya. Nah sebahagian ahli hikmah gekun, man talabat dunia fahuwa asir, wa man talabal akhirah fahuwa amir. To manteng yang pecerok donya jir kebudak, to manteng becerok akhirat je keraja. Man talabat dunia fahuwa asir, siapa yang mengejar dunia dia akan jadi budak, budak donya. Tanyo budak barang yang tanyo cintai, tanyo budak dari barang yang tanyo cintai, je ke budak dari barang yang tanyo cintai. Yang cinta ke Allah je ke budak Allah, yang cinta ke agama je ke budak agama, yang cinta ke barang-barang antik masjid ke budak barang antik leu ruh-ruhnya tapi koleksi Honda-Honda tuha apa apa pegelih-pegelihnya tapi ji ke budak yang cinta ke kulam engke ji ke budak kulam engke leu pegelih-pegelih kulam engke tapi kita menjadi budak daripada apa yang kita cintai nya cinta ke Quran ji ke budak Quran nya hoyan dajak Quran dan menjadi budak Allah itu mulia, menjadi budak Nabi itu mulia, menjadi budak agama itu mulia, menjadi budak Al-Quran itu mulia. Tanya cinta ke game yang nak bahapi, neji ke budak game. Kau yang dajak. Ji ke budak hapi. Tanya orangnya, seakan-akan tanya ada hapi, kan hapi ada tanya. Diperbudak oleh apa yang kita cintai. Maka perlihatan perhatikan ayah, abang, mendung, kira-kira apa yang perlihatannya cinta, yang kira-kira oh benda cintanya tanya ji ke budak ji membawa kebaikan untuk tanya. Kita tetap akan menjadi budak dari apa saja yang kita cintai. Tak bagi ya? Maka pilihlah, pilih. Cintai akhirat supaya jadi ke budak akhirat. Cintai agama, cintai Allah, cintai Rasulullah. Oh yang tim cinta datangnya urusan Allah pemudah, kaya Allah puduk ba'ati, senang udip mangat udip, dan dunia akan datang dengan sendirinya. Hana payah minta Allah buka jalan truk badannya. Nyodanya pengusaha Allah keberkahi usaha dia. Pemudah le Tuhan. Sebalik ji. Nabi nak sambung hadis kuno. Wa man kana niyatuhu dunia, dan siapa saja yang tujuannya adalah dunia. Nid dunia, tujuan dunia. Farakallahu syamlahu, Allah cerai beraikan urusannya. Yang to Allah puji'u. Sehingga payah tak acok kena, tak acok kedih, tak acok kena, tak acok kedih, tak acok kena, acok kedih. Ham tu mepiu. Hek habi-habi. Tibuk habi-habi. Tuta habi-habi. Pakan. Urusan tanya karena tujuan dunia Allah geperbudak dan jik ke budak dunia. Dalam sebuah hadis kudusi nekel ya Allah, ya dunia, wahai dunia, kata Allah, ikhdami man khadamani, layanilah orang yang melayaniku. Wahai dunia, tolong nelayani, nepetimang urung yang layani lun, yang petimang lun Allah Ta'ala. Wastahdimi man khadamaki, tolong engkau jadikan pelayanmu, budakmu, orang-orang yang mengejarmu. Yang tim petimang lun ka petimang tigo Allah ke mbak donya. Yang dipetimang gata hai donya ka pehe tigo Allah ke. Ya dunia, wahai dunia, ikhdami man khadamani, khidmatlah terhadap orang yang berkhidmat kepadaku, layanilah orang yang melayaniku. Wastahdimi man khadamaki, buat capeklah mereka-mereka yang berkhidmat kepadamu. Tak maklir dahli pudubu tiga karubah ka impus ah pengumuman mak meletah inna lillah hamta pedan kosong. Yang bukan amal akhirat ayah abang mertuah mandum tinggal ayah abang nebu ma'ah bajih danyo bajih kebanggaan tengku bajih koku bajih kebanggaan danyo polisi dendara bajih seragam bajih jas danyo pejabat. Jangankan mati, takit mendah nak pakai li. Takit bermoh takit, apalagi kita melalui ruang ICU. Kadang-kadang membajik dan li ngeja untuk itu, mana pakai li. Okay. Yang takit, kau mati. Takit, kau mati. Semua akan tinggal pada saatnya. Maka perle tak beramal. Yang katente taba adalah amal-amal tanyo. Bek tampi ni tanyo adalah dunia. Maka Allah akan kecerai beraikan perkara tanyo payah tutah he. waja'ala faqrahu fi baina ainaihi. Keurung yang tujuan ji adalah dunia, Allah ne kuduk gatin bak dua ne bola mata ino itu gatin. To yang tujuan ji dunia, Allah kuduk gatin dino. Ati ji bak mata ganyan ku hantip tapi. Gaji per bulan lumayan, tapi mantan merasa hantip. Payah korupsi dan sebagainya. Pakon, karena fakir hidup bak mada. Ho yang kekala, lo hanatib lo. Haina hidup kaya bak ati. Yang terakhir, berujung jih Nabi kembah hadisnya. Walam yaktihi minat dunia illa ma kataballahu lahu. Dan dia tidak akan mendapatkan kecuali sebesar yang Allah tuliskan untuk dia. Pucrok metaga lu, hek lu, metume cuma ubi yang menjatah mita mengupung lu. Maka jadikan tujuan tanya adalah Allah, akhirat, bek dunia. Dan bertayakinlah mati tanya. Bahwa ubi yang kau terjatah masa dalam kandung tanya itu tidak akan berpengaruh ketika di kemudian hari menjadi siapapun kita. Bek rencana jak rejalam lahwi, tetap jak rejalam lahne, walaupun bacu-bacu. Yang tajak rejalam lahwi, jalan harum, saya akan bagah dah. Yo iya kuat dan ada kuat roh yang jatah lun. Luncok dengan jarak belah nung ke lun. Luncok dengan jarak belah wi biar dah lun. Cuma nekun dikerak lewat rohan adab dan kuang dengan belah wi je wi. Luncok bacut-bacut pihak dah lun. Luncok bagah biar dah lun. Artinya ubi jatah rezeki yang kamu tulis wate umu puk bulin dalam kandungan roh lagi dalam hadis disebutkan itu tidak akan berubah. Maka tetap bak jalan belah ni walaupun bacu-bacu idama. Malam pengajian tatuk kedai metijim tajak bul. Yang jatah lah 3 minggu 500 ribu ataupun 5 juta walaupun tatuk kedai metijim tajak bul 5 juta cik hanggur. Hanggur. Naba'u dua abak. Lima mbah. Bahu uji hati abak. Belah non hati abak tu. Juga lima. Tidra urung wate kejap babak unya menjapot. Bahu unya menoga. Belum ubi lah belum. Karak pintu ke taman gelumpak pagu. Bekah ilu-ilu mengkumak kat kawan. Geplung ju. Tertipa babak timang lah lampu tebet tu. Mati babak timang. Ge ju bagah-bagah bekah baje-baje lut dada-dada bagi. Wate truk atuh ba lima mbah ba. Hamdama. Urang ada di rote gejak ke tamar re pintu. Han ada pri baje han ada pri ija kanya. Getuk pintu ke god. Gejak naba timang gelingku. Han ada tipa dalam mak ba timang. Truk bawa-bawa ba gepeh-peh lom kadang na ulu u atuh ji weh. Wadem jahit ke bismillah lah. Geik bacut, bacut, bacut, bacut. Hana teprik baje, hana luka dada, truk atuh bak. Tetap lima mboh cik. Tetap lima. Bek rencana mita jalan lahwi, tetap mita jalan lahne. Tetap solat, bek dengar solat. Tetap jakbut, bek dengar jakbut. Tetap. Kesungguhan tanya yang sangat terhadap dunia itu tidak akan mengubah jatah rezeki tanya dalam kandung rejih padu Allah tulis. Sebagaimana kesungguhan tanya yang sangat untuk akhirat itu pun tidak akan mengurangi jatah tanya yang kamu tulis masa dalam kandung rejih. Ayah. Maka mulai malamnya mungkin kadang jika lagi nyamborokan kau dapat pertahankan niat kita adalah untuk akhirat. Pemandangan tak bubuk, tak keluarga, tak kerja, tak usaha tujuan ji untuk jitaba kedih unangro akhirat. Ji ke pemimpin, ji ke bupati, ji gubernur, tujuan ji untuk kenangro akhirat, untuk mengembangkan amanah dengan benar. To manteng yang niji ke akhirat, Allah mudahkan urusannya, Allah kayakan hatinya, Allah datangkan dunia padanya. To manteng yang niji adalah dunia, Allah sukarkan perkaranya, Allah jadikan miskin antara dua kelopak matanya, dan Allah tidak akan memberikan dunia lebih daripada apa yang dia cari itu. Acuk tok ujuk ubi jatah tok hang belebe gepu payah urusannya li Allah Subhanahu taala. Dinya nitanya betul-betul karena Allah kumandana bubur, Allah pasti akan memberi mudah. Mungkin setiap danyo karena pernah pengalaman pribadi yang betul-betul ini danyo ke akhirat danyo pudah bubur pudah usaha, pasti mungkin nak pernah terjadi hal yang di luar nalar danyo. Setiap danyo pasti pernah mengalami tabah kejadian yang di luar jangkauan pikiran danyo. Geberi li Allah Ta'ala mudah pakan karena danyo walaupun tibuk-tibuk dah ngurusan dunia, danyo tetap hana tua dah bersibuk doh dengan urusan akhirat. Dekatkan diri kepada Allah, putuh doh kepada Allah, Allah pasti akan lebih mudah. Dia baca tu. Cerita daripada Umar bin Khattab, katanya aku masuk kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal ia tidur di atas tikar daun tamar, tamar yang kurma. Sanya telah berbekas pada lambungnya oleh talinya tikar tamar tadi. Maka menangislah oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka Nabi bertanya, kenapa engkau menangis wahai Umar? Maka kata Sayyidina Umar, wahai Rasulullah, semua kaisar-kaisar, semua raja-raja, mereka tidur di atas kasur yang tebal, sementara engkau tidur di atas tikar yang terbuat daripada daun kurma. Maka Nabi menjawab, mereka adalah kaum-kaum yang disegerakan bagi mereka itu akan kesedapan mereka itu dalam dunia, dan kami adalah kaum yang ditakhirkan, diberikan kebahagiaan, kesedapan kami di negeri akhirat. Zuhud Rasulullah. Tabahuroh Sayyidina Umar gejak bak rumah Rasulullah. Waktu kita melalui rumah Rasulullah, Nabi bantu bedah istirahat. Bak tubuh Nabi no kamari kira-kira ia terbelut. Nabi geih ada tikar bak kurma. Berbekas bak tubuh Nabi purih-purihnya meri pada Nabi. Sayyidina Umar menangis. Nabi bertanya, wahai Umar, kenapa engkau menangis? Pakan tamu. Maka geseut le Sayyidina Umar, ya Rasulullah, pakriban hanlumu para raja-raja tidur dengan nyenyak geih mangan atih katu tebai, sementara drum pemimpin Islam, drum urung yang mulia dalam Islam, tapi drum neih di atih tika kurma dan kameri bekasan blit kurmanya mbak badan roh kimah hanlumu. Maka Nabi tersenyum dan Nabi geseut, wahai Umar, mereka itu adalah orang-orang yang Allah berikan segera kenikmatannya di dunia, dan kita adalah orang yang Allah berikan kenikmatan kesedapannya nanti di hari akhirat. Guru rengkapi jika jujurnya, ayah, abang, menyo yang tanyo mita uronyo adalah dunia, pacit beda tanyo ngawak kapi. Awak nyancinya mita standar kesuksesan tanyo urang Islam ken bak sukses idonya to, tapi tanyo sukses juga di akhirat. Jika tujuan hidup hanya untuk dunia ken untuk akhirat, paci beda tanyo yang ken asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah ngaurang hampatih Allah hampatih Nabi. Tujuan danyo adalah akhirat. Penabi gekun, wahai Umar, mereka itu adalah kelompok-kelompok manusia, kaum-kaum yang Allah berikan kenikmatannya di sini, dan kita adalah orang-orang yang akan Allah berikan kesedapannya, kenikmatannya di hari akhirat nanti. Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia adalah penjara untuk orang mukmin dan syurga untuk orang kafir. Dah penjara, kita dibatasi oleh hukum. Nyo hari, nyo hanjit, nyo jit terbatas. Dunia penjara urang mukmin. Kubu kota urang mukmin, syurga adalah rumah urang mukmin Nabi Bega. Dunia penjara tapatih selama tadu ino tapatih pupu yang giyu. Abih umu tamalang kubu, kubu lagi kota, kamangat pacu. Uro kiamat gebangkit ke pertamalan syurga. Syurga adalah rumah danyo, tempat ternyaman adalah bak rumah do. Toh rumah danyo urang mukmin, syurga. Donyanya kan rumah danyo, donyanya penjara untuk danyo. Ada pepet pacu, ada payah-payah pacu, ada tutah-tutah pacu, ingat ju penjara. Dunia. Sebalik ji urang kafir nyo syurga. Ino gebri julah ala kawak nyanti ngah hura kiamat awak nyan hana merumpok li tapu. Maka lagi Nabi pegah pun abak Sayyidina Umar, wahai Umar, urung nyan adalah huru-huru yang gebri juranyo dan tanyonyo Rasulullah, tanyo mandung huru-huru berimannyo, huru yang akan Allah balaskan kenikmatan yang sempurna ketika tanyo tingoh ka berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lagi nyan ayah kadang dah tutah-tutah bacuk laudib batau usaha dan minta rezeki, tengok li penjara, pak paha penjara, pak paha dah penjara, pasti nak kekurangan kesusahan yang akan dia dapatkan ketika dia berada di dalam dunianya. Semoga niat dia Bandung adalah akhirat sehingga dia gecinta li Allah kepemudah urusan dan Allah Ta'ala akan gebuduk rasa kaya dalam hati dia hana berhajat kepada dunia, hana cinta pada dunia, hana terlena, terpana, terikat hati pada dunia yang na bajaro tanya. Allah alam bisawab ilahi marji wal ma'af. Mungkin jemaah sekian lebih dan kurang mereka ma'af. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Indonesia. Selamat malam Aceh, khususnya untuk Anda warga Kota Banda Aceh. Dan di Banda Aceh malam ini, pendengar, apa kabar Anda dimanapun Anda berada? Semoga malam ini hadir dengan ketenangan, kesehatan, dan juga kebahagiaan bersama orang-orang tercinta. Untuk Banda Aceh malam ini di edisi 10 Juni 2026, saya Khaira akan menemani Anda hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat malam. Dan tentunya pendengar Pro 1, di malam ini kembali kami hadirkan untuk Anda Ruang Rindu Nasional, ruang yang hangat yang mempertemukan hati-hati yang berjauhan, menyambungkan rasa yang tak sempat terucap, dan juga menghadirkan kenangan melalui untaian lagu pilihan malam ini. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan ajak Anda untuk kita ikuti bersama Ruang Rindu Nasional. Kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta, nanti akan dipandu oleh host terganteng dan juga tercantik, ada Yudi Ismail dan Ita Purnamasari. Inilah Ruang Rindu Nasional.
1: Pak Putra, yang saya tanyakan dengan bintang tamunya ya, siapa Mas?
2: Ada Johan Untung.
1: Oh itu.
3: Ya, ya siap.
1: Makasih.
3: Oke, sama-sama. Ya. Udah itu aja.
1: Yang saya tanyakan karirnya sebagai
2: penyanyi,
1: cipta lagu mulai tahun berapa?
3: Oke.
1: Okay. Sudah sampai sekarang apa masih berjalan? Gitu aja Mas.
3: Oke, okay, siap. Terima kasih Pak Putra.
2: Oke, okay, Pak
1: Boleh
2: Putra.
1: Salam-salam.
2: Boleh, silakan.
1: Ya, salamnya buat saudaraku di Tanggamus Lampung, ada Bung Leman. Juga di kawasan Jember ada saudaraku, ada Bapak Ahmad Abdullah, dan semua kru RRI Jember semua dalam keadaan sehat walafiat.
3: Amin, terima kasih Pak Putra.
2: Siap.
1: Gitu aja Mas.
3: Oke.
2: Oke, Pak Putra.
1: Terima kasih waktunya.
2: Sama-sama.
1: Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan deh gak dilanjutin. Ibu Tiara di Sulawesi Tenggara, selamat malam.
2: Selamat malam Bu Tiara.
4: Selamat malam Mbak Ita Purnamasari.
2: Iya.
3: Siap.
4: Sama Bang Yudi Ismail ya.
2: Iya, betul.
3: Apa nih yang ya, tadi sampai
4: selamat Bu Tiara? Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
2: Siap. Iya Bu.
3: Oke. Okay.
4: Bintang tamunya ada
2: Bung nanti. Johan Untung.
3: Ya, betul.
4: Oh, Bang Johan Untung, tapi ya.
2: belum.
4: Ya.
2: Nanti jam 9 akan hadir.
4: Oh iya. Cuman ya, aku monitor aja deh.
3: Oke okay, siap.
2: Oke okay, Bu Tiara.
4: Ya. Ya, terima kasih.
3: Sama-sama Bu Tiara. Silakan.
4: Salam-salamnya buat Ibu Parida yang ada di Palu, terus Bang Andi Yudhistira, selamat malam. Buat semuanya tanpa terkecuali Mbak Ita Purnamasari bersama Bang Yudi Ismail.
3: Terima kasih.
2: Sama-sama.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
2: Selamat malam Bang Leman.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi Ismail, Mbak Ita.
3: Waalaikumsalam.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mas.

0: Seramo Malam, RRI Pro 4 Banda Aceh.
1: Waktunya kentongan. Tips ketika terjadi petir. Di saat musim penghujan, tidak jarang hujan disertai dengan petir dan angin kencang. Berikut tips yang bisa dilakukan agar terhindar dari bahaya petir. Saat berada di luar ruangan, segera masuk ke ruangan. Bagi yang berada di air, segera naik ke darat.

Salam untuk kawan Helen. Nibak malamnya, suasana malam yang cukup terapik untuk edisi Rabu 10 Juni 2026. Nah, lentuan Rais Al-Fatan yang akan sabi sajan sampuan po 12 hande. Dan menemani suasana nibak malamnya warilan, sabo jangan dari apa ce mantan.

0: Tropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Waktunya kentongan.
2: Tips langkah antisipasi ketika banjir. Hujan deras yang mengguyur wilayah Jabodetabek menyebabkan bencana banjir di Jakarta dan sekitarnya. Jika pemukiman Anda mulai terendam banjir atau permukaan air yang terus naik, maka Anda dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut. 1. Pindahkan barang-barang atau perabotan rumah ke tempat yang lebih tinggi atau aman dari genangan air. 2. Segera padamkan listrik dan copot selang gas. 3. Pantaulah informasi penting yang disampaikan oleh pihak terkait melalui media atau himbauan langsung instansi kebencanaan. 4. Jika hujan tidak berhenti dan air kelihatan tidak surut atau bahkan meningkat, segeralah mengungsi ke tempat yang aman atau ke tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah setempat. 5. Jika ada himbauan mengungsi, segera lakukan dengan tetap tenang dan tertib. 6. Jika terjebak dalam rumah, cobalah untuk tetap tenang. Berusahalah untuk mencari pertolongan dengan menghubungi kerabat atau pemerintahan setempat, polisi, dan instansi terkait kebencanaan.
3: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.
4: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

0: Tahun 1930, dunia sedang mencari cara baru untuk menyatukan bangsa-bangsa lewat sepak bola. Sebelumnya pertandingan internasional hanya hadir di Olimpiade. Namun FIFA merasa sepak bola pantas memiliki panggungnya sendiri. Maka lahirlah turnamen baru yang kini dikenal sebagai Piala Dunia. Lalu kenapa Uruguay yang dipilih menjadi tuan rumah pertama? Saat itu Uruguay sedang berada di puncak kejayaan. Mereka juara Olimpiade 1924 dan 1928. Tahun 1930 juga bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Uruguay. Pemerintahnya bahkan bersedia membangun stadion megah dan membiayai perjalanan beberapa tim peserta. Namun perjalanan menuju turnamen pertama ini tidak mudah, karena perjalanan laut dari Eropa ke Amerika Selatan memakan waktu berminggu-minggu. Banyak negara Eropa menolak datang. Akhirnya hanya 13 tim yang ikut ambil bagian. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 dari Eropa. Piala Dunia pertama pun resmi digelar di kota Montevideo. Di lapangan, Uruguay tampil luar biasa. Mereka diperkuat José Leandro Andrade, sosok bintang besar sepak bola saat itu. Uruguay melaju ke final menghadapi rival abadinya, Argentina. Di hadapan lebih dari 60 ribu penonton, di Stadion Centenario, Uruguay sempat tertinggal 1-2, namun mereka bangkit dan mengembalikan keadaan menjadi 4-2. Gol kemenangan itu langsung mengubah sejarah. Uruguay resmi menjadi juara Piala Dunia pertama di dunia. Dan sejak saat itu, sepak bola bukan lagi sekedar permainan. Ia berubah menjadi panggung terbesar antar bangsa di muka bumi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ya, Warihlan PT Pertamina Patraniaga resmi melakukan penyesuaian harga bahan bakar non-subsidi untuk produk Pertamax dan Pertamax Green yang berlaku mulai 10 Juni. Sementara itu harga BBM bersubsidi, Pertalite dan Biosolar tetap tidak mengalami perubahan. Berdasarkan daftar harga terbaru Warihlan, Pertamax RON 92 mengalami kenaikan dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Pertamax Green 95 dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Ya, untuk harga BBM non subsidi tidak mengalami perubahan. Pertamax Turbo tetap dijual Rp20.750 per liter, Dexlite Rp23.000 per liter, Pertamina Dex Rp24.800 per liter. Dan kebijakan penyesuaian harga ini merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi yang bertujuan menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat.
1: Waktunya kentongan. Tips ketika menghadapi kabut asap. Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia membuat daerah di sekitarnya tertutup kabut asap tebal. Akibatnya, kualitas udara pun menjadi tidak sehat dan berdampak buruk bagi kesehatan. Lantas, langkah apa yang sebaiknya dilakukan saat menghadapi kabut asap? Pertama, tetap di dalam ruangan dengan jendela dan pintu tertutup. Tutup tiap ada akses keluar ruangan. Kurangi aktivitas di luar rumah. Hindari aktivitas di dalam rumah yang menambah kontaminasi seperti merokok atau menyedot debu. Gunakan masker dan alat pelindung lainnya seperti sarung tangan, baju lengan panjang, dan celana panjang. Cuci buah dan sayur sebelum dimakan. Ganti masker bila sudah kotor. Sediakan obat-obatan penting yang dibutuhkan anggota keluarga.
2: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.
3: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

0: Tahun 1934, untuk pertama kalinya Piala Dunia meninggalkan Amerika Selatan dan digelar di Italia. Kenapa Italia yang dipilih? Pemerintahan Benito Mussolini melihat sepak bola sebagai alat prestis nasional. Italia pun mengajukan diri menjadi tuan rumah dan FIFA menerimanya. Menariknya, Italia sebenarnya ikut Piala Dunia 1930 di Uruguay, namun langkah mereka langsung terhenti di babak awal setelah kalah dari Cekoslowakia. 4 tahun kemudian, mereka datang dengan ambisi berbeda. Kali ini, Italia ingin menjadi penguasa dunia di rumah sendiri. Piala Dunia 1934 juga menjadi turnamen pertama yang memakai sistem kualifikasi. Total 16 tim lolos ke putaran final. Namun ada kejutan besar, sang juara bertahan Uruguay justru tidak ikut. Uruguay memboikot turnamen karena kecewa banyak negara Eropa menolak datang ke Piala Dunia 1930. Kini ketika giliran Italia menjadi tuan rumah, Uruguay memilih membalas perlakuan itu dengan tidak berpartisipasi. Turnamen pun berlangsung panas dan keras. Italia memiliki pemain-pemain bintang seperti Giuseppe Meazza, penyerang cerdas yang kemudian namanya diabadikan menjadi nama stadion terkenal di Milan. Ada juga Luis Monti, pemain yang unik karena pernah membela dua negara berbeda di final Piala Dunia. 1930 ia bermain untuk Argentina, dan 1934 ia membela Italia. Italia melaju dramatis, mereka menyingkirkan Spanyol lewat pertandingan ulang yang kontroversial dan penuh benturan fisik. Lalu di final Italia menghadapi Cekoslowakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Italia bangkit memaksa laga ke babak tambahan waktu. Gol Angelo Schiaffino memastikan kemenangan 2-1 untuk Italia. Stadion pun bergemuruh. Italia resmi menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Dan sejak itu, Piala Dunia mulai terasa lebih besar, lebih politis, dan jauh lebih emosional dibandingkan sebelumnya.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Waktunya kentongan.
1: Menghadapi tanah longsor. Longsor adalah kejadian pergerakan tanah, batuan, atau material lainnya dalam jumlah besar secara tiba-tiba atau berangsur-angsur. Cara yang harus dilakukan ketika terjadi tanah longsor adalah segera menjauh dari lokasi yang paling dasar. Hati-hatilah dalam melangkah karena struktur tanah setelah hujan masih sangat labil. Kemudian, segera hubungi pihak BPBD atau pihak terkait terdekat sebelum kondisi longsor semakin parah. Jangan panik dan tetap siaga.
2: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

0: Sorak penonton memenuhi Stadion Olympique de Colombes di Prancis. Di tengah lapangan, para pemain Italia kembali mengangkat trofi Piala Dunia. Tahun 1938, Italia sukses mempertahankan gelarnya. Namun Piala Dunia kali ini berlangsung di tengah dunia yang mulai tidak tenang. Aroma Perang Dunia Kedua sudah terasa di Eropa dan ketegangan politik ikut mempengaruhi sepak bola. Sebanyak 15 negara ikut berpartisipasi. Jumlahnya berkurang karena beberapa negara lebih memilih mundur dan memboikot turnamen. Negara-negara Amerika Selatan seperti Argentina dan Uruguay kecewa karena Piala Dunia kembali digelar di Eropa. Padahal mereka berharap giliran benua Amerika setelah Italia pada tahun 1934. Sementara dari Afrika sebenarnya ada Mesir. Sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika. Sementara dari Afrika pertama di Piala Dunia 1934. Namun mereka gagal lolos kualifikasi. Saat itu, jalan negara-negara Afrika menuju Piala Dunia memang masih sangat berat. Kuota sangat terbatas, perjalanan mahal, dan sepak bola masih didominasi Eropa serta Amerika Selatan. Di tengah situasi ini, muncul satu sejarah penting dari Asia. Hindia Belanda tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia. Tim yang menjadi cikal bakal Indonesia itu lolos setelah Jepang mengundurkan diri dari babak kualifikasi. Namun langkah Hindia Belanda langsung terhenti. Mereka kalah 0-6 dari Hungaria dalam pertandingan sistem gugur. Meski singkat, catatan itu tetap bersejarah. Hindia Belanda menjadi tim Asia pertama yang pernah bermain di Piala Dunia. Sementara itu Italia datang dengan kekuatan penuh. Giuseppe Meazza masih menjadi bintang utama, ditemani penyerang Silvio Piola. Italia menyingkirkan Norwegia, lalu mengalahkan tuan rumah Prancis sebelum menaklukkan Brazil di semifinal. Di partai final, Italia menghadapi Hungaria. Pertandingan berjalan cepat dan agresif. Italia menang 4-2 dan kembali menjadi juara dunia. Dua gelar beruntun berhasil mereka raih. Namun tidak ada yang tahu, setelah peluit akhir Piala Dunia 1938 berbunyi, dunia harus menunggu 12 tahun untuk melihat turnamen ini kembali dimainkan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, kapal yang milik agen LPG PT Gas Anak Unggas Abang yang mengalami kecelakaan di perairan Kampung Jawa, Banda Aceh, dilaporkan selamat dan tidak mengalami luka. Ya, insiden ini terjadi Orelen akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi yang menghantam kapal saat akan memasuki kawasan Babah Kuala. Ya, kapal tersebut mengangkut tabung LPG kosong sebagai bagian dari operasional distribusi. Dan sebagai langkah percepatan Warehland, Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut memberikan dukungan berupa pinjaman 1.120 tabung LPG 3 kilo kepada agen serta menyiapkan kapal pengganti untuk mendukung penyaluran LPG ke Kota Sabang. Dengan langkah ini, distribusi kepada masyarakat dapat segera kembali berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

0: Waktunya kentongan.
1: Tips waspada aliran listrik ketika banjir. Saat musim hujan, sering terjadi kecelakaan yang disebabkan aliran arus listrik, apalagi dalam kondisi banjir. Nah, untuk mencegah hal tersebut, ada baiknya kita waspada. Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan saat terjadi hujan deras berpotensi banjir dan saat banjir. Pertama, matikan arus listrik di dalam rumah dengan cara mematikan saklar MCB pada instalasi meteran listrik. Segera matikan dan cabut kabel peralatan elektronik. Pindahkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Bila aliran listrik di area yang terkena banjir tidak padam, segera hubungi kontak center PLN 123. Kemudian, hubungi instansi terkait atau instansi kebencanaan.
2: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.
3: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

12 tahun, selama itu dunia menunggu Piala Dunia kembali dimainkan. Perang Dunia Kedua membuat turnamen 1942 dan 1946 dibatalkan. Stadion hancur, banyak pemain yang ikut perang, dan dunia belum benar-benar pulih. Lalu tahun 1950, sepak bola akhirnya kembali hidup di Brazil. Brazil dipilih menjadi tuan rumah karena dianggap relatif tidak terdampak langsung oleh perang seperti negara-negara Eropa. Negara ini juga sedang menunjukkan ambisi besar untuk menjadi pusat sepak bola dunia. Sebanyak 13 negara ikut berpartisipasi. Jumlah itu sebenarnya berkurang karena beberapa tim mundur di saat akhir akibat masalah perjalanan dan kondisi ekonomi pasca perang. Menariknya, ini menjadi Piala Dunia pertama yang diikuti tim dari Inggris. Padahal negara pencinta sepak bola itu sebelumnya selalu menolak ikut karena merasa turnamen FIFA belum sepenting kompetisi mereka sendiri. Namun cerita terbesar justru datang dari tuan rumah. Brazil membangun stadion raksasa Maracana di kota Rio de Janeiro. Stadion ini dipenuhi hampir 200 ribu penonton pada laga penentuan juara. Ya, penentuan juara. Karena uniknya, Piala Dunia 1950 tidak memakai final tunggal. Empat tim terbaik masuk grup akhir dan juara ditentukan dari klasemen. Brazil hanya butuh satu hasil imbang melawan Uruguay untuk menjadi juara dunia pertama mereka. Semua orang yakin Brazil akan menang. Mereka punya pemain bintang seperti Ademir, pencetak gol terbanyak turnamen, De Zizinho, playmaker yang disebut-sebut sebagai pemain terbaik Brazil saat itu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Uruguay bermain tenang setelah skor sempat imbang 1-1. Alcides Gigia mencetak gol yang membuat Stadion Maracana mendadak sunyi. Uruguay menang 2-1. Peristiwa itu dikenal dengan nama Maracana Show, satu kejadian terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Banyak penonton Brazil menangis, ada yang pingsan. Bahkan warna jersey putih Brazil yang dipakai saat itu dianggap membawa sial dan akhirnya diganti menjadi warna kuning hijau seperti yang dikenal sekarang. Sementara Uruguay, sekali lagi, membuktikan bahwa negara kecil juga bisa mengguncang dunia.

waris lun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warilun rakan mamandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

Warrilan tahu nggak apa hambatan terbesar transisi energi Indonesia? Itu bukan kekurangan teknologi, bukan kurang pendanaan, tapi yang menjadi persoalan terbesar adalah kelembagaan, kebijakan yang nggak konsisten, tata kelola yang berkelit. Ini menjadi penghalang utama percepatan energi bersih nasional. Dan ini tertuang, Warrilan, dalam Policy Brief Accelerating Clean Technology Transition in Indonesia yang diterbitkan Institute for Essential Service Reform atau IESR bersama sejumlah peneliti internasional.

Berbagai kebijakan energi bersih sebenarnya telah diluncurkan dalam beberapa tahun terakhir. Tapi banyak kebijakan belum mampu menghasilkan dampak panjang karena sering menghadapi perubahan arah, tumpang tindih kewenangan, dan belum ada mekanisme yang memastikan keberlanjutannya lintas pemerintah. Iya. Bila tahun ini presiden adalah orang ini, tahun depan belum tentu dilanjutin. Begitu tahun depan ganti lagi presiden, belum tentu presiden berikutnya bakal

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

0: Tahun 1954, dunia sepak bola berkumpul di Switzerland. Banyak yang bertanya, kenapa Swiss? Negara ini memang bukan raksasa sepak bola seperti Brazil atau Italia. Namun Swiss punya satu hal penting, stabilitas. Setelah dunia baru saja melewati perang besar, Swiss dikenal netral, aman, dan memiliki infrastruktur yang baik. Lebih menarik lagi, markas besar FIFA juga berada di kota Zurich. Karena itulah Swiss dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia kelima. Dan ada banyak hal baru di turnamen ini. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan lewat televisi ke berbagai negara Eropa. Dunia kini tidak hanya mendengar cerita lewat radio atau koran, tapi mulai bisa menyaksikan langsung drama sepak bola internasional dari layar kaca. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan berbeda dengan edisi 1934 maupun 1938, kali ini negara-negara Amerika Latin tidak melakukan boikot besar-besaran. Brazil, Uruguay, dan Meksiko tetap hadir meramaikan turnamen. Meski begitu, perjalanan menuju Piala Dunia masih belum mudah bagi banyak negara. Dari Asia, Korea Selatan akhirnya tampil untuk pertama kali di Piala Dunia. Perjalanan mereka luar biasa berat. Bahkan, pemain Korea harus melewati perjalanan panjang pasca Perang Korea yang baru saja berakhir beberapa tahun sebelumnya. Namun di lapangan, pengalaman mereka masih jauh tertinggal. Korea Selatan masih kalah telak dari Hungaria dan Turki. Sementara dari Afrika, masih belum ada wakil yang tampil. Mesir yang sebelumnya sempat mencicipi Piala Dunia, gagal lolos kembali. Saat itu, jalan negara Afrika menuju turnamen dunia masih sangat sulit karena kuota terbatas dan sistem kualifikasi yang belum berpihak kepada mereka. Lalu bagaimana dengan tuan rumah Swiss? Ternyata mereka tampil cukup mengejutkan. Swiss berhasil lolos ke fase grup dan melaju ke perempat final. Di sana mereka memainkan satu pertandingan paling liar dalam sejarah Piala Dunia melawan Austria. Bayangkan, dalam cuaca panas yang tak biasa di Bern, laga itu menghasilkan 12 gol, Swiss akhirnya kalah 5-7. Sampai hari ini, pertandingan itu masih menjadi laga dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Namun turnamen 1954 sebenarnya memiliki satu tim, Hungaria. Hungaria datang sebagai tim terbaik dunia. Mereka belum terkalahkan selama bertahun-tahun dan punya pemain luar biasa bernama Ferenc Puskás. Ada juga Sándor Kocsis, pencetak gol terbanyak turnamen. Hungaria begitu menakutkan. Mereka menghancurkan Korea Selatan 9-0 dan bahkan membantai Jerman Barat 8-3 di fase grup. Semua orang yakin Hungaria pasti juara. Namun sepak bola selalu punya cerita lain. Di final kota Bern, Hungaria kembali bertemu Jerman Barat. Hungaria langsung unggul 2-0 hanya dalam 8 menit. Tapi Jerman Barat bangkit. Dan ketika Helmut Rahn mencetak gol ketiga menjelang akhir laga, dunia pun terdiam. Jerman Barat menang 3-2. Kejadian itulah yang dikenal sebagai Miracle of Bern, keajaiban di Bern. Sebuah final yang membuktikan tim terbaik belum tentu selalu menjadi juara dunia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Rizal Lia, wasit urung syik. Ya, mari lah, ingat-ingat wasit urung syik. Punya yang jat sekolah, jat sekolah. Jat kuliah, jat kuliah. Baik pegat yang kangkan. Nyo menyenai pegat yang kangkan termuka. Mertemuruka bak urung syik. Ya, ban. Jadi, mari lah, salah sabo. Hai, yang perintah ingat-ingat, baik talawan. Abah dari urung syik. Yang lain baik tak fikir, mari lah. Apa yang pun ada urung syik, nyan. Dan warihlan banyak Polresta Banda Aceh getetapkan 12 draw tersangka dalam kasus perusakan pembakaran gedung Fakultas Pertanian Universitas Syah Kuala. Nyo dilakukan setelah penyidik geperiksa 55 draw saksi dan gepesapat alat. Nyambat masing-masing tersangka warihlan menurut Kasat Reskrim Kompol Miftah Huda masing-masing na peran rawarilah peran yang berbeda dalam aksi yang menyebabkan kerusakan sejumlah fasilitas di lingkungan Fakultas Pertanian USK. Dan penyidik mantong gedalami kasus tersebut dan han mutup kemungkinan adanya penambahan tersangka. Monyo na bukti baru yang mengarah

0: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

0: Tahun 1958, Piala Dunia tiba di Sweden. Banyak yang bertanya, kenapa Eropa lagi? Saat itu FIFA memang belum memiliki sistem rotasi tuan rumah yang jelas seperti sekarang. Negara-negara Eropa dianggap lebih siap dari sisi stadion, transportasi, hingga perkembangan siaran televisi yang mulai menjangkau banyak negara. Sebanyak 16 tim ikut berpartisipasi, dan turnamen ini terasa berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. Jika tahun 1954 televisi mulai memperkenalkan Piala Dunia kepada penonton Eropa, maka tahun 1958 siarannya semakin luas dan membuat sepak bola benar-benar mulai dikenal dunia. Wajah para pemain kini muncul langsung di layar kaca jutaan orang. Namun di balik perkembangan itu, tidak semua kawasan mendapatkan kesempatan yang sama. Dari Asia, belum ada yang berhasil lolos. Sementara negara-negara Afrika mulai kecewa terhadap sistem FIFA yang dianggap tidak adil. Wakil Afrika harus melewati jalur panjang dan berat hanya demi satu tempat kecil di Piala Dunia. Ketidakpuasan itulah yang nanti akan mengubah sejarah sepak bola Afrika di masa depan. Di lapangan, tuan rumah Swedia tampil mengejutkan. Dipimpin Gunnar Green, mereka berhasil melaju sampai partai final. Namun ada satu tim yang mencuri perhatian dunia. Brazil tampil dengan gaya permainan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Cepat, kreatif, dan penuh improvisasi dan sangat menyerang. Ada Garincha dengan dribel yang sulit dihentikan. Ada Didi, pengatur permainan yang tenang dan elegan. Brasil melaju sampai jauh. Mereka menyingkirkan Wales, lalu mengalahkan Prancis di semifinal. Dan di final di kota Stockholm, Brasil menghadapi tuan rumah Swedia. Swedia bergemuruh karena sempat unggul, namun setelah itu pertandingan berubah menjadi panggung milik Brasil. Brasil menang 5-2 dan meraih gelar juara dunia pertama dalam sejarah negara itu. Salah satu momen yang paling ikonik lahir malam itu, seorang remaja 17 tahun menerima bola di depan kotak penalti. Ia mengangkat bola melewati kepala bek lawan. Lalu sebelum bola jatuh ke tanah, tendangan kerasnya, boom, menghantam gawang Swedia. Stadion pun terdiam. Remaja itu bernama Pele. Malam itu Swedia bukan hanya melahirkan juara dunia baru, tetapi juga awal dari lahirnya legenda terbesar sepak bola dunia.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar, tapi di sini Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Warilun, jangan berhenti untuk berbuat kebaikan. Jangan berhenti untuk membahagiakan orang lain di sekitarmu. Karena kebaikan itu akan berputar dan akan kembali lagi kepada diri kamu. Kebahagiaan juga sama, Warilun. Ketika kita membahagiakan orang di sekitar, kebahagiaan itu akan berputar dan akan kembali kepada kita. Tapi sebaliknya, kalau kita berbuat kezaliman, kalau kita membuat penderitaan, kezaliman itu akan berputar dan kembali kepada diri kita. Begitu juga dengan kezaliman. One day, cepat atau lambat, kezaliman itu akan kembali pada diri kamu.

Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.

0: Dua tahun sebelum Piala Dunia dimulai, Chile diguncang gempa bumi terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah dunia modern. Kota hancur, ribuan orang meninggal. Banyak yang yakin Chile tidak mungkin sanggup menggelar Piala Dunia 1962. Namun jawabannya justru terkenal sampai hari ini. Karena kami tidak punya apa-apa, maka kami akan melakukan segalanya. Kalimat itu datang dari Carlos Dearborn, tokoh penting di balik keberhasilan Chile menjadi tuan rumah. Dan akhirnya, Piala Dunia tetap digelar di Santiago. Ada 16 negara yang ikut berpartisipasi. Namun turnamen kali ini terasa jauh lebih keras dibandingkan sebelumnya. Bahkan banyak yang menyebut Piala Dunia 1962 sebagai salah satu edisi paling brutal dalam sejarah. Puncaknya terjadi saat Chile melawan Italia yang dikenal dengan Battle of Santiago. Pertandingan itu dipenuhi tendangan keras, pukulan, dorongan, bahkan polisi harus masuk ke lapangan untuk mengamankan permainan. Dunia yang menyaksikan lewat televisi benar-benar terkejut. Ya, siaran Piala Dunia kini semakin luas. Drama dan emosi turnamen bisa ditonton jutaan orang secara langsung dari berbagai negara. Namun lagi-lagi, Afrika belum memiliki wakil di putaran final. Negara-negara Afrika bahkan mulai melakukan protes keras kepada FIFA karena merasa terus dipersulit dalam jalur kualifikasi. Sementara dari Asia, Korea Selatan dan negara Asia lainnya juga gagal lolos. Di tengah panasnya turnamen, satu tim tetap tampil memikat, Brazil. Mereka datang sebagai juara bertahan dan masih memiliki banyak bintang. Ada Garrincha, pemain sayap yang sulit dihentikan. Ada Fafa, Amarildo, dan tentu saja Pele. Namun kejutan terjadi cepat. Pele mengalami cedera saat fase grup dan tidak bisa melanjutkan turnamen. Banyak orang berpikir Brazil habis dan akan runtuh tanpa bintang mudanya itu. Ternyata tidak. Garrincha justru tampil menggila. Dengan kaki bengkok khasnya, ia melewati lawan satu demi satu dan membawa Brazil terus melaju. Dan ia mencetak gol-gol penting saat melawan Inggris dan Chile. Brazil akhirnya mencapai final dan menghadapi Cekoslovakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Brazil bangkit dengan menang 3-1. Mereka pun sukses mempertahankan gelar juara dunia. Dan untuk pertama kalinya sejak Italia tahun 1938, ada negara yang mampu menjadi juara dunia dua kali berturut-turut. Namun Piala Dunia 1962 juga meninggalkan satu pesan penting. Sepak bola dunia kini bukan cuma tentang keindahan permainan, tapi juga tentang tekanan, emosi, dan pertarungan harga diri antar negara.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat Mekoh Rebong, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Otakong, hukum Hancit Dalanggi. Adat Mekoh Rebong, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Otakong, hukum Hancit Dalanggi.
0: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah. Hukum Tuhan adalah hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia. Maka dari itu harus dipatuhi dan tidak boleh diganggu-gugat.
2: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Lucunya, negara pencinta sepak bola justru sempat merasa Piala Dunia tidak terlalu penting. Selama bertahun-tahun, Inggris bahkan menolak ikut turnamen FIFA karena mereka merasa kompetisi sepak bola di Britania lebih bergengsi dibandingkan Piala Dunia. Namun semuanya berubah pada tahun 1966. Kini Inggris bukan hanya ikut, tetapi juga menjadi tuan rumah. Piala Dunia pun digelar di negara tempat sepak bola modern lahir. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Afrika tidak mengirimkan wakil sama sekali bukan karena gagal lolos, melainkan karena boikot. Negara-negara Afrika memprotes FIFA yang dianggap tidak adil. Saat itu Afrika harus memperebutkan satu tempat bersama zona Asia dan Oseania. Banyak negara Afrika merasa mereka diperlakukan sebagai pelengkap saja. Boikot itu akhirnya menjadi titik penting setelah 1966, FIFA mulai memberikan slot khusus bagi Afrika di Piala Dunia berikutnya. Sementara dari Asia, North Korea kembali tampil mengejutkan. Tidak banyak yang mengenal Korea Utara saat itu. Namun mereka justru membuat salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia dengan mengalahkan Italia 1-0. Kemenangan itu membuat Italia tersingkir di fase grup dan para pemainnya bahkan mendapatkan kemarahan besar saat pulang ke negaranya. Korea Utara melaju sampai perempat final dan sempat unggul 3-0 atas Portugal. Namun Portugal bangkit lewat permainan luar biasa Eusebio, bintang asal Mozambik di Afrika yang saat itu masih menjadi wilayah koloni Portugal. Eusebio mencetak 4 gol dan membawa Portugal menang 5-3. Ia kemudian menjadi pencetak gol terbanyak turnamen itu. Namun sorotan terbesar justru mengarah ke tuan rumah Inggris. Mereka memiliki Bobby Charlton, gelandang elegan dengan tendangan keras mematikan. Ada juga sang kapten Bobby Moore, simbol ketenangan lini belakang Inggris. Inggris pun melaju perlahan hingga final di Stadion Wembley, kota London. Mereka melawan Jerman Barat. Final berlangsung dramatis. Skor 2-2 di babak tambahan waktu. Jeff Hartz melepaskan tembakan yang membentur mistar lalu memantul ke bawah. Gol atau bukan? Wasit akhirnya mengesahkan gol itu. Perdebatan tentang gol itu bahkan masih berlangsung sampai sekarang. Inggris akhirnya menang 4-2 dan untuk pertama kalinya, sekaligus satu-satunya hingga hari ini, Inggris menjadi juara dunia. Negara yang dulu merasa Piala Dunia tidak terlalu penting,

Warihlen bek male tamuruno bakso mantong. Bahpi dari anak mit yang muji lebih miup dari tanyo. Nyan ban. Karena tamuruno kan bab gengsi. Menyorong gengsi nyan hai tamong ilme. Jadi menyunai ilme ba anak mit ba urung pungo cok ju ilme ji. Menyo betai bahpi lam babarimung ta cok. Ya, yang penting ta cok ilme waris leun bek takalan so yang pegah. Tapi apa yang dipegah? Menyo betai ta cok. Menyo salah bahpi dari urung yang pangkat limong bintang 6, bintang 7. Ha, ana pada cok. Menyo salah.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat temita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang berlaku.
2: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

2020 Piala Dunia kembali ke Meksiko. Dan turnamen ini terasa berbeda sejak awal. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia dimainkan di luar Eropa dan Amerika Selatan sebanyak 2 kali. Meksiko juga menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia lebih dari 1 kali setelah sebelumnya menggelar Olimpiade Besar dan dianggap siap dari sisi infrastruktur. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan ada satu hal baru yang langsung mencuri perhatian dunia. Siaran televisi berwarna. Untuk pertama kalinya, banyak penonton bisa melihat warna jersey, rumput lapangan, dan atmosfer stadion dengan lebih hidup. Piala Dunia kali ini benar-benar berubah menjadi pertunjukan global. Dari Afrika, Maroko tampil sebagai wakil pertama Afrika setelah FIFA akhirnya memberikan slot khusus untuk benua itu pasca boikot 1966. Sementara dari Asia, Israel menjadi wakil Asia di turnamen ini karena saat itu mereka masih berada di zona Asia. Namun panggung terbesar tahun 1970 perlahan mengarah ke satu tim, Brazil. Tim ini sering disebut sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Bayangkan saja, ada Jairzinho, pemain yang selalu mencetak gol di setiap pertandingan. Ada Rivelino, dengan tendangan kaki kiri kerasnya. Ada Tostão, playmaker cerdas, dan tentu saja Pelé. Kini ia bukan lagi remaja ajaib seperti tahun 1958. Pelé datang sebagai pemimpin tim dan simbol sepak bola dunia. Brazil melaju mulus, mereka mengalahkan Cekoslowakia, Inggris, Romania, Peru, hingga Uruguay di semifinal. Ya, Uruguay. Laga itu seperti mengulang kenangan lama final 1950 yang pernah menghancurkan Brazil di Maracana. Namun kali ini Brazil menang dengan skor 3-1. Lalu tibalah partai final di Stadion Azteca, kota Mexico City. Lawan mereka, Italia. Pertandingan berlangsung terbuka. Pele membuka skor lewat sundulan ikoniknya. Italia sempat menyamakan kedudukan, namun setelah itu Brazil benar-benar menguasai pertandingan. Gol demi gol datang lewat permainan yang mengalir indah. Brazil pun juara dengan mengalahkan Italia 4-1. Dan gol terakhir mereka masih sering disebut sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dimulai dari rangkaian umpan cepat Carlos Alberto yang menyambar bola dengan tendangan keras ke gawang Italia. Gol itu terasa seperti penutup sempurna. Brazil pun resmi menjadi negara pertama yang meraih 3 gelar juara dunia. Mereka pun berhak menyimpan trofi Jules Rimet untuk selamanya. Dan di akhir turnamen, Pele diangkat tinggi oleh rekan-rekannya. Seolah dunia tahu, mereka baru saja menyaksikan akhir dari era pemain terbesar generasinya. Sekaligus salah satu tim terbaik yang pernah ada dalam sejarah sepak bola.

0: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat. Tangkap mereka. Ya, Pak.
2: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Seseorang yang sudah berkeluarga tidak seindah ketika masa pacaran. Nyan ban, bepikir alim kawin mangar udah mana? Justru di situ adalah perjuangan sesungguhnya warhilan. Di situ kita belajar mengontrol emosi. Kalau masa-masa pacaran, masa perkenalan dulu itu semua bohong, itu topeng. Yang realnya apa? Ketika sudah menikah, di situ nampak limah mandum kiban karakter si Rory. Maka jiwa rehlen segala mengkawin pepah ini. Tanya dalam mengkawin kepe. Tak minta jodoh kepe. Monyo dari awal tak minta jodoh. Cuman karena jika ya mbak sabo hotem segasin tep pedu ina. Hana di tiam. Gadoh cinta. Monyo wate tak mengkawin cuman tak minta laga aji ganteng ji. Wate nak musibah gadoh ganteng gadoh laga. Hana di tep pedu mandumnya. Tapi warilun segala menemu kawin segala nemu mat jorong ngemalim mufakat le alih tamu kawin kawin tanya buddha how tujuan karena punya tamu kawin hana tujuan warilun saban lagi tak emoto hana mau jalan bak sama wate karena hana mau jalan akibat bosan payah tak tren bak tengah jalan.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat ngan hukum hanjit ceri, legezat ngan sifat.
0: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan, maka barulah dipandang sempurna.

santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

0: Wah, Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat. Masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Madura.
1: Bapak Bebuk Kururato.
0: Artinya, bapak, ibu, guru, penguasa. Hierarki penghormatan bagi orang Madura, urut-urutannya adalah dimulai dari bapak, ibu, kemudian guru, baru pemimpin masyarakat. Jangan sampai penghormatan tersebut dibalik karena norma-norma adat mengharuskan demikian.
2: Opa, bangun ya, Pa. Opa.
3: Tunggu. Tunggu saya.
2: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
3: Tunggu.
2: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Saya siramkan kok air baru kau bangun. Iya, tunggu, Mi.
3: Oh, sayang. Ternyata hujan lebat.
2: Rasa.
3: Sama saya kuyup, Mi.
2: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
3: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
2: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
3: Kau pintar, Di.
4: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

我恩。

Marilah demikian rangkaian acara untuk edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Rais Salju pamit undur diri. Sekali di udara tetap di udara, RRI mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun anda berada. Kembali hadir menyapa untuk edisi 11 Juni 2026. Program acara akan kami hadirkan menemani edisi kali ini. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat mendengarkan sekali di udara tetap di udara RRI mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Warilun, kita jelang lakas kuliah subuh dari Masjid Rabiatul Rahman, Banda Aceh. Amin.
1: Alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. صدق الله العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat kemuliaan orang-orang yang beriman di antara kamu, orang-orang yang diberi Allah ilmu pengetahuan dan mereka senantiasa beramal ibadah dengan ilmu yang Allah berikan kepada mereka. Maha benar Allah yang maha agung dan mulia dengan segala firman-Nya. Al-Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Yang saya muliakan, Badan Kemakmuran Masjid Baitur Rahman, para asatiz, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini bertepatan 25 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan bulan Zulhijjah adalah salah satu dari empat bulan yang disebut dalam Al-Quran bulan haram. Inna iddatasyuhuri indallahi itsna asyara syahra. Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan ada 12 bulan di dalam satu tahun. Di ayat itu dijelaskan minha arba'atun hurum. Di antara yang 12 itu ada 4 yang disebut bulan haram. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan thalasatun mutawaliyatun. Di antara yang 4 itu ada 3 bulan yang berurutan, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, pelaksanaan puncak ibadah haji, Muharram, dan satu lagi Rajab. Disebut bulan haram, bulan mulia. Siapa yang berbuat kebaikan, Allah akan melipat gandakan kebaikannya. Bapak Ibu hadir pada subuh ini, dan ini bulan haram, maka Allah pun akan melipat gandakan kebaikan-kebaikan kita. Siapa yang bersedekah di bulan haram, Allah pun akan melipat gandakan kebaikannya. Tapi berhati-hati, siapa yang berbuat maksiat, berbuat dosa di bulan-bulan haram, maka Allah pun akan melipat gandakan ganjaran dosa-dosa. Maka di bulan haram ini, mari kita memperbanyak amal ibadah. Hablum minallah dan hablum minannas. Alhamdulillah, saya lihat banyak yang hadir subuh ini. Ini ada 1000 orang ya, dikurangi 800, tinggal 200. Bahkan sahabat saya juga hadir ini, Said Salim Alidrus, datang khusus dari Jakarta ke Banda Aceh. Ada Pak Irwan juga. Alhamdulillah, salah satu doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di pagi hari, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahim. Mintalah setiap pagi, karena Nabi pun mendoakan kita umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukurihim. Ya Allah, berikan keberkahan, kebaikan, ketenangan, kebahagiaan bagi umatku di pagi hari mereka. Maka pagi itu adalah sesuatu yang penuh dengan keberkahan, apalagi kita mampu istiqamah mendirikan sholat subuh berjamaah, teristimewa di masjid. Itu satu kemuliaan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun tak pernah mampu menghitung nikmat yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mencoba menghitung-hitung nikmat yang sudah Allah berikan, takkan kamu mampu menghitungnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat kebanyakan manusia itu lupa, melalaikan. Yang pertama, nikmat sehat. Yang kedua, wal faragh, kesempatan, waktu, umur yang masih Allah berikan. Insya Allah semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Orang sehat itu ada dua tandanya, tidur malam nyenyak itu sehat, yang tak boleh tidur saat majelis taklim. Nah, itu tidur yang tak boleh. Kedua tanda orang sehat, selera makannya masih tinggi. Tak ada pantang kecuali satu, pantang terhidang. Bismillah, lewat semuanya. Kari kambing, oke. Kuah blamong, oke. Samkeeng, oke. Semuanya. Yang penting halal, itu tanda orang sehat. Maka jangan menawarkan makan sama orang lagi sakit. Kita kadang-kadang terlalu baik sama yang sakit, Pak. Begitu ada kawan sakit, kita tanya, mau makan apa? Kepingin apa? Padahal orang sakit itu ada tiga yang dicabut Allah: keceriaan pada wajah, apalagi selera makan dicabut, pahit mulut, apalagi dosa-dosa pun dicabut Allah. Maka sakit itu nikmat yang tak boleh cari penyakit. Tapi kalau sakit sudah datang, itu sebenarnya nikmat. Allah sedang membersihkan dosa-dosanya. Makanya kalau ada keluarga, istri sakit, bapak jangan tanya mau makan apa, tapi didoain, beri semangat. Itu yang paling bagus. Suruh istirahat dan letakkan di bawah bantalnya 20 lembar Soekarno-Hatta. Itu cepat sembuhnya, Pak. Terakhir demamnya pindah sama suami. Artinya orang sakit itu digembirakan, disemangatkan. Itu obatnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mari kita sampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2,3 juta orang saudara-saudara kita yang berhaji di tahun ini, dan 221 ribu dari Indonesia yang berhaji, termasuk saudara-saudara kita dari Banda Aceh, sudah berziarah, bahkan ada yang sedang berada di kota Madinah Al-Munawwarah, menyampaikan selawat dan salam rindu. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Habib Allah, assalamualaikum ya Safwatullah. Rindu yang tidak tergantikan dan kebahagiaan bisa datang di dua tanah haram yang dimuliakan Allah, dan kita selalu rindu untuk bisa selalu datang sujud di depan Baitullah, sujud di Raudhah, dan berziarah di pusara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua insyaallah mendapatkan syafaatnya dan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sorga yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa taala, pada kajian 30 menit di pagi hari ini, tidak sampai 1 SKS. Ini setengah SKS kajian kita. Saya mengutip satu tulisan dari kitab Al-Fawaid, karya dari Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Dalam kitab itu ditulis, min alamatis sa'adah wal fallah, di antara tanda-tanda kebahagiaan, kesenangan, ketenangan, kesuksesan pada seseorang itu ada 5 hal. Bapak ibu jamaah, semua kita pasti ingin mendapat kesenangan di dunia, kita ingin meraih kebahagiaan, bahkan puncak ketenangan. Ini 3 hal yang selalu kita dambakan: hidup senang, hidup bahagia, puncaknya hidup tenang. Senang, bahagia, tenang, ini berbeda. Kesenangan ini sesuatu yang bersifat materialistik, kebendaan. Senang itu biasanya ukurannya itu harta benda. Siapa yang tidak senang punya mobil mewah? Siapa yang tidak senang punya uang yang banyak? Siapa yang tidak senang punya suami yang tampan, istri yang cantik? Kesenangan tidak abadi. Harta akan ditinggalkan di suatu masa. Suami istri akan berpisah di suatu hari. Semua itu tidak abadi. Kalau orang hidup hanya mencari kesenangan, ini bukan sesuatu yang abadi. Bahkan kadang-kadang demi mendapat kesenangan, harta benda, orang harus berhadapan dengan hukum. Harus pindah ke pesantren. Sekarang gak disebut penjara, Pak. Agak terlalu kasar kalau disebut penjara. Jadi gantinya masuk pesantren supaya bertaubat, banyak belajar di sana. Nabi Yusuf alaihissalam pun pernah, kalau bahasa, di penjara ketika difitnah oleh Zulaikha pada masa itu. Tapi hebatnya Nabi Yusuf di penjara, keluar dari penjara menjadi pejabat di Mesir. Hari ini terbalik, Pak. Jadi pejabat dulu di penjara. Nabi Yusuf pernah di penjara, kemudian menjadi penguasa di Mesir. Hari ini jadi penguasa di penjara. Tapi Nabi Yusuf dipenjara karena Allah akan memberikan kemuliaan kepadanya. Karena fitnah. Maka Bapak Ibu, dalam kehidupan ini, kesenangan saja belum cukup. Apalagi kalau kesenangan itu dicari dengan cara-cara yang batil, dengan cara yang haram. Berat nanti mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, kullu nafsim bima kasabat rahinah, di surah Al-Muddathir ayat 38. Setiap manusia akan diminta Allah pertanggungjawaban. Kullu nafsim bima kasabat rahinah. Ayahsabul insanu ayyutsraka suda, surah Al-Qiyamah 36. Apakah manusia itu mengira mereka dibiarkan hidupnya tanpa diminta pertanggungjawaban? Ada responsibility of transcendental. Semua kita akan berdiri di hadapan Ilahi. Maka hidup ini tidak sekedar mencari kesenangan yang cenderung bersifat materialistik. Maka ada kebahagiaan. Kebahagiaan itu anugerah dari Allah. Dan ukurannya tidak lagi bersifat materi. Bahagia itu di sini, Pak. Bapak, Ibu akan bahagia kalau melihat anak-anak kita, anak yang saleh dan salihah. Kita akan bahagia kalau lihat anak kita dia mendirikan solat, anak kita menjadi ahlul Quran. Pasti akan membuat kita bahagia, bukan saja senang, tapi di atasnya bahagia. Kita akan merasa bahagia kalau kita diberi Allah keistiqomahan dalam keimanan. Maka bahagia tidak bisa diukur dari materi. Immateri lebih tinggi. Kalau Bapak Ibu setuju, biarlah senang asalkan bahagia. Yang paling sedih, sudah tidak senang, tidak bahagia. Dan puncak hidup setelah kesenangan kebahagiaan, puncak tertinggi ketenangan. Dan inilah yang dipanggil Allah dalam surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutsmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Allah tidak memanggil wahai jiwa-jiwa yang senang, tapi yang dipanggil Allah jiwa-jiwa yang tenang, ketenangan. Itulah mereka orang-orang yang istiqamah dalam keimanan, mereka yang sudah bertaubat kepada Allah, mereka yang hidupnya selalu menebarkan kebaikan, mereka hamba yang taat kepada Allah, mereka selalu berbuat kebaikan kepada sesama makhluk Allah. Itulah orang-orang yang mendapatkan ketenangan, dan itulah yang disebut husnul khatimah, puncak kesenangan, puncak kebahagiaan. Itulah ketenangan, itulah husnul khatimah. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita merasakan kesenangan yang diridhoi Allah, kebahagiaan yang diridhoi Allah, ketenangan, husnul khatimah di akhir kehidupan? Apa yang ditulis Ibnu Qayyim Al-Jauzi setidaknya akan menjadi rujukan nasihat hidup untuk mendapatkan tiga hal yang disebutkan tadi, supaya hidup kita senang, bahagia, dan tenang. Inna min alamatis sa'adah wal falah, dalam kitab itu ada lima hal yang memang harus sejatinya kita miliki. Yang pertama, kullama zida fi ilmihi zida fi tawadu'ihi wa rahmatihi. Setiap kali bertambah ilmunya, menambah tawadu, rendah hatinya, bukan menambah kesombongannya. Wa rahmatihi, dan bertambah pula sifat kasih sayangnya kepada sesama manusia. Dia sudah memakai ilmu padi. Itu yang pertama. Maka kesenangan, kebahagiaan, dan ketenangan bisa didapati dengan ilmu. Apalagi ilmun yuntafa'u bihi, ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang menjadi nur, cahaya yang menerangi kehidupannya. Bapak Ibu hari ini datang ke masjid, sholat berjamaah, iktikaf, mengikuti majelis ilmu, ini adalah persiapan meraih ketenangan, jalan menuju sorga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan, dia pergi seperti ini di pagi hari untuk menuntut ilmu, maka sebenarnya Allah sedang memudahkan baginya, membuka baginya jalan menuju ke sorga. Jadi kita hadir di majelis ilmu ini, ini adalah jalan menuju sorga. Kita bisa mendapat kesenangan dengan ilmu, kebahagiaan, bahkan ketenangan. Bapak, ibu, kalau mewariskan harta kepada anak, keluarga, yakinlah, walaupun harta itu sebanyak lautan dan sebanyak gunung, harta itu akan habis. Tapi kalau kita mewariskan ilmu, harta akan datang kepada mereka. Tapi kalau hanya harta yang kita wariskan, maka akan hilang dari kehidupannya. Maka berikanlah kepada zuriat, anak cucu kita, ilmu. Ilmu dunia, apalagi ilmu akhirat, teristimewa. Ajarkan generasi kita Al-Quran, menjadi generasi Qurani. Sebab Al-Quran adalah sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan. Apa yang kita bicarakan pada hari ini, sains, semua sudah ada dalam Al-Quran. Satu contoh, Bapak Ibu, kalau lihat suatu kejahatan, pembunuhan, perampokan, apa yang selalu dilakukan? Yang pertama kali dilakukan oleh aparat kepolisian, mereka akan mencari dulu, mengidentifikasi sidik jari. Begitu ada pembunuhan atau apapun kejahatan, dilihat sidik jari. Kenapa sidik jari? Ternyata ilmu forensik sudah diceritakan dalam Al-Quran 16 abad lalu. Ayah sabul insanu allan najma'a idhamah bala qadirina ala an nusawwiya banana. Apakah manusia itu mengira kami tidak mampu menghimpun manusia tulang belulang yang telah mati? Bala qadirina ala an nusawwiya banana, bahkan kami mampu menghimpun jemari-jemari manusia. Kenapa jemari? Disinilah sidik jari pada manusia itu. Dan ternyata Allah menciptakan hari ini penduduk bumi 7,5 miliar, Pak. Kita mengalami kepadatan manusia pada hari ini. Tidak satupun sidik jarinya sama. Maka ayat 3 dan 4 surah Al-Qiyamah, sumber inspirasi munculnya ilmu forensik, melihat anatomi pada sidik jari. Dan Allah ciptakan tidak satu manusia pun sama sidik jarinya di dunia ini. Itu sumber inspirasi ilmu pengetahuan sains pada hari ini. Nah, maka kalau kita ingin meraih kesenangan, kebahagiaan, bahkan ketenangan, jangan pernah berhenti sampai akhir hayat. Jadilah kita pembelajar, pecinta ilmu, seperti Bapak Ibu hadir di majelis ilmu ini pun adalah bahagian bahwa kita tidak pernah berhenti untuk senantiasa mencari ilmu-ilmu Allah yang sangat luas. Sampai dikatakan, andai lautan dalam surah Al-Kahfi menjadi tinta, kering lautnya, datang laut yang kedua, belum selesai belajar ilmu Allah. Bahkan banyak pada hari ini para orientalis, orang-orang barat yang tidak muslim, akhirnya mengucap kalimat syahadatain setelah mereka yakin bahwa ilmu-ilmu yang ada di dunia ini semuanya ada dalam Al-Quran. Satu contoh ya, ada satu orang marinir angkatan laut dari Prancis, Jeskus, namanya marinir angkatan laut, hidupnya banyak di laut, dan dia biasa menyelam sampai ke dasar laut. Suatu hari dia menyelam di sebuah lautan antara benua Afrika dan Eropa, persis antara Maroko dan Spanyol, yang disebut Selat Gibraltar. Dia kagum dua laut bertemu tapi tidak bersatu, warnanya berbeda, rasanya pun berbeda. Kenapa tidak bersatu? Sampai dia menyelam ke dasar laut, dia tanya kepada ahli kitab, dia tanya kepada ahli Quran, dia mendapatkan jawaban itu. Ternyata surah Al-Furqan ayat 53 sudah menceritakan itu. Wa huwa alladhi marajal bahrain, hada azbun furatun wa hada milhun ujajun wa ja'ala bainahuma barzakha wa hijran mahjura. Dialah Allah yang mengalirkan dua lautan. Hada azbun furatun, yang satu laut tawar airnya, segar. Wahada milhun ujaj, yang satu lagi asin. Waja'ala bainahuma barzakha wa hijran mahjura, dan Allah ciptakan di antara dua laut itu ada dinding seperti membran yang membuat dua laut itu tidak pernah bertemu dan tidak tembus dengan kuasa Allah. Akhirnya si penyelam dari Prancis itu mengucapkan syahadatain, hebatnya ilmu Allah yang ada dalam Al-Quran itu. Maka hari ini seluruh manusia di dunia mengkaji kemukjizatan Al-Quran yang luar biasa. Bahkan Al-Quran menyuruh kita untuk bertamasya. Lihat surah Al-Muluk ayat 15. Huwalladzi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur. Dialah Allah yang menjadikan bumi sekarang mudah dijelajahi. Dulu orang-orang tua kita, nenek-nenek kakek kita pergi haji bisa 6 bulan dengan kapal laut berbulan-bulan. Hari ini terbang dari Bandara Iskandar Muda menuju Madinah hanya dalam waktu 9 jam, 8 jam sudah sampai di kota Madinatul Munawwarah. Pagi sarapan di Banda Aceh, nanti makan siangnya sudah di kota Madinah, makan malamnya sudah bisa di negara lain. Mudah dijadikan Allah. Famshu fi manakibiha, datangi. Ayat ini perintah Allah, suruh jalan-jalan Pak, nikmati bumi Allah. Wa kulu mirizki, makanlah rezeki yang ada di negeri yang kau datangi, yang halal. Jadi kalau kita pergi ke Mekah, makan makanan yang ada di Mekah, buah tin, zaitun, makan nasi biryani. Jangan lagi makan lontong di Mekah Pak, tak cocok. Saya dari Medan datang ke Banda Aceh, saya pun harus menikmati apa makanan yang ada di Banda Aceh ini. Saya mungkin harus makan timpan, menikmati kuah belangong atau ikan kayu khas Aceh. Itu perintah Allah. Kemanapun kita pergi, makan makanan yang ada di tempat yang kita datangi. Dan itu satu kenikmatan yang Allah berikan. Maka Al-Quran sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan. Ini yang pertama. Kalau kita ingin senang, bahagia, tenang, ilmu pengetahuan. Tapi dengan syarat, semakin bertambah ilmu, bertambah tunduk kepada Allah. Jangan sombong, jangan membodoh-bodohi orang, jangan berbuat zalim kepada orang dengan ilmu. Itu justru akan membuat sengsara, tidak akan senang, apalagi tenang, apalagi kebahagiaan. Karena ilmu adalah anugerah dari Allah. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pernah meminta di surah Asy-Syu'ara 83, Rabbi habli hukmah, ya Rabb, berikan kepadaku hikmah. Apa itu hikmah? Isobatul haqqi bil ilmi wal aqli. Jadi hikmah itu cahaya kebenaran lewat ilmu yang Allah anugerahkan kepada hambanya. Dengan ilmu itu dia memahami hakikat sesuatu. Kenapa Bapak Ibu datang ke masjid subuh berjamaah? Ini yang paling berat, karena kita memahami hakikat sholat adalah tawajuh, bertemu dengan Allah. Hakikat sholat adalah qurratu aini, menenangkan jiwa. Sholat bukan lagi kewajiban, tapi lebih daripada itu, ini adalah kebutuhan. Nafas dalam hidup itu hakikat, itulah hikmah, sehingga kita tenang menjalani kehidupan. Kita diberi Allah kepahaman hakikat esensi dari segala sesuatu yang ada di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimallahu wajhah katakan, kalau ingin senang, bahagia dan tenang, wa kullama zida fi amalihi zida fi khaufihi wa hazrihi, setiap kali bertambah amal ibadahnya, bertambah banyak kebaikannya, maka dia akan bertambah takut kepada Allah, bertambah hati-hati dalam sikap, perbuatan dan perkataan. Amal itu menjaga dirinya, sholat menjaga dirinya, Al-Quran menjaga dirinya, saum puasa menjaga dirinya, sehingga orang yang bertambah rajin ibadah sejatinya bertambah takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah, fafirru ilallah, berlari menuju Allah, bertambah rindu kepada Allah, bertambah nikmat dia beribadah. Itu yang kedua. Salat membahagiakannya, Al-Quran menenteramkan jiwanya, salat tahajud membuat dia taubat kepada Allah, sedekah suatu kebahagiaan bagi dirinya kalau dia bisa membahagiakan orang lain. Dia sudah sampai kepada hakikat amal ibadah, dan dia sangat takut kepada Allah. Dan salah satu musibah yang paling besar di dunia, kalau manusia itu tidak lagi memiliki rasa takutnya kepada Allah, sehingga hidupnya hedonisme, berbuat sekehendak hati, memperturutkan hawa nafsu, diperhamba hawa nafsu jahat, mengikuti setan, manusia itu celaka. Jangankan tenang, senang pun takkan diraihnya. Maka yang kedua, kalau ingin senang, bahagia dan tenang, rajin beramal ibadah. Dan yang ketiga, wa kullama zida fi malihi zida fi sakhaihi wa bazlihi. Setiap kali bertambah hartanya, bertambah pula kedermawanannya dan suka berbagi kepada saudaranya. Ini maaf Bapak Ibu, walaupun 30 menit ya, mungkin masih ada Ustadz sedikit. Saya nanya, maaf Bapak Ibu, adakah harta dibawa mati Pak? Adakah harta dibawa mati? Benar juga yang Bapak jawab, tapi begini, tiga sifat harta. Harta yang hanya untuk dimakan, dinikmati, beli pakaian bagus, makanan enak, rumah mewah, itu akan habis Pak, ditinggal. Harta yang disimpan aja, simpan di bank, simpan di rumah, di bawah tanah, ini akan menjadi rebutan. Nanti meninggal si pemilik harta, berebut anak menantu. Kadang yang lebih sadis menantu Pak. Satu lagi, harta yang dibelanjakan di jalan Allah, zakat, infak, sedekah, wakaf, infak, memberi hadiah sama orang, itu harta yang dibawa mati. Jadi kalau orang tidak pernah belanjakan harta di jalan Allah, benar dia tidak akan bawa mati. Maka yang membuat kita tenang, kalau harta yang kita miliki dinikmati saudara-saudara kita yang lain. Ini maaf, ini ada tabung. Itu yang Bapak Ibu masukkan ke dalam tabung, itu harta yang dibawa mati. Maka jangan dimasukkan gambar Cut Mutia, Husni Tamrin, Idham Khalid, Frankesipu. Masukkan gambar Soekarno-Hatta, minimal Juanda Pak, karena itu yang dibawa mati. Nanti kalau Bapak Ibu ke Medan, ada satu masjid namanya Masjid Anif yang dibangun seorang pengusaha almarhum Haji Anif. Dia bernazar dalam hidupnya membangun 100 masjid sebelum meninggal, dan hari ini sudah sampai 60-an masjid Pak. Dia niatkan ingin membangun 100 masjid di dunia ini. Itu kalau sholat di masjidnya di Cemara. Ini maaf, tabung infaknya kalau kita kan biasa bentuk kubus segi empat. Di situ lain bentuknya Pak Said. Bentuknya seperti kerendam mayit. Ini mungkin bisa dicontoh Masjid Baitur Rahman Pak. Lewat kerendam mayit. Jadi orang yang baru datang sok terapi Pak. Wah ini kok kerendam mayit nih. Itu mengingatkan saudaraku yang kau masukkan ke dalam itu yang kau bawa mati. Ada masjid lain Sultan Ibnu Hasyim mencontoh di Medan juga, bukan lagi kerendam mayit, bentuknya kuburan Pak, miniatur kuburan, ada rumput sintetis, ada nisan, ya seperti kuburan, mengingatkan yang kau masukkan itu kau bawa mati. Mungkin nanti suatu hari ada yang buat dua-duanya Pak, betingkat, satu di bawah kerendam mayit, di atasnya kuburan, lewat di depan jemaah, sehingga begitu mau masukkan infak mikir 7 kali Pak. Kadang-kadang uangnya banyak di dompet, Soekarno-Hatta 20 lembar, Juanda 20 lembar, yang masuk Cut Mutia, Husni Tamrin. Nah, ini hati-hati. Kalau ingin bahagia, tenang bahwa semakin bertambah harta, jangan bertambah pelit, bertambahlah kedermawanan dan suka berbagi, membahagiakan. Sampai Nabi katakan, inna min mujibatil maghfirah idkhalukas surur ala akhikal muslim. Di antara yang bisa menghapus dosa-dosamu, gembirakan, senangkan hati saudara-saudaramu yang beriman. Jangan susahkan dia. Jadi kita gembirakan, kita senangkan hati saudara kita dalam kebaikan pun menghapus, mengikis dosa-dosa kita. Yang keempat, ada 5 ini Ustadz, satu lagi. yang membuat kita senang, bahagia dan tenang. Wa kullama zida fi umurihi naqasa min hirsih, bertambah usianya berkurang pula rakusnya terhadap dunia. Nah, jadi kalau kita ingin tenang, kita ini kan semakin hari bertambah usia kita ini, maka sebaiknya bertambah usianya, menyadarkan dia semakin dekat ke pintu-pintu kubur, maka dia harusnya berkuranglah mabuk kepayang terhadap dunia. Jangan lagi rakus dengan dunia. Udah cukup mungkin 50 tahun, 60 tahun kita mengejar dunia. Ingat, aksaru ummati sittina ila sab'ina min umrihim. Kebanyakan umatku, kata Nabi, rata-rata usianya 60 sampai 70. Udah cukuplah 50 tahun, mungkin 60 tahun kita kejar dunia. Ini semakin dekat ke pintu-pintu kubur. Naqasa min hirsih, kurangi. Nah, jangan lagi mabuk dengan dunia ini. Dunia ini enggak ada habisnya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kesenangan dunia.

0: bahagia dan tenang. Wa kullama zida fi qadrihi wa jahihi zida fi qurbihi minan nas wa qada hawaijihim wa tawadhu lahum. Semakin bertambah kedudukan, bertambah tinggi jabatan, bertambah tinggi kemuliaan, tidak membuat dia sombong dan lupa diri, tapi bertambah dekat dia kepada Allah, dekat dia kepada masyarakatnya. Dia membuat bagaimana bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya. Dia bantu mereka yang lemah, dia selamatkan orang yang menderita. Itu yang membuat seorang penguasa akan merasa senang, bahagia dan tenang ketika berkuasa. Dia membahagiakan, dia tidak menzalimi, dia tidak menyengsarakan rakyatnya. Dia akan membuat kebahagiaan rakyatnya sejahtera. Dia penuhi segala kebutuhan hidup mereka yang sengsara, bagaimana mereka hidup lebih baik. Itu yang membuat kita puncaknya meraih ketenangan dalam hidup ini. Banyak orang yang mendoakan kita. Demikian kuliah subuh kita pada pagi hari yang mulia ini. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang meraih kesenangan, kebahagiaan. Insya Allah nanti puncak di akhir hidup kita meraih ketenangan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf di atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Al-Azhar.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Merkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Merkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso mengantarkan Warta Merkuta Alam pagi ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh edisi hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Sari berita, Gemuka Aceh Singkil siap menempuh jalur hukum kepada Pemkab jika Jadup tidak didistribusi sesuai kesepakatan. KPPN Melabuh harapkan Pemda dalam penyerapan dana desa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, penyintas banjir di Kabupaten Aceh Singkil yang tergabung dalam gerakan masyarakat kemukiman Pemuka atau Gemuka Aceh Singkil menyatakan siap menempuh jalur hukum terhadap pemerintah kabupaten, Pemkab setempat jika bantuan jatah hidup Jadup mereka tidak terrealisasikan dalam kurun waktu yang telah disepakati. Laporan Salihin Barus.
2: Hari ini Bapak Bupati yang

0: penyintas banjir di Kabupaten Aceh Singkil yang tergabung dalam gerakan masyarakat kemukiman pemuka atau Gemuka Aceh Singkil mengancam siap menempuh jalur hukum terhadap pemerintah kabupaten setempat jika bantuan jatah hidup atau jaduk mereka tidak terrealisasikan dalam kurun waktu yang telah disepakati sebelumnya. Pernyataan tersebut diungkapkan Ketua Gerakan Masyarakat Kemukiman Pemuka atau Gemuka Aceh Singkil Rasuluddin seusai menerima surat pernyataan tentang penyaluran bantuan jaduk tahap 2 dan tahap 3 dan seterusnya yang ditandatangani oleh Bupati Aceh Singkil Haji Sapriadi Oyon Senin 8 Juni 2026. Dikatakannya jika jumlah data calon penerima berubah dan bahkan bantuan jaduk tidak cair, pihaknya siap menempuh ke jalur hukum.
1: Kami sudah sampaikan kepada seluruh massa atau masyarakat Kabupaten Aceh Singkil bahwasanya mulai hari ini dengan perjanjian 3 bulan, tapi mulai hari ini kami dari Gemuka tetap mengawal hal surat tersebut agar pencairan ini terrealisasi dan tepat sasaran. Jumlah penerima tadi kurang lebih sekitar 8.700 sekian.
2: Itu gimana Bang? Proses pencairannya apa sekali gitu atau bagaimana tadi?
1: Kalau menurut pandangan kami yang 7.000, yang 8.000 sekian ini, yang 8.700 sekian ini sudah mencapai mungkin tidak ada lagi tahap ketiga. Mungkin ini hanya tahap kedua, selesai semua.
2: Jika nanti jumlahnya ternyata berubah, jumlah penerimanya berubah bagaimana?
1: Kita akan tuntut Bupati.
2: Dalam bentuk apa Pak?
1: Ya sesuai prosedur yang berlaku lah. Karena surat dia itu ya berbadan hukum. Dia teken dengan cap. Nanti kita pelajari lagi.
2: Karena hukum Pak ya?
1: Ya, tetap karena hukum.
0: Bahkan tegas Rasuluddin, seluruh masyarakat yang tergabung dalam gerakan masyarakat kemukiman pemuka atau Gemuka Aceh Singkil ini akan mengawal realisasi komitmen dari pemerintah daerah untuk memperjuangkan bantuan jatah hidup atau jaduk bagi warga yang terdampak banjir sebelumnya. Di tempat terpisah, Bupati Kabupaten Aceh Singkil Haji Sapriadi Oyon melalui pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Sosial Ali Hasmi Pohan mengatakan pemerintah daerah terus berkomitmen akan memperjuangkan agar warga yang tercatat sebagai penyintas banjir dan longsor di Aceh Singkil tersebut mendapatkan bantuan jatah hidup atau jaduk tahap berikutnya. Di mana menurut Ali Hasmi Pohan, progres terkini pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak pemerintah pusat melalui tim satuan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memperjuangkan hak-hak warga yang terdampak banjir di Aceh Singkil.
3: Berarti belum dipastikan akan cair?
4: Ya, saya enggak dalam kapasitas bisa menjanjikan ya dalam 3 bulan cair, karena cair atau cair prosedurnya itu dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini pemerintah sosial. Yang jelas kita dari pemerintah daerah tetap berusaha secara semaksimal mungkin agar hak-hak masyarakat penyintas banjir ini terrealisasi.
0: Bahkan Ali Hasmi Pohan menerangkan berdasarkan data yang mereka terima dari masing-masing desa atau kampung yang sebelumnya tercatat terdampak banjir, seluruhnya telah diusulkan menjadi calon penerima manfaat program bantuan jatah hidup atau jaduk dari pemerintah pusat, di mana ada terdapat 8.701 kepala keluarga yang masuk dalam data korban terdampak banjir sebagai calon penerima manfaat bantuan jaduk tahap 2. Kemudian ketika disinggung soal jadwal realisasi dan jumlah penerima manfaat bantuan yang akan disalurkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial RI, Ali Hasmi Pohan tidak dapat menegaskan dan menjamin seluruh usulan mereka terakomodir. Demikian Salihin Barus melaporkan.
5: KPPN Belabo harapkan Pemda penyerapan dana desa dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta dikelola secara profesional dan transparan. Berikut laporan Arif Rizalul.
6: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Melabuh mencatat realisasi penyaluran dana desa tahap 1 dan tahap 2 semester 1 tahun anggaran 2026 di wilayah kerja terus berjalan. Kepala KPPN Melabuh Linggo Suprengono mengatakan untuk penyaluran dana desa tahap 1 Kabupaten Aceh Barat memiliki 321 desa dengan pagu anggaran sebesar 89 miliar rupiah. Kemudian Kabupaten Simelu sebanyak 138 desa dengan pagu anggaran 38 miliar rupiah. Kabupaten Aceh Jaya sebanyak 200 222 desa dengan pagu anggaran Rp25 miliar. Total pagu dana desa 4 kabupaten tersebut. Di wilayah kerja KPPN Melabuh mencapai Rp235 miliar dengan realisasi penyaluran tahap 1 sebesar Rp98 miliar. Sementara itu untuk penyaluran dana desa tahap 2 Kabupaten Aceh Barat tercatat sebanyak 157 desa telah menerima penyaluran dengan realisasi sebesar Rp26 miliar, sedangkan 164 desa lainnya masih belum tersalurkan. Sedangkan Kabupaten Simelu sebanyak 91 desa telah menerima penyaluran dengan realisasi Rp14 miliar dan masih terdapat 47 desa yang belum tersalurkan. Kemudian Kabupaten Aceh Jaya mencatat realisasi penyaluran tahap 2 sebesar Rp26 miliar dengan 6 desa yang belum tersalurkan. Dan Kabupaten Nagan Raya telah menyalurkan dana desa tahap 2 sebesar Rp3 miliar dan masih terdapat dana yang belum tersalurkan sebesar Rp196 juta.
7: Miliki dana desa untuk Pemda Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagan Raya, dan Simelu. Keempatnya pada terhitung sebelum jatuh tempo itu sudah selesai semua untuk tahap 1. Kemudian ada catatan khusus untuk Nagan Raya dan Aceh Barat. Nagan Raya dan Aceh Barat itu telah selesai pada tanggal 25 Februari. Jadi karena dua wilayah tersebut di Pemda tersebut terdampak bencana, maka ada diskresi dari Kementerian Keuangan sehingga dana desanya cepat disalurkan. Nah, untuk dua yang lain juga sudah selesai disalurkan sebelum tanggal batas akhirnya. Jadi per hari ini telah 100% tahap 1 disalurkan di wilayah kerja KPPN Melabuh.
6: Adapun total penyaluran dana desa tahap 1 dan tahap 2 hingga semester 1 per tanggal 9 Juni 2026 di Kabupaten Aceh Barat mencapai Rp63 miliar atau sebesar 71,15% dari total pagu anggaran. Kabupaten Simelu mencatat total penyaluran sebesar Rp30 miliar dengan capaian serapan 79,46%. Sementara Kabupaten Aceh Jaya menjadi daerah dengan capaian penyaluran tertinggi yakni sebesar Rp45 miliar atau 97,84%. Sedangkan Kabupaten Nagan Raya mencatat total penyaluran sebesar Rp29 miliar dengan persentase penyaluran mencapai 48,75%. Kepala KPPN Melabuh memberikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah di wilayah kerja KPPN Melabuh atas komitmennya dalam mendukung kelancaran proses penyaluran dana desa itu. Ia berharap dana desa benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta dikelola secara profesional dan transparan sehingga untuk mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
5: Pemerintah daerah benar meriah gelar pertemuan koordinasi dan kerjasama lintas sektor untuk memperkuat sinergi dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
8: Pemerintah daerah Bener Meriah gelar pertemuan koordinasi dan kerjasama lintas sektor untuk memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, tindak pidana perdagangan orang, anak berhadapan dengan hukum, serta perkawinan anak. Kepala Dinas DP3 AKB Bener Meriah Edi Jaswin menjelaskan, kegiatan itu bertujuan memperkuat koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan dalam melindungi perempuan dan anak, sekaligus meningkatkan penyebarluasan informasi mengenai kebijakan perlindungan perempuan dan anak. Selain itu, forum tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pencegahan kekerasan, perdagangan orang, dan perlindungan anak, serta menjadi wadah untuk mengevaluasi tren kasus dan merumuskan kebijakan yang lebih efektif. Bupati Bener Meriah melalui Asisten 1 Khairmansah menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
9: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Meredu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
5: Pemko Sabang gelontorkan dana gaji 13 untuk ASN Sabang dengan total anggaran senilai 12 miliar. Selengkapnya disampaikan Irza Maulana.
10: Pemerintah Kota Sabang mulai mencairkan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara secara serentak pada Selasa 9 Juni 2026. Untuk pembayaran tersebut, Pemkot Sabang melakukan anggaran lebih dari 12 miliar yang diperuntukkan bagi BNS, P3K, anggota DPRK, serta kepala daerah. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sabang, Cufriadi, mengatakan proses administrasi pencairan telah dipersiapkan sejak beberapa hari yang lalu agar pembayaran dapat dilakukan secara bersamaan kepada seluruh organisasi perangkat daerah. Dirinya menyebut pihak keuangan bekerja ekstra cepat agar hak para pegawai itu bisa langsung terlapor sore harinya.
11: Untuk gaji 13 kita sudah menyampaikan kepada OPD-OPD untuk mempersiapkan bahan dari tanggal 5. Tanggal 6 kemarin ada libur kita di tanggal 7. Hari persiapan pembayarannya insya Allah dibayar hari ini tanggal 9 Juni 2026. Itu untuk semua OPD dari 34 OPD.
10: Jupriyadi membiarkan langkah real anggaran yang dikucurkan untuk PNS, Pemko mengalokasikan dana sebesar Rp11.220.221.034, sementara untuk P3K disiapkan dana sebesar Rp1.094.999.862. Lebih lanjut, Jupriyadi menjelaskan peruntukan gaji ke-13 ini memang diinstruksikan oleh pemerintah pusat sebagai dana penunjang pendidikan anak, mengingat bulan Juni dan Juli merupakan masa pendaftaran dan pergantian tahun ajaran baru sekolah. Sementara itu, salah seorang PNS di lingkungan Pemko Sabang, Naskia, menilai momentum pencairan ini sangat tepat, terutama di tengah situasi ekonomi nasional yang begitu menantang. Namun dirinya mengingatkan rekan-rekan sejawatnya untuk bijak dalam memelintirkan uang tersebut, mengingat kondisi nilai tukar rupiah saat ini sedang melemah secara nasional.
12: Rupiah sangat melemah gitu kan. Jadi harapannya memang betul-betul dipergunakan dengan sebaik mungkin gitu kan. Dan meminimalisir kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya tidak mendesak, tidak yang kira-kira tidak dibutuhkan, ya mungkin bisa digeserlah sedikit gitu kan.
10: Diketahui data dari BKPSDM mencatat jumlah ASN di lingkungan pemerintah Kota Sabang terdiri di atas 2.298 PNS dan 343 P3K yang tersebar di berbagai instansi pemerintah daerah. Pencairan gaji 13 diharapkan tidak hanya membantu kebutuhan keluarga ASN, tapi juga turut menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat di Kota Sabang. Demikian Irza Maulana melaporkan.
5: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saddin Jamal bersama Apeksi menyampaikan aspirasi terkait penataan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Selengkapnya dilaporkan TC Mulidia Putri.
13: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saddin Jamal bersama para pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, APEKSI, menyampaikan aspirasi kepada Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI terkait penataan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K maupun tenaga non-ASN. Pihaknya meminta kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, agar P3K ditempatkan sesuai dengan kebutuhan analisis beban kerja di organisasi perangkat daerah OPD.
14: Menpan RB agar P3K ini dapat ditempatkan sesuai dengan kebutuhan analisis beban kerja di OPD berbasis asesmen yang dilakukan oleh pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan provinsi. Karena seperti kami ini kan ada kebutuhan yang harus kita sesuaikan. Kami juga punya Banda Aceh Akademi yang kita lakukan untuk meningkatkan kapasitas. Maka ada fleksibilitas di dalam penempatan P3K dan juga baik penuh maupun paruh waktu.
13: Diharapkan penyampaian aspirasi oleh para pimpinan daerah dapat mendorong adanya kebijakan yang lebih adaptif, memperkuat kapasitas daerah, dan menjaga kualitas pelayanan publik yang menjadi hak masyarakat. Dari Banda Aceh, TC Media Putri melaporkan.
5: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Ya, salam tiga orang lain nih, Mbak Bungohnyo, po 6.50 minit waktu Indonesia Barat. So, salam Bungoh cukup tadai, yang cukup tadme. Ya, merduk baca dorongnya ya, suasana. Ya, begitanya mudah-mudahan orangnya lebih jeroh dan lebih semangat. Sama jangan dari apa cuy, leh lah, biar punya nih.

Salah satu penyambutan setelah masa kelahiran seorang bayi masyarakat Aceh adalah menyelenggarakan adat turun tanah. Ada yang melaksanakan pada hari ke-7 dan ada yang melaksanakan pada hari ke-44 setelah kelahiran bayi. Acara ini diiringi dengan membaca marhaban dan berjanji. Biasanya adat turun tanah ini dilaksanakan bersamaan dengan pecicap, pemberian nama, dan cukup.

0: Apa kon, Dek Gang?
1: Yo, Cut Kak. Rencana mujak lamar Dek Maimunah.
2: Wow.
1: Tapi tak susah wejok syarat le calon ya tuan.
0: Pertemah gelakai syarat. Pergi belum motor Pajero Sport.
1: Gelakai wujud berquran. Len Cut Kak menyebut lagi kameng jatuh batik.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but roje kalop lampu. Jino kan kadilah.
3: Ja tamur nobut. Bek tilah dudo.
4: Bedah jak but.
5: Warih lun yang berbahagia. Dino kajit nama pantun Niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warilun rakan mamandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk Niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.